0: pantengin All This Memory. Selamat pagi buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, mudah rezeki full barokah.
1: Amin. Kita
0: tunggu lagu net. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi All This Memory.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi, Memori.
1: Pagi, Om Gendro. Ya. Apa kabar, Om Gendro? Sehat?
2: Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini mulai senang, Mbak Nia. Jangan tadi.
1: Dari jam 6. Luar ya. Biasa. Harus gobios ya.
2: Iya, kemrobios.
1: Mantap.
2: Punya lagu, Mbak Nia?
1: Apa lagunya?
2: Masih ada ya?
1: Masih ada.
2: Jangan cabut bulu sayapku.
1: Jangan cabut bulu sayapku. Oke. Okay.
2: Nanti gak bisa terbang.
1: Iya, kasihan ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Salam-salam, Mbak Nia.
1: Iya, silakan salam-salamnya.
2: Buat Umi Anis, sama Kivita, terima kasih salamnya. Terus buat Bapak Kena Ora. Saya lagi sibuk loh, tadi yang menerima anaknya.
1: Oh,
2: Bapak Kena juga lagi rumah, tapi lagi sibuk kayaknya. Belum
1: menyenangkan diri ya. Iya, belum. Ini udah mulai desel-desel nih tadi barusan.
2: Oh, mulai ya.
1: Udah.
2: Desel-desel nanti gantian baraku nih. Bapak Ijo, Mbak Liana, Pak Utu Subagio, Mas Oyong, Mas Andre, Mas Betran, Bang Roni, terus Roni yang lain, satunya itu. Terus Bunda Tini, Bu Kumis, Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kapo, Mbak Tini Wardani, terus Pak Faijo, Mbak Yaya, Mbak Ine, Pak Sutar, Mas David Jambi, Bu Yati, Bu Karmina, Bunda Warti, Bu Tika Darmanto, Mama Fian, Mama Intan, terus apa lagi ya?
1: Yo,
2: Pak Mariono, juga sehat.
1: Iya, amin.
2: Dan semuanya, Mbak Nia.
1: Okay.
2: Juga Mama Ainun. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Om Gendro. Yuk, satu lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Aldi Samoris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga All This Memory. Hai Mbak Nia cantik.
1: Hai. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Katanya Mbak Sidi kangen sama aku ini. Udah mangap-mangap aku.
1: Wis mangap-mangap tekan dhuwur ya. Wis munggah ya.
3: Dengerin Mbak Nia siaran karo Mam kupat sayur, ngopi, udut, aduh pas banget ya.
1: Mantep banget itu ya.
3: Tadi aku masuk ke duluan Umi Hanif itu, baru pulang ini. Baru ngantar beda sekolah.
1: Pantesan, iya.
3: Masuk ke duluan Umi Hanif itu tadi.
1: Sibuk
3: itu
1: ya.
3: Itu aku lagunya ngikut Mas Gendro. Berarti kaya pitik adik goreng dipeduli, jangan dapet sayaku.
1: Oh iya,
3: dalamnya buntut ngekor aja. Nambah sedikit buat warga Birokatan. Ada Bule Nur. Selamat pagi yang berkursi-kursi juga. Keluarga Tokal Barang, selamat pagi. Buat Banya, selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapaknya Naura. Cukup dulu ya Sobat Star FM untuk teleponnya tadi. Coba ya Nia, ini mau baca WA-nya. Wah, Pak Kumis mau naikin lagunya ini ya, tadi Mas Jihan ya, Guru Umar Bakri. Boleh, nanti habis ini dinaikin juga ya. Ada Pak Pariono. Wah, ini pesan suara nih, jadi wajib nih apply ya. Coba semoga udah lebih sehat ya Pak Pariono ya. Coba deh, kita simak bareng-bareng ya Sobat Setara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, apa kabar warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah baik.
4: Lagunya ngikut Umi Hanif.
1: Oh, ikut Umi Hanif. Ya, ini ikut
4: salam
1: semua ya.
4: Salamnya buka fotokopi Umi Hanif. Dan Mbak Cindy. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti.

0: Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Jangan lupa pesan Mas Andre. Ya, jangan lupa bahagia.
1: Amin.
0: Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Pariono ya. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarganya di Wonosobo ya. Oke, ada dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya selamat pagi Mbak Nia, Mbak Alaska di Cipari hadir monitor saja, thank you. Dari Febriansa di Kebon Jeruk ya, selamat pagi, apa kabarnya nih Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Iron Maulana di PKL ya, waalaikumsalam, request lagunya Bukan Aku Yang Kau Cinta dari Poppy Mercury. Salamnya buat Mbak Luluk Maulida, Vivilia, Mbak Nia, dan buat semua sobat Setara Kebumen aja. Terima kasih buat Iron Maulana ya. Iya, ada Mbak Putri cantik, selamat pagi buat Mbak Putri. Tetap monitor ya, salam buat semua yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Tak salam IKB yang udah cawil ulti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawil balik, dan tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya bagi yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh, dan doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Lagunya ikut aja. Maaf kerainan. Wah. Ya, lagi kesiakan ini Mbak Putri ya. Ada Dure di Ambal. Waalaikumsalam, mau kirim salam katanya buat semuanya aja fans Sara Kebumen. Dan khusus buat Umi Hanif dan keluarga, terima kasih. Jamuan kemarin lengkap banget, maaf sudah bikin repot ya. Thank you buat Duren di Ambal ya. Ada Putra Gakriman di Bumi Harjo Kedurong, selamat pagi juga. Bani ya, kalau ada waktu minta tembangnya Setitik Air dari Konidio. Salam buat Mbak Putri, Mbak Cindy, Om Gendro, Kang Mamat, Bendera, Bapaknya Nora. Ada buat Mas Ibnu dan buat semua sobat Sara aja. Terima kasih, thank you buat ini ya, tadi ada Putra Gakriman di Bumi Harjo Klirong. Wah, buat pagi buat Mbak Yaya cantik, sudah 48 pencetan gagal ya, susah mau naik. Nanti lanjut lagi Mbak Yaya, dicoba di sesi duanya ya. Ada Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam. Buat pagi juga absen Mbak Nia lewat streaming Joss, thank you buat Mbak Nun ya. Thank you banget ini, dari Ponorogo udah monit ini ya. Ya udah cukup dulu sementara ya, thank you udah pada merapat. Ini luar biasa banyak ya atensi pagi ini. Semoga pagi hari ini kita menjadi ya insan yang bermanfaat gitu ya. Dan juga jangan lupa bersyukur ya. Jangan selalu melihat ke atas ya, sesekali lihat ke bawah juga perlu, supaya kita jauh lebih bersyukur ya. Coba deh dilihat ya, banyak banget orang yang bermasalah penglihatannya, atau bahkan ya udah gejala glukoma ya, alias sudut pandang menyempit, bisa mengalami gejala kebutaan gitu ya. Untuk melihat juga aduh gak jelas banget, sedih banget ini ya. Ya mungkin mereka belum tahu gimana cara mengatasi dan solusinya juga ya. Jadi yang udah tahu nih silahkan bisa dikasih tahu, minum rutin Vitama aja ya, salah satu bentuk ikhtiar kita supaya penglihatan kita jauh lebih membaik. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Silahkan jangan sampai kehabisan ya, harganya mulai dari Rp150.000 dan satu botol isinya 50 kapsul dapetin bonus obat tetes di matanya. Nanti obat tetes di mata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beli Habutop.
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh.

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Puring, Kebumen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Purworejo. Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, Kemiri, Purworejo.

0: Jangan cabut bulu sayapku ya, dari koleksinya Jamal Mirdad, barusan sudah yang munculin. Yuk lanjut sesi Ponlab. Yang tadi belum kebagian Ponlab, yuk buruan naik. Di 085156069984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aldi Sewaris. Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah Nia sehat baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat?
1: Sehat alhamdulillah. Cuma pegel badannya.
0: Semoga cepat sembuh ya Ibu ya, lekas membaik lagi ya, amin.
1: Lekas amin. Mau naikin lagu apa Mbak?
0: Ada lagu Suara Hatiku, Gereja Tua, Bukan Aku Yang Kau Cinta, sama Setitik Air, Koni Dio.
1: Bukan Aku Yang Kau Cinta.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam Mbak.
0: Iya silakan, salam-salam dulu Bu Yati.
1: Salam buat Umi Hani, terus Bapak Hani, Mbak Saminten, terima kasih udah datang sini nganterin krek.
0: Alhamdulillah.
1: Bu Tika Darmanto. Terus Mbak Yaya, Mbak Isna. Bapak Ijo, Bapak Bubut, Putra Sulung, Bunda Warti, Mama Serop, Bu Eni, Terosita, terus Mas Apin Jambi, Mas Ibnu, Mas Oyong, Mas Darminto, Bu Ayu, Bu Tuting Rabak, Bu Yuning Rabak, terus Mbak Siti Karikotes, Mama Wulan, Bunda Tini, terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Nurwirong, Putri Selatan, Mbak Rizky, terus Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Bundanya Salis, Mama Rohim, Mama Rizky, Kak Mamat, Pak Dislamet, terus Mas Jablin, Juren Ngambal, Mas Giman Lazer, Pak Paryono, Bundanya, Bunda Tuti Medani, Dahnya kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Karmina, Mbak Sirkitri, Kalikotes, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Niam.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Oke, yuk, ada yang mau naik lagi gak nih? Oh, banyak merapatnya di atensi pagi ini ya. Coba dibaca nih dari Bapak Kekolbi, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Katanya salam-salam nih buat Bu Yati, Mbak Cindy yang udah pada naik, bapaknya Nora, Umi Hanif, dan lagunya Layar Tancap buat Mania menjalin tugas sampai tuntas. Thank you ya buat bapaknya Kolbi. Wah, tapi lagunya udah penuh nih ya, jadi gak bisa diputar ya. Ada Bunda Nisalis, selamat pagi. Absen monitor dari Bunda Nisalis. Salam buat Bunda Rukmi, Bunda Arvito, Bunda Titin Wardani, ada Mama Intan, Alfian, Mama Izan, Mama Asraf, Mbak Yayo, Umi Hadid, Mbak Endut, Mbak Kakung, Biyungnya, Ramane, Bapake Abi, Bapake Naura, Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Sri, Mas Roni, Mas Gomat, Mas Andre, Mas Fasa, Mbak Putri, Mbak Bubut, Mas Andi, Duren di Ambal, terus ada Bundanya Salis ya. Oh, Yurosia, Mbak Ya Salis juga yang selalu aktif monitor. Selamat pagi buat semuanya. Dan buat Bundanya bertugas sehat selalu dan full barokah. Thank you buat Bundanya Salis. Ada Kang Imam Butuh, selamat pagi hadir di Oldies Nawaris. Bang Imam mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, buat Mama Titin, Bu Ayu ya, buat juga untuk Bu, ada Butika, Bunda Arvita, Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hanif, Mbak Sri, dan juga buat Pak Paijo, Pak Riono, Pak Akarin Chicken, Mbak Ma, Mbah Ahmad, Mas Oyong, Mas Dani, dan buat semuanya aja ya. Buat Mbaknya sehat selalu, merezeki dan full barokah. Ya, makasih ya buat Kang Imam Dibutuh. Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Katanya Mbaknya sehat-sehat ya. Salam buat Umi Hanif, Mbak Cindy, Pak Gendro, Bapak Nyenora, Mas Andre, Bugi, Bukarmina, Mbak Kembar, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Bundanya Salis, sama Ririn, Pak Din, selamat, dan buat semuanya aja. Buat Bundanya, makasih dan selamat bertugas. Iya, makasih banyak ya buat Mbak Yayah ya. Sehat-sehat juga pokoknya. Ini rame banget ya pagi ini ya. Iya, semangat selalu buat semua kita semua Sobat Sara FM. Dan juga harus pandai-pandai jaga kesehatan tubuh kita ya. Emang sih butuh tuh, tubuh tuh butuh asupan ya. Gak hanya selalu di forsir kerja mulu ya. Iya, tubuh itu juga perlu ya namanya asupan nutrisi. Apalagi perlu juga nih ya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ada, dan Habutop ini sudah bisa Anda beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi yuk borong Habutop ya, jangan sampai kelewatan nih. Ini kebetulan di radio nih ready ya, udah ready yang 100 kapsul sama yang 50 kapsul untuk Habutopnya ya. Emang sih setiap kita stok tuh langsung banyak yang garcepin, yang larisin ya. Apa yang lagi yang 200 kapsulnya itu luar biasa. Banyak banget ya yang order, yang nyari yang 200 kapsul. Emang sih harga lebih hemat, isi lebih banyak ya. Cerdas semua memang nih Sobat Sara FM ya. Iya ya, jadi kalau nyari yang 200 kapsul ya. Oke. Nah, sehatkan badan bareng Habutop, sehat nonstop. Nia puterin yuk lagu Bukan Aku Yang Kau Cinta. Session bersama Nia bareng All These Memories.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

Sampai juga di penghujung acara. Thank you banget ya udah selalu temenin ya pagi ini. Mohon maaf ya. Acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk. Sama nih ya sampai jam 10 nanti nih ya menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana nih ya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dede. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop.

0: Jumat, Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, Sobat Setara Kabumen. Hai. Masih ada Nia di sini dong di 98.

Bumen bareng acara DTL Dangdut Ngelawet yang dangdutnya asyik banget. Hai, stay tune terus yuk yang mau ikutan gabung. Buruan gabung aja. Ayo kita goyang hobah bareng DTL ya, Dangdut Ngelawet yang dangdutnya asyik banget sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda. Dan buat yang mau ikutan gabung buruan, gabung aja, ditunggu ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Butuh Pepati Herbal Ramon Arab yang lagi ngetap. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Ada minyak herbal sultana juga, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, Otipus, dan teh moro. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus ya bareng produk setia di Natur Indonesia ya. Waduh, ini belum waktunya ponlap ya, udah pada desel-desel aja ya. Nanti ya di sesi-sesi berikutnya. Yuk kita goyang hobah dulu ya, ada lagu Juragan Empang. Stay tune bersama nih ya di DTL Dangdut Ngelawet bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitama Vimata kayak aku.
0: Emangnya Vitama Vimata apaan sih?
1: Vitama Vimata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih Vimatanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
5: Sial untuk keluarga besar dari PT Barakuda Perkasa Trans Logistik. Untuk Bekasi, kembali kita bersenandung tentunya bareng bersama
6: Ade.

0: Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Sarah Kebumen. Masih semangat gak hari ini? Semangat ya di pagi yang cerah ini. Semuanya ya, harap semuanya sehat dan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin ya. Yang masih panen-panen kacang, wih gak selesai-selesai ya. Perlu dibantuin gak? Perlu dibantuin enggak ya nanti? Iya, dapat ya, dapat 20.000, dapat orderan, dapat kacangnya juga ya. ada yang udah selesai panen gitu ya. Ada juga udah yang udah mulai buka di pasar gitu ya, jualan. Semangat ya. Ya udah berangkat kerja juga semangat ya, yang lagi di salon, di tempat kerja jahit ya, masya Allah. Iya, ternyata kesibukan semua sobat Sarah tuh macam-macam ya. Iya, ada yang sibuk ini, sibuk ono, yang di rumah masih nyuci-nyuci juga ada, yang masih nyetrika juga ada. Iyalah, sambil dengerin Sarah Kebumen pokoknya. Dan ya sambil dengerin Sarah Kebumen, sambil minum Habutop juga ya, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop nih. Ya udah lama gak makan daging-dagingan karena gara-gara ini ya, apa tuh namanya ya, ini kena kolesterol. Nah ya sekarang udah udah ini ya, udah ada solusinya. Habutop hadir menemani aktivitas Anda juga ya. Jadi buruan dicoba, rutin minum sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat. Iya, buruan yuk beli dan coba rasakan hasilnya dari Habutop ya, belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ayo ya, apalagi yang 200 kapsulnya tuh udah laris manis bol ya. Iya, wis laris manis banget yang 200 kapsulnya. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan ya, nanti kalau udah habis mau cari lagi bingung lagi kemana cari ya. Cari Habutopnya ya. buruan, mumpung di radio juga masih ada stoknya, yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul juga ada ya. Silakan merapat yang mau beli Habutop ke Radio Sara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen. Sehatkan badan bareng Habutop. Selain untuk sakit kolesterol, Habutop juga bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk yang kena diabetes, kebas, pegelinu, asam urat, nyeri sendi ya, encok, kena insomnia, darah tinggi, darah rendah, asma, wasir, ginjal, diare, TBC, migrain, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Semua bisa diikhtiarkan, rutin minum Habutop aja. Iya dong, dan oke lanjut baca semua WA-nya ya. Yang belum gabung silakan gabung aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ini ada dari Mbak Yeh cantik, selamat pagi ya. Katanya salam buat Mama Asra, Bu Yati, Putri Selatan, Mbak Isna, Pak Pariono, Mas Ibnu. Lagunya katanya Aku Tak Berarti Bagimu. Buat media makasih dan selamat bertugas. Thank you banget ya buat Mbak Yeh cantik. Dari Papa Ijo selamat pagi. DTL yang darinya asik banget lagunya Juragan Empang. Iya, Juragan Empang tadi udah muncul juga. Salamnya fotokopi di acara tadi pagi buat Mania. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin. Makasih banyak ya buat Papa Ijo ya. Ada juga dari siapa ini? Oh, coba ya. Oh, Kang Imam Butuh. Waalaikumsalam DTL Sarah Kebumen. Salamnya di Oldies ya, fotokopi aja lagunya Di Batas Kota Ini. Thank you banget buat Kang Imam Butuh. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, selamat pagi. Dan DTL lagunya Luka di Atas Luka dari Norma Paija. Semoga terputar buat semua sobat Sarah Dan buat aktivitas buat semuanya, buat mania, semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap ya. Ada Mas Andre, mau pagi juga buat Mas Andre, mau request lagunya Guyon Waton ya, Kelangan. Salamnya buat Bit, semoga cepat sembuh ya Ibu Fatur, amin. Sehat selalu buat Bu Fatur ya, Syafakila. Dan buat Bunda Ervita juga, semoga lekas kembali pulih suaranya. Buat Mbak Niamat, siaran aja, tetap semangat. Dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia, harus bahagia. Sehat-sehat terus ya buat Om Pariono. Oke, makasih buat Mas Andre ada di Taman Winangon. Oh, Biungnya Arvino, waalaikumsalam, selamat pagi, absen Bania, lagi dengerin, thank you banget ya Biungnya Arvino. Mbak Putri cantik, boleh deh pesan suaranya nih ya, munculin dulu nih Mbak.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri pasti tetap monitor. Salame fotokopi yang udah pada telepon tadi pagi, ada Umi Hanif, ada Mama Cindy, ada Om Gendro, ada Bapak Kenaura, ada Om Mariono di voice note, ada Bu Yati juga. Pokoknya yang capel aku dari pagi sampai pagi lagi capel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik, lagune ada dia. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih banyak buat Mbak Putri cantik ya. Tung Subagio juga dengan pesan suaranya.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Iya,
2: pagi. Mau request lagunya Carang Udang. Salamnya buat Bu Elvito cantik, Mbak Putri cantik, Mbak Putri Wardani, Mbak Uut, Mbak Umi, Mama Intan, Mama Agil, Mama Viani, Om Gendro, Mas Hafiz Jambi, Veteran, Ion, Ejo RS, Pak Karim Chicken, Pak Bambang Kasiman, Pak Sutar, dan semuanya saja. Buat Mbak Nianya bertugas, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung Subagio ya. Lanjut di bawahnya lagi ada Bapak Kekolbi, mat pagi. Katanya Mbak Nia mau salam-salam buat semuanya aja yang sedang monitor lagunya Mas Hantaran yang versi dangdut. Apa bisa Mbak Nia? Bisa dong. Nanti Nia puterin yang versi Yeni Inka ya. Ini ada yang versi koplo. Ditunggu ya buat Bapak Kekolbi. Selamat pagi juga ya buat Pak Aji Japlin. Thank you banget udah monitor terus. Ada juga Mbak Kiki Salon ya. Selamat pagi, request lagunya Runtah dari Adela. Salam-salam buat semua teman-teman Salon Femina dan Kiki Salon. Semoga semangat kerjanya semuanya. Buat Mania selamat bertugas dan sukses selalu. Thank you ya buat Mbak Kiki ya. Ada juga dari siapa nih? Oh, selamat pagi ya. Katanya lagunya si Jiping Selawe dari Putra Ventura ya. Salamnya buat kakak aku yang lagi jemur kacang ijo. Pagi-pagi kalau udah dijual jangan, jangan pelit ya, kok bagi-bagi yuk kalau udah dijual. Panenan ini ya. Ya, sambil nyimak dangdut di Setara Kebumen, naik kesel di Blonyoi Sultana, isi apora. Nah, bener banget ya, kalau belum habis atau udah habis sultananya yuk beli ya di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Mumpung nih stok terakhirnya udah kita share ya. Ya, kalau besok udah enggak buat lagi, enggak produksi lagi, udah ada dong stoknya di rumah. Jadi buruan ya di stok lagi sultananya yang banyak, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Yuk lanjut bareng.

0: ada dia, dan ada banner yang di sana ada
1: Oscar Organisasi Sedulur Kerajaan.
0: Kita panggil sama-sama ada
1: Rena Movis KDI Ikyo Munata.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir,

0: sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, gak bau anjir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otip
2: di
1: Apotik Insan Sehat. Alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Masa taran ya koleksinya yang Inka dan Gedi Mahesa dan yang munculin. Ayo tinggal yang mau otw nih, otw ke Pon Live ya. Silakan naik di 0859984085186069.
1: Ini cantik.
0: Hai, buat pagi kok suaramu masih begitu?
1: Iya. Ya Allah, tolongin aku ya Mbak Nia.
0: Iya, sini aku tolongin.
1: Besok. Oh, pantesan orang-orang pada bilang suara di HP nggak ada. Emang di HP nggak ada suara Mbak Nia, tapi kan aku udah, aku mau lagunya.
0: Apa tuh?
1: Oh, jajal Mbak Nia, jadi aku sehari aja suara begini, nanti siarannya kan bagus jadi seksi.
0: Nggak kuat ah.
1: Aku udah jajar berapa hari tuh Mbak, dari hari Jumat ya, Jumat
0: iya,
1: sore.
0: Iya, Sabtu, Minggu, Senin, ya Allah lama banget, belum sembuh-sembuh.
1: Iya, masih betah dia nangkring di tenggorokan aku, Ketio. Bu Fatur juga sama, no.
0: Walah, ya Allah semoga cepat sembuh ya, perbanyak air putih. Jangan kebanyakan es tuh.
1: Aku minumnya panas-panas. Iya, yeah, lagunya yeah. Udah ketemu.
0: Udah Safira Inema nih. Jajan.
1: Oh, aku pertama ini ya.
0: Iya, pertama. Mau salam enggak?
1: Aku tak salam. Oke, okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal.
0: Terima kasih Bun. Kasihan banget kayak gitu suaranya, lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi jelang.

0: bolangnya kemareman ya.
1: Iya.
0: Makan entoknya kemareman.
1: Maaf ya Bon, bercanda Bon, biasa
0: iya,
1: Bon.
0: Jangan di bawah hati ya, di bawah jantung aja. Sehat-sehat
1: Bon. Bu Fatur juga, katanya lagi enak badan, cepat sembuh ya Bu.
0: Amin.
1: Apa buat semua naik KB lah ya, A sampai Z, pokoknya yang lagi sakit ya cepat sembuh, pokoknya semua aneh, yang sehat ya tambah sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lagunya aku, apa ya?
0: Gak tahu, malu gak apa?
1: Anggur?
0: Wah, ini emang favorit puisi ada dia.
1: Cuma ini mesti yang juragan yang
0: kepala. Aduh, nganggur baik, kerja
1: nganggur
0: masih
1: baik. Dia. Kok pria sih, Mbak Nia, si orang nganggur lah, Jan.
0: Kerja dong, main orang nganggur.
1: Wah. Iya, kerja apa ya? Bon, kerja apa, Bon? Main orang nganggur, Bon? Pokoknya buat Mbak Nia yang bertugas, semangat, berusaha full, barok.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Cindy ya. Sehat-sehat ya. Lanjut. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTR, apa kabar Mbak Nia?
0: Dia baik sehat, alhamdulillah. Apa kabar? Ini Ibu Yati, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Memang gak ada suaranya Mbak.
0: Iya nih juga, gak tahu kenapa ini apa yang salah perasaan ini.
2: Dengernya dari radio.
0: Semoga besok jadi ya.
2: Minta lagu Mbak.
0: Lagunya apa Ibu?
2: Kalau dosa gak bisa ya.
0: Hah?
2: Kalau dosa gak bisa.
0: Enggak, itu di sini maksudnya kosidah.
2: Oh.
0: Lagu islami itu.
2: Cintaku pasti kembali.
0: Oke, cintaku pasti
2: ya,
0: kembali.
2: Ya Mbak, versi cewek ya Mbak.
0: Oh yang versi cewek. Coba nanti Nia cari ya.
2: Iya. Salamnya fotokopi yang tadi pagi aja, nambah Kang Usup.
0: Untuk siapa lagi Bu?
2: Dan semuanya aja, fotokopi yang tadi pagi Mbak Saminten.
0: Siap-siap.
2: Dan
0: siap.
2: Semuanya aja. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama sekali.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Ibu Yati ya, yang ada di Bener Purworejo. Si Jidui ya, alias si Jimaning. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Selamat pagi Mama Asraf cantik. Gimana kabarnya, lama gak naik PonLab ya? Susah ya?
3: Iya. Alhamdulillah sehatnya, nyuruh-nyuruh tapi gak pernah bisa.
0: Alah, emang sih rame banget ini, susah untuk naik ya.
3: Oh, kalah.
0: Ya gak apa-apa, yang penting sehat sama Asraf.
3: Iya, selalu ya. Dengerin kok. Ini masih bisa request?
0: Request, Nia cari deh, Nia cek dulu ya. Apa lagunya? Kalau pendek bisa deh satu.
3: Lagunya
0: tapi kalau panjang
3: sabar.
0: Gak bisa.
3: Kan Mbak Cindy lagi nganggur, jadi aku bilang sabar.
0: Iya ya Mbak Cindy, sabar ya kalau nganggur ya.
3: Iya, bisa masuk enggak?
0: Oh, insya Allah bisa ya, coba nanti ya.
3: Ya. Kalau enggak bisa enggak apa-apa.
0: Ya, masukin list nanti kalau waktunya masih cukup diputar.
3: Iya, tadi salamnya buat Bunder, Mbak Cindy, Bu Yati, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Karmina, Mas Andre, Pak Sutar, Bapak Enaura, Pak Karim Chicken, Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Risti, Mama Risti, terus Mbak Siti, terus juga buat semua.
0: buat semuanya aja.
3: Iya, semua okay. Pendengar setara FM. Terima kasih ya Mbak Nia. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat nama Asraf ya. Udah cukup ya Sobat Sara ya, 4 penelpon loh tadi udah Nia angkat semua ya. Jadi udah nanti lagi ya. Apa nih Bunda Nesalis? Iya, buat pagi buat Bunda Nesalis lagi monitor. Tetap monitor dong Mania, mantap. Pokoknya salam buat semuanya aja yang udah pada masuk absen. Ya udah setia monitor, selamat pagi buat Mania mau tugas full barokah. Katanya minum air kelapa muda Bunda Arvito, insyaallah semoga aja sembuh. Aku juga gitu, kalau lagi gitu ya. Oh tapi jangan dikasih es Bunda tuh, ada solusi ya dari Bunda Nesalis. Iya, oke lanjut. Terus ada dari Duren Diambal monitor, nyimak saja, thank you. Ada Mama Ririn cantik, mat pagi. Sabar di play Mania. Sinambi uprok, oke deh. Naikin deh dua orang yang minta ya, nantinya puter-puter lagunya. Jangan orangnya ya, nanti pusing ya. Iya ya, yang sawu nih tiap harinya di depan HP, di depan komputer, di depan televisi ya nggak apa-apa sih, cuma di depan, tapi kalau sering ngelihat gitu ya, apanya, apalagi kalau lihat klaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya sudah ada, Vitama juga ada, ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Buruan dicoba beli rutin dan minum ya sekarang juga Vitamanya. Iya, langsung garcupin deh, jangan sampai kehabisan ya. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda beli di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Kebumen. Yuk, lanjut ada lagu Sabar ya, stay tune bersama nih ya bareng DTL.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: mata saya sudah tidak gatal-gatal kabur lagi pandangannya. Buat pendengar, dimanapun berat Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen, Kanti, Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Radio Setara.

0: Runtah ya, udah nih yang munculin. Yuk giliran. Mau naik-naik apa enggak nih di sesi PonLab? Yang mau naik buruan di 0851 8606 9984. Halo, selamat pagi DTL. Halo, kok kemersek ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Julit?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku baik-baik saja. Apa kabar dirimu?
0: Sehat, baik juga. Ini suara normal ya, gak kayak orang sono ya.
1: Ya normal lah.
0: Normal, alhamdulillah.
1: Aku mau ngapain?
0: Mau naikin lagu apa?
1: Lagunya apa yang mau dinaikin?
0: Ada lagu Nganggur, Jarang Pulang, Cintaku Pasti Kembali sama si Jiping Selawe.
1: Itu semuanya diturunin, boleh gak? Gak usah dinaikin.
0: Ih, jahatnya kamu. Kamu aja yang aku turunin gimana?
1: Ya udah, aku mau turun aja. Aku salah.

0: deh Mat.
1: Mat pagi mau ujian.
2: Siap, Mat pagi jelang siang ya buat semuanya.
1: Buat dirimu pulangnya hati-hati di jalan.
2: Oke, siap.
1: Sehat selalu.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Julit. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Selamat pagi DTL.
2: Iya, selamat pagi Kang Mamat. Apa kabar bersama keluarga di sana, sehat?
3: Alhamdulillah, keluarga di Klerong sehat-sehat.
2: Kabar
3: keluarga Mbak Nia gimana? Sehat semua?
2: Sehat semua, baik semua. Alhamdulillah ini.
3: Alhamdulillah. Lagunya yang mau dinaikin?
2: Iya, ada lagu Nganggur, ada lagu Jarang Pulang, Cintaku Pasti Kembali sama si Jiping Selawe. Mau lagu yang mana?
3: Jarang Pulang baik lah.
2: Oh, Jarang Pulang ya, kayak si Kai ya.
3: Iya, kayak Kai. Lu ngagi orang kemutan umah.
2: Iya ya, aduh jangan begitu ya dek ya. Yaudah,
3: oke,
2: nanti nih
3: oke Pak Bunder. Moga cepat sembuh. Penyakit minum aja anu, Bu.
2: Nah, penyakit air putih
3: ya,
2: minum aja.
3: Sepira segalon ya. Apa sepira ya Mbak.
2: Nanti kembung tuh perut ya, aduh.
3: Terus buat yang udah pada naik semuanya saja, Mama Asra, Mbak Cindy, Mbak Sibat, juga siapa lagi tadi lah banyak mbaknya.
2: Mbak
3: ibu-ibu semua ya.
2: Iya, ibu-ibu semua. Entah bapak-bapaknya lagi menyadari.
3: Di sana juga selamat pagi, sehat selalu. Itu aja Mbak Nia, silakan dilanjut lagi.
2: Okay.
3: Pokoknya sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Kang Mamat ya. Lanjut bacain WA dari Mas Jihan di Kebumen ya. Selamat pagi buat Mas Jihan. Katanya minta lagunya Sisa-Sisa Cinta. Aduh, udah penuh ya. Maaf banget jadi gak bisa diputer. Salamnya buat Mbak Ningsih, Bunda Titin, ada Mbak Cindy, Pak Sutar. Selamat pagi buat aktivitas buat Mbak Nia. Lagunya Tak Tunggu ya. Iya, sayang banget udah gak kebagian untuk lagunya ya. Besok hadir lebih gercep lagi ini ya. Iya, Mas Jihan. Dan thank you yang udah pada gabung hari ini. Semangat pagi, yuk buruan borong Sultana, mumpung stoknya lagi benar-benar kita habisin ya. Oh ya, yang ada lagi kita habisin. Silahkan coba cari ke apotik dan agen-agen resmi kami yang masih ada stok Sultana ya, karena bakalan apa tuh? Karena bakalan, iya bakalan udah nggak produksi lagi ya, jadi. Kalau masih ada nih di sana, tahu stoknya masih ada, langsung deh borong aja, nggak usah tanggung-tanggung ya, belinya yang kecil-kecil ya, belinya langsung yang borong diborong gitu ya, biar awet untuk stok di rumah ya, untuk gatal-gatal, untuk yang kena panas, untuk yang kulit berjerawat, untuk kabuk perjalanan, pijet-pijet, kerokan, pokoknya semuanya tuh bisa gunakan Sultana aja, minyak herbal serba guna ya. Silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya aja. Ya ada lagu Jarang Pulang ya. Stay tune bersama Nia bareng DTL dan Dutuk Lewet yang darinya asyik banget.

0: Bun, ambilin korek dong itu di meja depan.
1: Ya, udah dong rokoknya. Dari tadi Bunda lihat udah habis berbatang-batang dibakarin.
0: Ayah kan lagi pusing sama kerjaan, Bun. Dopingnya ya ini.
1: Ya, Bunda kan lagi promi lagi. Kata dokter kan juga udah pernah bilang kalau kualitas cebongnya ayah tuh jelek. Karena kebiasaan ayah yang suka begadang dan ngerokok terus tuh.
0: Emang ngaruh ya?
1: Ya ngaruh dong ya. Terkandung di dalam habutop bisa membantu meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Habutop ini juga udah BPOM dan halal kok. Jadi aman dikonsumsi tanpa efek samping lagi. Bagusnya lagi, habutop ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit ya. Jadi mulai sekarang ayah harus mulai pola hidup sehat ya. Nih, minum habutop 2 kapsul sekarang. Biar badan gak gampang loyo dan sakit-sakitan.
0: Oh iya ya Bun, iya ya. Daripada cebong ayah jelek, mending ayah matiin rokoknya.
1: Nah gitu dong ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada terasa, Anda bisa mendapatkan di apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 90.

3 RW 3 Warasan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Plirong, Kebumen. Apotik

maaf ya, Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafin. Dan sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia juga izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: malam gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas saja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Hei,
0: di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah.

0: Kok kamu tahu teh?
1: Anu itu.
0: Ayo lo ketahuan, sering nyawang Bu RT.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BIP dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9...
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah

0: Ikaw Binangun. Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jat

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: Setara Ketumen 98,4 FM, Jalan Desa.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih, alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Terlalu bersemangat, Pak. Saking sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
1: Alas, Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.

0: mana pak herbal habutopnya? Mau atuh mama minum sekarang?
1: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat lupa lagi.
0: Maaf pak, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh ke
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sama cumi-cumi dan juga simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Jenny Inka Adela, Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: Iya. Sudah
1: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, saya kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada asumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di apotik-apotik dan agen-agen resmi yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami di wilayah Sruweng. Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata serta banyak kunang-kunang. Kalau melihat terasa buram dan kabur-kabur pandangannya. Setelah saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, K.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan Legi Ambal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak nggak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain di BPOM Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau

0: السلام عليكم، محمد طارق، شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، and please subscribe to my YouTube channel and like my.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, belum juga ada hasilnya. Lalu 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantursa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor

22 Wonoyoso Kebumen. Apotik Wijaya Kusumo. Alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari Kebumen. Apotik Kebumen Sehat. Alamat Jalan Kutuarjo Wonosari Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen Anda yang berada di wilayah Klirong. Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 0. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Payung suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah selagi kulo menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami

0: aman 100% aman buatan enten efek samping. Hebutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama pi mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habuto. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habuto, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Sare FM Kebumen. Dan Anda siang hari ini di zona Malaysia, zona tersantui kita. Ya, mau gabung langsung aja, SMS WhatsApp ditunggu ya. Ke 085-186-069-984. 085-186-069-984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Habutop Sultana Vitama Vitapedia teh.

0: Ngapain difoto, Han? Eh, gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih Vimatanya, obatnya.
0: Aku juga mau coba deh, nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitaminus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek.

0: Optik Apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring, atau depan kantor Kecamatan Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah, dapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Setara FM.

Satu lagu dari Gustrian Gino, Sia-sia Mengharap Cinta. Mati udah gabung, udah SMS, WhatsApp, siap-siap mau dibaca nih sama Rena ya. Buat yang belum kirim, hayo kirim. Buruan. Rena tunggu di 085-186-069-94. Sekali lagi, Sobat Star FM yang mau gabung, boleh-boleh, Rena tunggu ya. 085-186-069.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak, selamat siang juga Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari. Lagunya boleh, Suci Dalam Debu ya, ditunggu lagunya ready. Makasih Mas Ahmad Jenggot. Marin, waalaikumsalam, selamat siang juga, kabar sehat alhamdulillah. Monitor selalu Zona Malaysia, makasih. Lagunya udah Marin, buat semua sobat Star FM dari SMBZ, ucapannya masih siang aja. Mat beraktivitas, salam balik yang selalu cawel aku. Aku doakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah, amin. Buat barinanya tetap semangat tugas, doa yang sama kayak mereka dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Halo Andre, awal pekan, yes, lagunya sudah Andre ya. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Kumis, Bunda Vito, Bunda Julit, Mama Fian, ada Mama Aisyah, Mama Ririn, Mbak Yaya, Pak Sabar, Kang Mama, dan juga buat semua sobat Stara semuanya aja. Marinanya Mas Siaran, thank you. Mbak Suprapti, halo di Magelang, apa kabar, dingin gak nih atau panas? Oke, okay, buat Marina makasih, sehat selalu, full barokah, amin. Doa yang sama buat Mas Suprapti. Ada Bang Ali ikutan gabung, boleh. Hentian ini ditunggu buat gondrong di Gang Delima dan juga teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih, semoga jaya di udara, sekali lagi tetap di udara. Thank you. Assalamualaikum Marina, semoga sehat, amin. Lagunya Mendung Tak Berarti Hujan, salamnya buat Mas Ibnu, Tejo Ragil, Pak Sutar, Titin Betran, Bunda Ervito, Mama Intan, Pak Enaura, buat semuanya aja. Semangat makar yuk dari Huda di Rejo Sari. Makasih Kang Huda ya. Oke, okay. Sobat Stara, bagaimana? Lanjut terus konsumsi Habbo Topnya, mantap ya, memang harus gitu. Kalau mau benar-benar sehat maksimal ya, minum Habbo Topnya, niatnya juga dimaksimali. Jangan putus-putus, jangan belum kepengen. Ya gak bisa, harus rutin ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Habbo Top ya pokoknya 100% terbuat dari bahan alami herbal, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Oke, okay. Harganya mulai dari ada yang

100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik dan juga di agen-agen terdekat Anda. Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu terima kasih untuk Anda, spesial dari Kors Suci, Dalam Debu dari Iklim. Oke. Selamat berkumis. Yo, jangan disambi-sambi, jangan ditinggal-tinggal dulu daripada kosong.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngeles

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM.

panasnya luar biasa banget, nget. Besti, sesi pon live ya. Yuk, yang mau pon live, Rena tunggu 085-186-069-984. 085-186-069-984. Aduh, ini kenapa sih wifi di HP dimatiin? Pantesan. Sabar ya, Bes.

Halo, assalamualaikum. Aduh. Halo. Lo masuk ya? Bu Yati udah aku angkat padahal. Coba lagi, Bu. Tutup dulu ya. Ditutup dulu. Ah, susah banget tapinya. Ini tidak efektif ini kalau Rena cuma buka phone live tapi masih susah yang masuk. Aku baca WA ya Mas Hoyong, lagunya Sembilu Ella, boleh selanjutnya buat semuanya aja lagi dengerin Sona Malaysia Star FM. Makasih. Siang ke Rena, siang juga. Rindu serindu-rindunya masih sama dengerin Zona Malaysia, apalagi kalau diputerin lagunya. Wih, buat teman-teman Femina dan Kiki udah pada maksi belum? Kalau belum mau dibeliin bakso nih. Ya, Mbak. Buat Karenanya tugas. Oke, thank you. Yuk, dicoba lagi ya. Ini loh, udah aku pencet-pencet. Halo, assalamualaikum. Bu, udah aku angkat. Udah aku angkat loh. Halo? Gagal lagi. Gagal lagi, bestie. Gak tahu kenapa. Coba lagi ya, Bu ya. Pantang nyerah pokoknya. Mama Fian, selamat siang juga ikutan gabung. Lagunya Cinta Jarak Jauh buat Bundar, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumi, sama Cindy, Mama Ashraf, Bayaya, Umi Hanif, Maririn, Mas Andre, Bapak Naura, Om Gendro, dan juga bosmu yang lagi monitor buat barenanya matuga sehat bahagia selalu. Amin, makasih. Bahagia selalu juga, apa tadi lagunya? Oh, Cinta Jarak Jauh. Cinta jarak jauh. Mana ya?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rena. Apa kabar?
0: Bu Yati, kabar Rena baik. Bu Yati, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas banget ya, Bu?
1: Enggak bisa gabung.
0: Kenapa, Bu? Enggak bisa gabung, Bu?
1: Ada Mbak Sami itu ngobrol sama Mbak Sami itu.
0: Oh, ya. Lagi di situ kemarin ya, main ya?
1: Iya, nganterin krek sama tongkat.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Tongkatnya buase sama kreknya buase.
0: Oh, gitu.
1: Dikasihin sayang.
0: Oh, iya. Alhamdulillah. Mau lagu apa, Bu? Ibu. Ya, hilang suaranya lagi. Suaranya hilang lagi, Bu Yati. Mohon maaf ya. Belum selesai padahal belum request lagu tadi. Yuk, sambung lagi, Bu. Yang lain boleh pencet-pencet, siapa tahu beruntung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Belum bisa lagu, aku mati.
0: Iya, mati. Lagunya apa ini, Bu?
1: Lagunya Satu Sajadah.
0: Oke, okay.
1: Selembar Sajadah.
0: Oh, Selembar Sajadah, boleh. Salam-salam, Ibu.
1: Salamnya buat Mama Asrop,
0: yeah.
1: Mbak Sri, terus Mbak Mama Sila, Mama Risma, Mas Roni, Pak Songkom, Pak Sutar, Pak Gendrom, terus Butika Sarmanto, Mbak Saminten, dan semuanya coba.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rina.
0: Balik kasih Bu.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati sudah ikut dan gabung siang hari ini. Semangat Ibu, sehat selalu ya. Yuk, yang di WA susah kah? Berdering enggak sih? Notifnya banyak banget tapi enggak ada deringan di sini yang WA. Aku sedih kalau kayak gini. Tapi dicoba lagi lah ya. Ayo coba lagi. Umi Hanif, halo, waalaikumsalam Umi. Lagunya boleh, udah tadi kayaknya ya. Buat Mbak Bubut, Bapak Naora, Bu Yati dan semuanya aja, baik. Kasih, assalamualaikum. Aduh, kecilin dong radionya.
1: Kamarisma tolong dong kecilin.
0: Buruan, kupingku sakit banget. Iya, ada apa-apa mending dipateni daripada kok geser gelombang. Halo Mama Sila. Masil. Sehat Masil.
1: Alhamdulillah.
0: Oh ya, alhamdulillah. Udah pada makan belum? Udah pada makan belum Mama Sila, teman-teman di situ?
1: Belum.
0: Iya Allah, ini udah pada ngobrol dewek-dewek, radionya keras lagi. Matiin aja enggak apa-apa. Iya, lagunya apa? Sia-sia merindu ya. Oke. Okay. Ya, semangat semuanya. Udah, aku sakit banget kupingnya. Makasih Mama Sila, salam buat semuanya. Aduh, lain kali kalau mau open live dikondisikan dulu, pastikan jarak telepon sama radio aman ya. Yang di rumah pasti gak nyaman, apalagi Rena ini loh. Kuping Rena tempel-pel. Setempel-tempel aja, tidak ada jarak. Bayangin, kalau ngak-ngik-nguk, gede banget, lama banget ya. Makasih Mama Sila, lagunya udah disiapin sama Rena. Ada lagi? Satu telepon lagi, Rena tunggu ya. 085-1860-6984 085-1860-6984. Gak ada. Yaudah. Ini Frena, terus Kang Mamat, Bu Kumis mau coba lagi gak? Susah ya. Coba lagi deh. Ah, ini bisa nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Halo Frena.
2: Mama aku.
0: Ayo Frena aja yang ngomong.
3: Suruh Frena,
2: enggak mau.
0: Ayo enggak boleh enggak mau, harus mau.
2: Mau minta lagu Mbak Rena.
0: Boleh, apa lagunya?
2: Eksis.
0: Yang apa?
2: Gunung berapi.
0: Oke, dia mau gunung berapi ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salam gak nih?
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke deh, kok udah pulang sekolah jam 2?
3: Ya, ekskulnya hari Rabu sama Kamis Jumat.
0: Oh gitu. Oke deh.
2: Asik.
0: Iya, kembali kasih Frena sama mamanya. Mau dengerin Zona Malaysia lagunya ditunggu, mau istirahat di situ ya. Udah ya, cukup ya. Kita ke lagu lagi. Melasnya Kang Mamat mental juga nih. Angel ya. Pula enggak ngerti Rena ini kenapa pada. Bye Alas, assalamualaikum, salam selamat siang juga, sehat selalu Mbak Rena, amin. Sehat selalu juga Bye Alas ke di Cipari ya. Kawasan Alas ke Cipari Cilacap mau dikasih lagunya Mengusung Rindu dari Spin. Buat semua sobat Sara FM, mat siang aja Mbak Renanya metugas, terima kasih kembali. Mengusung Rindu Spin ready. Satu lagi boleh? Halo. Kumis lagi apa Ibu? Ngopi Mbak Rena lagunya Sia-sia Merindu. Oh alah. Ini Mama Sheila. Iya, mati ngopi. Bu Kumis bisa naik ya, Bu. Semangat, Bu. Udah ya, kita ke lagu lagi Sobat Stara biar lagunya dapat banyak. Siapa tadi nih? Oh, Bu Yati ya, request selembar saja dah. Oke. Okay. Jangan kemana-mana Sobat Stara FM. Stay tune terus. Pokoknya Derena temenin Anda sampai nanti jam 3 di

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

Oke, masih di zona tersan. Tui. Mbak Fatin, sayang juga cinta membawa derita. Tolong play Mbak, iya. Bu Detini, waalaikumsalam Bu Dea siang. Semoga sehat selalu, amin. Lagunya ngikut aja, salamnya buat semua pendengar setara. Buat Mbak Renanya, makasih. Kembali kasih ya. Mama Nadia, apa kabar? Pencuar panas gak mama? Lagunya gak tahu nih mah, kebagian atau enggak ya. Halo Pak Sutar, Bapak

Minta lagu dong, rindu berbasuh air mata. Buat Sobat Star FM semuanya, buat Mbak Rena selamat bertugas dan sehat selalu. Makasih Mbak Ren, kembali kasih. Sobat Star yang lagi punya keluhan sakit mata, diobatin aja dong, pakai Vitama ya. Vitama dan Viamata, produk dari PT Denatur Indonesia Group, harganya Rp150.000 saja. Konsumsi secara rutin untuk kapsulnya ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Untuk Viamatanya bisa ditetesin ke mata Anda. Gitu Besti. Ke lagu lagi ya, special di request Anda Respati, Rena kasih. Cinta.

Oke, Sobat Star FM, Rina pamit dari Zona Malaysia. Makasih banget kebersamaannya. Nanti jam 3 banget. Abis ini banget, Rina balik lagi temenin Anda di Popen ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Halo, balik lagi Rena temenin Anda.
1: Waktu bagi
0: di Popenia ya. Wow, awal pekan harus semangat. Udah tanggal 20-an nih. Tahu-tahu udah Oktober aja. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp Rena tunggu. 085-1860699-84 085-1860699-84 bersama Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbal Top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: harus minum nih vitamin kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum vitamin. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum vitamin itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitamin kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan vitamin.
1: Iya, Bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin vitamin ya, Bun.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamin di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: satu lagu dari Raisya Ramadhani.
1: Mbak,
0: 1000 pelukan. Banyak ya. Iya. Sore yang baru gabung bareng Rena. Lagi pada ngapain sih kalau jam segini? Lagi pada santai-santai ya. Enggak, sibuk. Alah, sok sibuk banget. Sibuk ngapain? 1000 pelukan tuh udah banyak banget. Tapi masih kayak berasa belum cukup 1000 pelukan buat mengobati rindu kepadamu. Asik.
2: Agar kita.
0: Ya gimana ya? Rindunya pakai banget gitu. Yang belum gabung, ayo Mas Rina tunggu. Kirim atensi Anda lewat 085-1860-6994, 085-1860-6994. Halo Mbak Fatian, Rena, Mbak Rena, Rena, Sisa Rasa boleh? Mahalini, oke bos, siap.

tadi Rena madang di studio, Bes. Beli lotek. Karena tadi aku unumis ini tadi pagi banget, bayam. Aku punya bayam. Kayak antara mau di sayur bening apa ditumis. Mau sayur bening tapi sop-sopan kalau enggak dimasak sekarang eman-eman gitu. Terus dioseng deh, terus abis tumis bayamnya mateng, abis nganter anak sekolah aku bikin sop mateng juga. Aku udah makan jambal, aku biasa pokoknya kalau aku sayur sop baru banget mateng terakhiran kan harus banget ditabur-tabur berambang gitu ya. Aduh, aku enggak bisa untuk enggak langsung nyiduk dan jambal gitu, enggak bisa. Kayaknya eman-eman banget, sop masih kebul-kebul, masih panas banget, baru dimatiin kompornya untuk aku tunda makannya entar. Itu aku nggak bisa, Bes, nggak tahu. Kayaknya harus banget gitu. Nggak perlu pakai nasi, cuma sayur aja. Tapi karena kan ada masih lah masa mau nyambel sekarang masih pagi itu, aku pakai lombok rawit tetap diiris. Berambangnya banyak, harus berambang goreng, Bes. Terus tadi apa namanya, lama gak beli lotek gitu. Aku pesen lotek

Madang itu lawas sama. Iya. Segane malah kadang-kadang kayak enggak topping tok. Kayak buat taburan-taburan tok. Kayak gitu aja udah kenyang ya. Rena beli lotek itu enak banget. Ya maksudnya hari gini lah. Pesen lotek, Bu. Cuma satu ya. Pedus gitu aku kalau bilang, Bu. Lotek tunggal. Pedus. E-nya sama S-nya panjang gitu. Udah ngerti bakulnya. Udah lotek tok pedus gitu ya. Tanpa kupat, tanpa gorengan dan satu bener-bener satu. Aku selalu dilayani dan lewat tinggal ambil bayar berapa bes? 5.000. 5.000 tok. Ya, tapi alhamdulillah namanya dia langganan kan kayak enggak. Ya habis sendiri mau berapa bungkus? Kalau aku mau bungkusin di rumah sore baru sampai rumah enggak enak dong, kecuali kalau pengawalnya ikut gitu. Enggak ada ikut. Ya udah kan. 5.000 masya Allah nikmatnya. Hari gini masih bisa makan sayur 5.000 gitu. Apa kamu makan pakai gori? Aku jadi keinget tadi pagi tuh aku udah rebus ini rawisan irisan gori kan. Aku pikir tadi agak-agak sebelum siaran aku mau tak oseng tuh, aku udah punya daun sok, udah punya kulit melinjo, ya kan? Kulit melinjo, halo? Kulit melinjo 15.000 dong, gue beli, ya kan? Soalnya rana wong awe. 15.000 seupret aku beli, besti. Ben, kok gue campuran goriku main mantan abang-abang, ngesuk sisanya tak oseng karo kayak apa? Seuna lombok hijau. Tapi belum tereksekusi gitu. Soalnya tadi masya Allah banget pergombalan gue tuh ngawe-awe banget gitu. Jam 9 sampai setengah 12 baru selesai nyetrika. Yowis lah, ntar deh kalau karep buat makan malam mau senggori. Madang jangan lau sega. Apa Mr. GM? Madang jangan lau sega. Iya kayak gitulah kira-kira ya. Halo Mbak Ami. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Lagunya Penyangkalan. Penyangkalan. Salamnya buat semua pendengar setia Sara FM aja. Karena semangat terus. Iya dong. Semangat terus. Semangat selamanya. Oh ini Penyangkalan. Sorry mahal ininya malah jadi buat backsound. Nanti aku kasih. Kenapa jadi buat backsound sih? For Ravens Penyangkalan. Kok live at konser ya? Ya enggak. Oh ini ya enggak live konser. Pon live nanti Rena buka pon live. Sabar ya. Iya aku kalau makan kayak gitu akeh jangannya daripada segani. Bang di BMI seragam GM atau nongol. Mau request lagu gak nih? Sobat Star FM, udah beli Habo Top kah yang kemarin bilang kehabisan? Semoga sih udah aman stoknya ya. Halo Kang Tejo, sibuk ke yang habis. Habis apa? Habis jadi panitia pancel pedal. Mau keselan Kang Tejo nih gak pernah nongol. Sehat-sehat ya, semangat. Ini lagunya nih. Ya, butuh 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM.
dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Set, aku urutin ya kan, tadi tuh mahal ini, sisa rasa, terus mangu, terus penyangkalan. Iya emang gara-gara julid kamu, kamu gak request lagu kan Jul? Ya wis kalau gak request lagu gak aku list ya. Sisa rasa, oke. Frena masih dengerin gak nih? Kita ke lagu lagi. Mahal ini, sisa rasa. Abis ini Rena bakal buka pon live. Yang mau ikutan boleh siap-siap gabung. Pokoknya jangan kemana-mana, Sebastar FM masih ditemenin Rena sore hari ini di Pop Mania.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Itu kamu, iya kamu. Cinta itu sederhana, yang ribet kamu juga dibikin ribet sendiri. Yuk, ada yang phone live gak nih? 0851806-9984. Telepon pertama diangkatin. Halo, Popenia, assalamualaikum. Halo. Kok rambut suara aneh sih? Halo, assalamualaikum.
1: Ah, waalaikumsalam. Wes ditanya yur gori apa urung?
0: Ya urung, untuk anuma.
1: Kita kan jambi resti.
0: Jam 5 dong.
1: Oh, nyong kue mikir Bali. Ntar terus urung suara nebarena omongnya diharap nyayur gori urung suka.
0: Ya urung lah, urung tekan rumah.
1: Nong ke dingin-dingin ngurungan aku rencana orang atensi.
0: Nang apa atensi?
1: Nyong anu nang warung randai kuota ya syukur mengerungokkan saja.
0: Oh, mengerungokkan saja. Oke deh, apa-apa. Yeah, yeah, yeah. Mau lagu apa nih?
1: Naik mungkinkah kira-kira? Mungkinkah diputer napora?
0: Tentu saja tidak mungkin. Karena itu lagu lama yang baru-baru bapak ke. Oh.
1: Naik lagu baru, nyong ora denger ya, pokoknya manut saja lah, melu bae lah. Okay, karan deh. Iya wis dadi wong tua kayak kaya.
0: Iya wong tua, salam-salam ora.
1: Allahu Akbar. Salam spesial buat Mama Nia, saya yakin nyapu kayak cerak.
0: Oh iya, grungu ge. Aduh.
1: Iya, ya.
0: Isi rame, Pak, menara kebul, Pak.
1: Siramnya gue apa? Banyu gue terus beranak.
0: Astaga, melasi teman.
1: Lekepin maning. Atus ki nganggu lebu.
0: Ya Allah. Jebulane.
1: Salam-salam gue KBBS yang gak pergi padang ruang. Oke. Okay. Lagune melubai lah.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue sing api nyundul-nyundul ya. Sabar sih mbak, sabar. Sebentar. Oke, spesial buat Mbak Rena, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Ada kelalaian ngisung naik pas bel-belan,

0: kok keputus ya. Nah, coba lagi.
1: Halo.
0: Eh, putus lagi.
1: Bukan Rena loh yang mutus, Rena ngangkat.
0: Ayo, yang putus keputus sendiri atau diputus Rena nih? Rena namanya enggak, Renanya ngangkat. Udahlah. Kamu Assalamualaikum Mbak Ren. Waalaikumsalam. Halo Bu Ayu, mandi Bu Ayu. Bu Kumis mandi, Bu Kumis. Bunder mandi. Mawi mandi. Mandi kabeh. Dia pada sore. Bu Tika, apa kabarnya Bu Tika? Astagfirullahaladzim. Bentar, kenapa nih? Baren dalam. Riva. Ya Mbak Riva. Lagunya Mario G. Klau. Oke, aku kasih nanti. Ini semata karenamu ya. Baren Otoga, salam buat semua Sobat Star FM yang lagi gabung. Oke, sore Baren. Buat Meta, Mbak Meta yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Baren, semangat, berkah, sehat. Amin. Makasih ya. Aduh, ayang sama. Bu Dokter Tika enggak sempet lah dengerin radio Bu Tika tuh. Bu Tika Darmanto ya. Sudah. Kita ke lagu lagi. Nih yang request Mario G. Klau, semata karenamu. Mandi abis itu jalan-jalan. Ah Rena, kompor nggak malam, nggak weekend, nggak weekday, ajakannya jalan-jalan loh. Ya kan memang nggak harus weekend buat jalan-jalan, kapan aja bisa ya kan.

0: solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT 2, RW 4.
1: Iya Bapak, ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya Bapak?
2: Iya, ada mata sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana Bapak?
2: Gejala awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus saya mata jadi nggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua ini.
1: Hitam-hitam ya.
2: Nggak kelihatan, ini akhirnya nggak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana Bapak?
2: Ya saya mungkin ya, alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Kebumen. Ada baru gabung. La la la la la la. Kok gak dari tadi gabungnya? Anto, selamat sore juga. Rayu, ada dong.

Sobat Sari FM yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin yuk pakai Vitama ya. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Berapa Ren, harganya Rp150.000 aja. Serius-serius banget, Rp150.000 aja. Anda gak perlu nambah-nambahin untuk bayar. Kita malah kasih gratis obat mata Cair Vimata. Iko gratis, baik banget. Bayar aja Ren, gak boleh, kita kasih gratis aja. Dan ini tidak dijual terpisah ya. Baren mau beli Vimatanya aja gak bisa. Ini udah bukan satu paket, tapi benar-benar kita kasih bonus ya. Oh ya, Bapak Sagitarius sama Ibu, apa kabarnya? Semangat, semoga sehat selalu.

0: Yunani juga nih, weh, lagi geprek-geprek jahe, udah jadi belum wedang jahe nih Yunani. Semangat, semangat, semangat. Lama gak gabung, semoga sehat ya. Boy ini juga semangat yang lagi mulai gulung-gulung. Bu Kumis goreng-gorengnya udahan dulu, ibu lanjut tar-tentaran lagi, mandi-mandi dulu semuanya ya. Kita lagu lagi ya, tadi dengan request Rayu Kasih.
1: Kita lanjut ya, kita jalanin dulu aja gimana.
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diaken yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah.
0: Malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Markun.
1: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
0: Top Markun, top.
1: Apaan sih ya?
0: Itu, semalam.
1: Apaan?
0: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin top berkotop. Oh, magic. Mantep is the best lah.
1: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
0: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
1: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan lepas pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
1: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

uang ini kadang-kadang harus diapii bola bali balesnya elek wonten apa mboten ngoten ono wonge rada lemu pokoknya diapii bola bali balesnya elek itu kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa atasan yang dihormati kadang mendolimi mengeksploitasi bawahan yang disayangi kadang mengkhianati berani demonstrasi duwe pembantu wis diwelasi digaji kadang malah nyaingi ngerebut suami dan berani mencuri duwe tonggo diapi jebul malah ngelarak ke ati ono tonggo niku disumbang ping 5 bali emong ping 1 kuwi wonge lungguhe sembujung kuwi kadang nek utang duit ngomongnya apik bahasane tarik-tarik bareng wayahe nau nyaur tinggal ndelik ditagih plirak-plirik matane mendelik malang kerik karo ngetoke kiri ngono kuwi. Lu berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah tangan, air susu dibalas dengan air, ditolong malah digayatin rokok. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang datine pripun? Ya nasib, ya nasib. Maka bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri, Pak. Jelei. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Sakit hati. Loh, jujur. Berharap kepada manusia itu hasilnya kecewa. Loh, saya sebagai suami sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan lebih sering lagi. Loh, pokoknya kalau berharap kepada manusia kecewa. Saya itu sering alami. Berharap dipuji, ujung-ujungnya malah diomeli. Loh nggih. Kula nate berharap dipuji sama istri, ujung-ujungnya malah diomeli. Wangsul ngaji ngeten iki kan karo panitia ora digawani berkat ora digawani apa-apa jadi kula niku ora biasa ngono kuwi pokoke nek mantun lunga napa mawon wangsul mesti nggawa oleh-oleh kula lepas niku karo panitia ora digawani oleh-oleh babar pisan dukun iki mangke keng mriki dibetani dukun broten. Ya arep ndodok lawange omah wae bingung kula. Akhire kula tumbaske duren, ke pas niku musim duren. Mboten kathah Bu meng kalih. Lah sing setunggal radi awis regine. Kan yo kersane enak ngoten. Setunggale regine biasa, setunggale radi awis. Harapan kula, wah iki engko mesti seneng. Aku mesti dilem-lem disayang-sayang ngono. Bareng tekan ngomah, takokke regane kok, Bu. Ini kirgane piro wis ora usah takon rego dipecah ayo dipangan pengen ngerti bareng kula kandhani regane semene ngono duit semono kok ditukoke duren wong lanang ora iso ngenyang kelarangan ngono jajal lha kuwi ditukone uyah kok kanggo 2 taun aku ki karepku dilem malah kena satem pengen dipuji malah diomeli itu kalau berharap kepada manusia kecewa ya pernah saya undangan pengajian dari rumah itu saya sengaja sudah makan wis ora usah sarapan wis padahal wetenge ngelih luwe harapan saya kan kuning lokasi dikeimangan karo panitia jadi tawani gadahar sik ora usah engko mangan ning ngon wae lah diciapi panitia bareng tekan ngon ora dikeki ya kaya ngono kene iki ngono pokoknya kalau berharap kepada manusia hasilnya mesti
kecewa. Karena sesungguhnya manusia itu enggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya Allah. Semuanya kuasa Allah. Manusia itu hakikatnya enggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Jangan berharap kepada manusia, mesti kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, urusan apapun beres. Allah maha segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu bersandar hanya kepada Allah. Kalau sandarannya Allah, mesti kuat selamanya. Karena Allah maha kuat, Allah maha gagah, Allah maha perkasa, Allah maha kekal abadi selamanya. Tapi kalau bersandarnya kepada selain Allah, siap-siap jatuh. Orang itu kalau bersandar kepada selain Allah, endingnya mesti jatuh. Karena selain Allah bisa rusak, selain Allah bisa hancur, selain Allah binasa. Ngapunten, saya nyaman, enak saya duduk di kursi ini. Enak saya, walaupun kursinya agak dekok. Tapi saya duduk di sini kuat. Kenapa? Karena saya bersandar pada kursi. Kuat. Selama kursi ini masih ada. Saya duduk enak. Kuat saya. Selama kursi ini masih ada, selama kursi yang jadi sandaran saya ini masih ada, enak saya duduk. Tapi kursi ini kan gak ada terus. Kursi ini kan bisa hilang. Misalnya kursi ini diambil sama wong iki, ya saya ngeblak, pasti saya jatuh. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hancur. Saya bersandar kepada sesuatu yang bisa binasa. Ya selama kursi ini masih ada, kuat saya. Begitu kursi ini hilang, ngeblak saya. Betul? Loh, tapi kalau bersandar kepada Allah, Allah maha kuat, Allah selalu ada, Allah gak pernah hilang. Paham? Paham? Ya. Sorry, orang yang bersandar dan mengandalkan kekayaannya, mergo sugih, duite akeh, donyone sak pirang-pirang. Gaya, selama kekayaannya masih ada, duite seh akeh.

Ibu gak jawab, melengos. Ya melakukannya dijentit. Iya nek donyamu isih ana, iso menggaya dirimu. Begitu donyamu entek, geblak. Apa yang akan kau sombongkan? Paham ora yang ini ki ya? Apunten. Bersandar kepada jabatan. Iya kalau masih punya jabatan, mungkin dia ngerasa kuat, ngerasa hebat. Tapi begitu jabatannya habis, ngeblak. Mulane tolong sing dititipi jabatan-jabatan nih, jangan pernah sombong. Jabatanmu iki rasuwe. Nek wis pensiun, oek. Kadang lagi duwe pangkat seret-seret telu ngono. Iya kalau masih punya jabatan. Anak buahnya kabeh siap dan. Sembarang barang dilayani. Apa-apa main perintah, main tunjuk. Kamu sana, ambil itu. Bisa di jabatan no. Sembarang barang dilayani. Mau naik mobil aja pintu dibukakan. Arep numpak mobil lawang dibuka ke. Dan putih-putih tas digawa ke, sandal digawa ke, map digawa ke. Ya rumah saku wongi tambah dhuwur pangkatnya tambah keple yuk. Nggawa map ora kuat. Begitu pensiun, lha sing arep ngadeni yo sapa? Ngeblak. Lha wong jabatan donya kok. Ngono lho. Sapa ngomong kiai yo padha wae. Ora padha. Kiai iki jabatan donya akhirat. Rapodo loh saiki ayo Pandan Ramil niki mugi-mugi panjang umur niki benjang ngantos yuswane sepuh 100 tahun lebih kan wis ra iso mlaku nggih lho 100 tahun lebih dan akhirnya ten pundi-pundi gawe kursi roda ayo terus Mbah Yai sepuh ngantos 100 tahun lebih yuswane sami mboten saged tindak antunan lan putih-putih ngagem kursi roda. Saiki padha-padha dikongkon dorong kursi roda. Sampeyan milih dorong kursine Ndan Ramil napa Mbah Yai? Mbah Yai. Barokai. Tambah tua tambah keramat. Rebutan pengen dorong kursi Mbah Yai sing sepuh. Ndan Ramil, sapa gelem dorong? Nek radio payu gah kok. Wih gara-gara ngomong kiai ya padha wae mang. Beda. Weh. Ngono. Weh. Lho wong niku nek sandarane Gusti Allah niku kuat selamanya. Karena Allah enggak akan hilang. Lah kalau sandarannya selain Allah, suatu saat sandaran hilang, jatuh. Karena selain Allah pasti akan binasa. Ibu-ibu ngapunten, jenengan bersandar pada suami, jaga ke bojo. Mergo bojone pejabat. Oke lah, bojone pejabat. Gaya, iso kentir sampean. Nek bojomu sek urip, begitu bojomu mati, ngeblak. Sapa ngomong rabi maneh? Ya wes rabi meneh entuk bojo polisi tambah menggaya sampean saiki bojoku polisi iso menggaya iso endel sampean bojomu sik urip bojomu mati meneh geblak meneh rabi meneh ya wes rapopo genti entuk bojo tentara tambah gaya sampean bojoku tentara gaya jendit-jendit ya lek bojomu urip bojomu mati meneh geblak meneh rabi meneh wis nyenyek sapa sing doyan ya ora payu gayane rabi meneh opo wong rupane mek ngono arep rabi meneh anyel aku lho kenapa ya karena bersandar kepada selain Allah bersandar kepada yang akan binasa oke sekarang kalau Saman ki jane nyumbang piro to? Kalau sandarannya Allah, hasilnya pas

nyaman. Uripe mesti tentrem, ayem, bahagia. Mesti. Kenapa? Karena orang beriman itu sadar semuanya milik Allah. Berarti dia gak pernah merasa memiliki apapun. Sedoyo kagungane Gusti Allah. Berarti orang beriman itu tidak pernah merasa memiliki apapun. Maka hidupnya nyaman, tentram, bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, orang sedih, resah, gelisah, susah, bingung, sumpek, jibek, judek, stres, galau, itu sebabnya cuma satu. Apa? Merasa kehilangan. Entah itu kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan donya, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan kesempatan. Itu yang bikin orang bingung, susah, jibek, sumpek, ruwet, stres, galau, rumongso kelangan. Coba sama nangen-nangen. Kenging nopo wong kok susah, wong kok bingung, wong kok sumpek, jubek, jibek, sebab rumongso kelangan. Entah kehilangan anggota keluarga, entah kehilangan duit, kehilangan harta, kehilangan kekayaan, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Kenapa merasa kehilangan? Sebab merasa punya, sebab merasa memiliki. Kenging nopo to kok rumongso kelangan? Sebab rumongso duwe. Orang beriman mboten nate rumongso duwe. Sadar sesadar-sadarnya semuanya milik Allah. Mulane wong iman niku ora tau kelangan. Kelangan apa wong ora rumangsa duwe apa-apa? Paham po ora to iki? Baleni pisan meneh ya kudu sadar. Tur sabar, soale wong temon ki terkenal ayu-ayu ning rodok.

0: niku sebabe rumongso kelangan, mbuh kelangan keluarga, kelangan donya, kelangan duit, kelangan kekayaan, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Kenapa merasa kehilangan? Sebab rumongso duwe. Lah nek wong iman mboten nate rumongso duwe. Mergo sadar sedaya kagungane Gusti Allah. Mulane wong iman niku mboten nate rumongso kelangan. Kelangan apa wong ora duwe apa-apa? Kabeh duwe e Gusti. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sering matur, urip niku nek pengen tentrem, tiru wa tukang parkir. Cumi tingali tukang parkir kan. Wakae dikirimi mobil api-api mewah-mewahan regane larang-larang kae. Ora tau rumangsa sombong. Nggih. Wis ora ngekese. Tukang parkir kae lho, dikirimi mobil kathah, gek regane larang-larang api-api. Mboten sombong, mboten pamer, paling ya meng ditoto. Mangke mobil dicukuk sampai bersih entek. Ya mboten sedih. Biasa. Cukuk-cukukan. Kenapa? Karena tukang parkir enggak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Dia ini orang rumongso duweni meng rumongso dititipi. Wong dititipi kok arep sombong. Ya ora pantes barang titipan. Paham sampean? Lu wong sing sombong-sombong kae mergo rumongso duwe kae. Nenek meng rumongso titipan ora bakal sombong. Titipan disombongke. Ora pantes. Ngono dititipi donya dadi wong sugih sithik sombong. Wonten apa mboten? Wong temon? RT pinten? Ya Allah. Lene ilang ki mboten sedih. Paham ora to ngene iki? Lho mergo ngene le. Wong iman niku luweh milih Allah timbangane barange Allah. Lene wong sing ora iman milih barange ora milih Gusti. Niku lakoni kaya bocah cilik. Bocah cilik niku luweh seneng barang timbang wong. Lho nggih nek bocah cilik. Lah sampean iki senajan wis tuwek-tuwek kan bekase bocah cilik. Lho nggih napa mboten? Nggih. Ki sing tekono kene iki bekase bocah cilik kabeh. Dadi ternyata sampean iki bocah cilik sing wis tuwek. Ya ngono ku rupane. Bocah cilik sing wis tuwek modele ngoten niku. Luweh milih barang timbangane sing duwe barang. Ngapunten. Ana bocah lanang cilik. Umur 3 taun, 4 taun. Terus ketok wong wadon ayu. Andom permen. Ya aku takon, bocah lanang cilik umur 3 taun, 4 taun kuwi kira-kira milih sing ngandom napa milih permen? Permen. Tapi nek bocah lanang umur 54 tahun milih permen atau milih sing ngandum? Yang milih sing ngandum wis ngerti. Wong regane luweh larang sing ngandum, rasane ya luweh enak sing ngandum. Lah nek bocah lanang cilik umur 3 tahun, 4 tahun kan orang ngerti. Mulane milih permene, orang milih sing ngandum. Muga-muga paham iki. Ya Allah. Wis ibu saiki. Bu. Sampean milih pundi? Gedang goreng. Apa Kang No sing pinter gawe gedang goreng? Milih endi sampean? Kok milih gedang gorenge Kang No ki? Ngene lho, Bu. Sampean ki nek milih gedang goreng, mbok sampean duwe gedang goreng piro wae entuk gedang goreng piro wae, iso entek kuwi 5 ember, 7 ember, 10 ember iso entek kuwi gedang gorengmu kuwi. Entek, tapi nek sampean milih Kang No sing pinter gawe gedang goreng. Najan gedang gorengmu wis entek, Kang No gawe ke meneh aja iso. Butuh gedang goreng sing model piye? Dawa, ndek, atos, gembuk. Wis sing diguyu sing ndi to kuwi kok ora rampung-rampung ning guyu.
1: Gedang goreng.
0: Sampeyan ki lek ming milih donya, milih duit. Sepiro akeh donyamu, sepiro akeh duitmu. Iso entek. Tapi nek sampeyan milih Allah sing duwe donya. Najan donyamu wis entek, Allah gawe ke meneh aja iso. Butuh sepiro kowe? Digaweke karo Gusti Allah. Faham? Jadi bapak-bapak, mas-mas, sampean pilih ndi? Apem? Esek to. Apa Mbak Sri sing pinter gawe apem? Ayo. Ya milih apeme Mbak Sri jere kita antem degan kok. Sampeyan nek ming milih apem, Mas? Sepiro akeh apem ki iso entek kok. Ya iso nyenyek bareng ngono. Astagfirullahaladzim. Tapi lek sampeyan milih Mbak Sri sing pinter gawe apem, Mas. Ampun najan apeme wis entek Mbak Sri gawe ki meneh aja iso. Sampeyan lek ming milih kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan iso entek. Tapi lek sampean milih Allah yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, yang punya semua kekayaan. Pangkat muntek, jabatan muntek, kekayaan muntek. Allah gawe ke meneh aja iso. Semoga-moga paham. Enggak paham yo kenemenen. Ya terus. Mula wong iman niku nyambunge kuat, ikatane kuat karo Gusti sehingga uripe dadi larang. Ngono lho. Wes tak kei contoh saiki. Mergo wong iman niku duwe merek sing larang. Banyu bening. Wong kene lek ngarani banyu putih niku asline salah. Banyu putih niku banyu gamping, banyu kapur, banyu susu niku banyu putih. Lek ngene iki nemine banyu bening sing bener, air bening. Bukan air putih niku air kapur, air gamping niku air putih. Tapi kadung salah kaprah ya biyene. Sing leres banyu bening. Es diwadahi kendi. Didol, rapayu wong mereke merek kendi. Rapayu. Terus banyu bening wadahi botol. Paringi merek Anza Water. No. Contoh. Ngono lho contoh. Ini timbangannya dan ramil nih, Haryanto Water apa ini? Ini sudah di jenenge bis kok wesan. ngapunten iki ya jadi larang mergo apa? Merek ke api podo-podo banyu bening nek diwadahi kendi kok rapayu merek ke elek diwadahi botol diparingi Anza Water kok larang mereknya api
1: Anza Water
0: wis ngene ae Mas, ngene ae Mas, ceramahku iso sampean tiru wis padha persis plek kata-kataku mbok tiru tapi lek sing ngonekke sampean murah murah mereknya sing ora padha paham sampean. Sampeyan iki nggawa barang bening. Apa kuwi? Roh. Bening niku nek pengen larang paringi merek sing apik. Sampeyan iki nggawa barang bening. Apa? Nafas, ambegan. Kuwi barang bening. Nek pengen larang, ambeganmu iki paringi merek sing apik. Artinya apa? Mlebu metune ambegan, keluar masuknya nafas, kasih merek yang baik. Merek yang baik itu merek apa? Merek yang enggak bisa rusak. Dan satu-satunya yang enggak bisa rusak adalah Allah. Yang mlebu metune ambekan paringi merek Allah. Yang nyedot ambekan serut Allah. Ngetoke ambekan serut Allah. Nyedot meneh serut Allah. ngetoke meneh srot Allah srut Allah srot Allah srut srot Allah Allah srut srot srut srot Allah Allah Allah Allah srut srot srut srot srut srot Allah Allah Allah Allah larang uripmu
2: weh
0: lho mergo uripe sampean ki mek kaya plastik sepurane. Plastik kuwi kapan jero isih ana jajane. Mulya ngalor ngidul dicangkeng wong. Ning bareng jajane wis entek, plastike diapake. Nah, nasibmu yo ngono kuwi. Saiki sik ngalor ngidul riwariwi sejelokas arep diguak no kuburan ngono lho dadi panganane set. Pomane sing lemu-lemu kuwi. Mula yen pengen larang non sewu. Paringi merek sing sae Bu zaman kulek mereknya Allah Allah Allah pasti sampean yang paling diperhatikan sama Allah kaya ngene iki mergo sampean nyebut Allah iki wong semene akeh iki meneng cep kelekep ora ana sing cemluwit terus ana ibu-ibu siji nyebut jenengku Abah Anza pasti yang tak perhatikan ya ibu-ibu yang nyebut namaku tadi ada apa bu? Yang lain mau tak abaikan oh, dia gak nyebut aku kok makanya di keheningan malam ketika orang-orang pada terlelap dalam tidurnya sampean disuruh bangun kemudian nyebut Allahu Akbar jentul-jentul jadi-jadi dulik-dulik ntut-ntut gobek-gobek mereka nyebut Allahu Akbar entul-entul jari-jari dulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jari-jari dulik-gulik entut-entut gobek-gobek pasti sampean diperhatikan Allah karena sampean nyebut Allah yang lain ya diabaikan sama Allah gak nyebut kok sing diperhatike Allah ya sing nyebut Allahu Akbar sapa teki oh lurah teki lurah ya ya ya pengen apa oh pengen rapi maneh teki lurah ya ya ya ya ya ya ya ya ya lha nek wis ngono kuwi sambungane kuat ngono Bu sehingga idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ketika mendengar disebut nama Allah gemeter atine mergo sambungane kuat apa sambungane kuwi iman Allahumma sholli ala Muhammad masalul dzakir wa ghairul dzakir kama salil hayy wal mayyit perumpamaane wong sing dzikir nyebut Allah karo sing ora tau dzikir babar pisan kuwi padha karo gambarane wong urip karo wong mati. Sing dzikir sambung karo Allah kuwi urip, sing ora dzikir ora sambung karo Allah kuwi mati. Ngono lho Bu. Ya Allah. Ana radio dipetek tombol powere cetek. Lah kok terus ana suarane muni, berarti radio urip. Leres. Ana radio dipetek tombol powere cetek kemresek wae ora, berarti radio mati. Nah saiki ana cangkem. Astagfirullah ngapunten niki kula wong etanan Bu nenggonku ku biasa ngomong cangkem. Cara mriki kan alus cocot nggih. Dadi ana Hah? Mbok wis kadung wis. Dituki setrum. Afdhalul dzikri fa'lam annahu laqad muni la ilaha illallah la ilaha illallah kuwi cangkem urip. Lah saiki ana cangkem dituki afdhalul dzikri. Duwe to. Cangkem mati iki. Mati. Ya wis sampean ra bingung to sing urip piye sing mati piye. Eh, ya wis ana lesan. Nek aku ngomong cangkem kok dikeloroki. Ana lesan. Wih, dituki setrum sallu ala Nabi Muhammad. Ya kuwi urip kuwi, urip. Lah ana lesan dituki selawat kok ngowo tok mati. mati. Eh, rungokno to sayang. Ana wong temon. Ana wong temon. Isuk. Isuk. Tetuki setrum gak. Assalamualaikum.

0: Ya kayak Masjid Al-Muttaqin iki lek kaya tarhim mak enak ngoten nggih. Percaya wong radio sing disetelok ora penak piye kok. Radio assalamu wassalamu alaik. Bareng sing ngandan Allahu akbar Allahu akbar. Mambu kuburan iki wong. Gile-gile ana wong temon dituki setrum kae assalamu alaik cerekal letangi wudu pakaian rapi persiapan langsung berangkat ning masjid salat jamaah. Kuwi wong temon mati apa urip? Mati apa urip? Saiki ana wong temon dituki setrum kae assalamu khairum minan naum malah kelon. Ayo urip ta mati? Mosok mati iso kelon. Mati apa urip? Apane sing urip?
1: Ate.
0: Kok iso gedang goreng.
1: Jatuhnya kang po.
0: Mau mati yang ngono kuwi. Ha wis saiki ana wong temon ngerti masjid iki diresmikan tapi masih dalam proses penyempurnaan. Cek kurang ki mbah. Nggo kamar mandine, nggo gedung ngaji TPK ini, mbah apa? Ah, dituki kardus keliling. Wis krasa iki sing pelit wis krasa iki. Mulai. Krasa iki sing pelit wis krasa. Enek is krasa sambat enek. Enek wonge. Enek. Gedunge coklat. Ora nyemplungi ya wis, ora usah ngilok-ngilokke panitia. Wong iki ya sukarela kok. Pokoke ukurane ngono. Ana kardus keliling iki mara langsung buka dompet apa nonrogo sak cemplungke duwite. Kuwi berarti wong temon urip. Jere, omahku ora temon padha wae. Kaya manggono kene kok. Iki ya. Iki pokoke nang kene iki engko. Kapan ana kardus liwat, sret. Mara langsung plung plung nyemplungi duit wong urip. Ana kardus liwat lah kok pura-pura turu. Terus bidek e ora obah babar pisan ora nyemplungi berarti wong mati. Panitia nuwun sewu mangke sampean keliling ya kapan ono wong ora nyemplungi batang. Lah mati apa jenenge? Allah ya Karim, Bapak Ibu nun sewu. Niki sing jenengan cemplungke niki mangke justru kekayaan jenengan yang sesungguhnya. Nggih. Ganjarane ora entek-entek nganti kiamat. Mula diwastani jariyah. Mangke riyen, Bro. Sik engko selawatan, sik to aja kesusu. Kowe sampeyan nek mlaku saiki entukmu 2000-an engko. Kalo kudu ngireng wis gegem 2000. Sik tak rayune ben genti. Ben genti minimal 20.000, ngono lho. Sik, aja mlaku sik. Kok entukmu 2000-an engko. Manut to manut ditata wong iki. Lho, kae wis dilebokne meneh kok sing 2000 kae. Sik, Mas, sik aja kesusu. Rungokke. Ngene iki diarani jariyah. Mergo napa? Mergo ganjarane mili terus. Jariyah ku bahasa Arab artinya mengalir. Ini hebatnya sedekah jariyah dibanding amal-amal yang lain. Jenengan salat tahajud wau dalu entuk ganjaran yo wau dalu tok pas nindakke salat tahajud. Rampung niku pun putus ganjarane jenengan yo mau bengi tok niku. Kecuali mangke dalu jenengan tahajud meleh. Lah niku jenengan angsal ganjarane tahajud meleh. Yo pas nindake tahajud niku angsal ganjaran. Paham toh? Paham toh? Tapi nek jariyah sekali jenengan maringi niki mangke, plung. Jenengan pun pikantuk ganjaran, gek niku terus ganjarane ngantos kiamat. Benjing kon jenengan jariyah melih, gek niku wonten ganjaran melih terus ngantos kiamat. mengalir terus. Banter kok ora miline, ya tergantung. Nek 1000 ya gembrocok, krocok. Lah nek 2000 ya kaya wong uyuh anyang-anyangen. Crit ngono miline. Terus niku engko dadi penerang ning alam kubure panjenengan. Yo ngono. Bu. Sing 100.000 iku alam kubure padang biar. Cara lampu merkuri kae 100 watt kae. Ngono. Sing 50.000 wis padang sik padang sik lampu kae neon sing gedhe kae. 20.000 kuwi. Iya lumayan sih, lumayan. 10.000 ki ublek. 10.000 wis entir. 5.000 ki untunge rokok, utuse rokok, nek disedot ya ketok. 2.000 silite konang. Leb. Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Monggo nggih, siap-siap Ibu. Jenengan siapke, Bu. Kersane cepet mangke saged ngaji meleh. Jenengan langsung persiapan, oke? Okay? Maksudnya piye cacah iki kok? Sik ya. Le. Kersane cepet, mboten kesuwen. Saniki pun jenengan siapke mangke kerduse liwat langsung gari plung-plung aja kok panitiane wis tekan sik laren buka dompet, laren ngene mboten. Pun kena digegem kok plung-plung-plung kersane cepet. Pun siap? Duitnya nanti gegem. Sampun nggih. Lah ngene kula seneng. Terus sekarang ikuti komando saya. Nah, begitu bilangan ketiga nanti langsung bareng kali kula nggih. 1 2 3 diangkat kabeh duitnya diketoke. Kon ngetoke kok digegem. 2000 ya ora wani ngetoke. Jan tenan wong kalunge semono gede nih kok meng 5000. Titenono pedot kalungmu.
2: Nomor suwun. Mugi-mugi diridani Gusti Allah. Mugi-mugi dados benteng saking adab kubur, benteng saking siksa neraka. Narawani banter ramine meng 2000. Benteng niku ya kudu bahan materiale kudu kuat. Semene kudu akeh. Mesine sing kuat ngono. 2000 ya ambrol. Ya Allah. Apa kula panjenengan jak nguatke iman sambungane kersane kuat kalian Gusti Allah.
0: Mangke nindake amaliah nopo mawon niku kualitas. Ngelakoni ibadah nopo mawon niku kualitas dadi ini. Nah kados masjid niki intine nggo salat dan diusahake berjamaah. Mangke saged kualitas. Soale ngeten nggih. Niki kudu dijerukke wong kene wis nggon santri. Wong salat niku nek mboten kualitas. La tazinu indallahi janaha ba'udatin. Kuwi nek ditimbang nang ngarsane Allah bobote ora ana bobote sayap seekor nyamuk. Ndak ada timbangannya, ndak ada beratnya. Sik luwe abot sayapnya seekor nyamuk. Lho mula ten gene Quran perintah salat niku mboten enten. Amilus shalah, ya'malunas shalah, mboten wonten. Sedaya ngangge iqamah. Aqimis shalah. Aqimus shalah. Yuqimunas shalah. Jadi bukan hanya ngelakoni, tapi betul-betul jejekne, menegakkan, bukan hanya mengamalkan, bukan hanya mengerjakan, bukan hanya melakukan, tapi menegakkan. Ini artinya harus kualitas zahiran wa batinan. Mula ridane Gusti Allah. Terus ganjarane wong ibadah niku rak gumantung
2: sambunge ati dateng Gusti Allah. Nun sewu, ana wong temen salat kok mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kok sambung terus ten Allah, ganjarannya full 100%. Nah saiki ana wong salat kok mulai pertama niat bareng takbiratul ihram ngantos terakhir salam sambungi hati ten Allah kok meng 50%, yo ganjarannya separuh. Mulai pertama niat bareng takbiratul ihram ngantos terakhir salam kok ora ono sambungane karo Gusti Allah, yo pinter gelem salat ngono ae, lumayan gelem salat, ning ganjarane nol wong ora ono sambungane. Lho niki pentinge, mula ngapunten, kedah mutu kualitas zahiran wa batinan, termasuk adab dan etika harus dipakai, dimulai dari segi pakaian. Jeng sae madhep Gusti Allah kok jenengan no sowan Pak Camat mawon ngagem pakaian sing sae, dan iki madhep Gusti Allah, ibu-ibu tolong mukena yang bagus, yang mahal, yang dipakai untuk sholat menghadap Allah. Wong pakaian saben dinane lho apik-apike kaya ngene. Mukena iki 5 taun ora ganti. Gekaine titron regane murah, klingir ngepir pisan. Niku mlaku sendul-ndul-ndul-ndul-ndul kenemenen niku, Bu. Kebangeten. Wong pakaian saben dinane regane jutaan. Mukena 5 taun ora ganti. Yang mahal, yang bagus. Gitu. Bapak-bapak sholat pakaiannya yang bagus, Pak. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Lengan panjang, adabnya begitu, Pak. Aja nganggo kaos oblong. Madhep Gusti Allah kok apa meneh sholat jamaah ning masjid, ge kaos e oblong isor nganggo training. Tipis trininge. Iki malaikate kaget. Aduh, wong iki arep main bulu tangkis sampe Gusti Allah wong iki. Baju lengan panjang, pakai penutup kepala, adabnya begitu. Peci boleh, kopiah boleh, imamah bagus. Terus sarung, nek iso cap mangga. Sing apik. Ngono. Dadi sik to sik iki nerangne ibadah sik. Rungokne to. Sing apik. Kaos partai, aja nggo salat jamaah. Kaos partai ini ngono sawah, nggo ngarit ngono wae lho. Salat jamaah ning masjid nganggo kaos partai. Geger ana gambare paku sak lengen. Yo ngganggu wong salat. Nate kula pas jamaah niku makmum ngarepku iki bocah nom. Nganggo kaos, ya tulisane nganyelke. Sing maca iki wong edan. Lah sing maca pas aku. Wis kudu tak jongkrokke. Mulai ibu ngapunten. Ya mau kena aku yang mahal, yang bagus, tapi aja neko-neko, gak usah norno, bordile ora usah aneh-aneh. Mesake makmum sing ning mburine sampean terganggu kekhusukane, nggo wis penak-penak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, plek nyawangmu kenamu api bordile. Allahu Akbar, entuk tekan ndi kowe nek tuku sami Allah liman hamidah, engko aku arep buka-buka iki kok. Allahu Akbar, wis ngono kuwi. Mula masjid diukir terlalu api lho niku. Mu termasuk bid'ah sing makruha. Mergo napa? Iso ganggu kekhusukane wong salat. Ngono. Pakaian niku dari segi pakaian. Terus khudu', khudu' niku artine antenge anggota tubuh. Aja polah wae wong salat e, anteng. Soalnya ana wong salat e polah kaya layangan pedhot. Kadang maju mundur lho gini, tiga kali gerakan berturut-turut iso batal kok. Berngadek aja terus rukuk kebanteran kayak Allah Akbar, ndut ndut ndut nganti ping telu kuwi batal kuwi salatmu. Mulane pentingnya ngaji ki ngono kuwi. Ya Allah, paham orang ini. Oke, takbiratul ihram ngangkat tangan ki biasa mawon. Allahu Akbar. rasa neko-neko ono sing kaya arep masang jurus Allah. Ono sing diputer-puter di Allah. Apa ngono kuwi karepe? Pun biasa mawon. Ora usah neko-neko. Mulane pentingnya ngaji niku kersane atine jenengan nyambung dateng Gusti Allah. Dadi sampean kok ngerti. Wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardu hanifan muslima, artine apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, artine apa? At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah, artine apa? Nah, lene ora ngerti, ra iso sambung zong. Niki pentinge salat berjamaah. Supaya keterima salate kula jenengan. Wene nek salate ijen ki merawaske kok. Merawaske soale wong temon ki nek salat 99,9% ngelamun. Ngene apa mboten? Kowe to najan ditata kaya ngopo? Lek nglafatke niat wis difasih-fasihke kae. Usholli. Gila takbiratul ihram ngeses Allah. Wis kok mulai iya kana butuh iya kana sta ini sehirane udane garing tandur iki kok. Wis ora karo-karuan to pikirane. Lah ngono kok apa ya diterima coba kira-kira nek ra mutu ra kualitas padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Ya ora diterima ambek Gusti Allah. Mula dikongkon jamaah. Lah fadilahe jamaah niki pun sering diatur ke para kiai. Sak masjid ngeten, di masjid-masjid oh di masjid niki. Sak masjid ngeten niki. Makmumi mboten ngeten sing khusuk babar pisan. Ning imame khusuk. Lho niku kabeh jamaah sak masjid kecatet khusuk. Niki salat jamaah iki malaikat nek nyatet borongan. Mak imame tok lho sing khusuk. Sing salate kualitas sing salate sae ning imame tok. Ki makmum semono katane niku mboten enten sing khusuk, mboten enten sing kualitas salate. Ketrima kabeh. Mula niki pentinge milih imam. Lho imam jamaah niku ora sembarangan. Kalau makmum siapapun boleh ikut. Siapapun boleh jadi makmum. Nek makmum ora usah nganggo seleksi. Sopo wae entuk dadi makmum. Wong nakal arep dadi makmum kena, maling dadi makmum kena, sapa wae dadi makmum kena. Tapi untuk menjadi imam gak sembarangan, melalui seleksi yang ketat, standar. Lah niki sistem hidup bermasyarakat ya begitu. Untuk menjadi warga, untuk menjadi rakyat siapapun boleh, tapi untuk menjadi pemimpin harus melalui prosedur. Mula ana pemilihan kuwi dalam rangka memilih pemimpin yang berkualitas. Soalnya lek pemimpinnya apik, dampaknya untuk masyarakat niku apik. Paham orang ini iki. Lho penting pemimpin kuwi, rumangsamu pemimpin ora penting. Mergo pemimpin kuwi yang menentukan kebijakan. Lah kebijakan yang menentukan nasib masyarakat. Kadek kebijakannya pemimpin kuwi elek, loro masyarakat. Ning yang kebijakannya saya, masyarakatnya kepena, menentukan lo kebijakan ini. Iya dong. Paham orang ini ki. Nah, kadang-kadang ulama enggak sanggup, kiai enggak mampu, sing mampu itu malah pemimpin. Pejabat bisa, kiai enggak bisa. Kulo nate cerita tengene Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Itu ada satu kawasan yang sangat dikenal dunia, namanya Gang Walabdolin. Gang Walabdolin ini, Gang Doli. Itu pusat penjualan sarang burung terbesar di Asia.
1: Berbagai jenis.
2: Lewi penghuninya piro? 17.000 lebih. Aku lo ngertos yang langganan. Langganan ngaji mereka. Lho kiai sak Jawa Timur ngelu pak, mumet pak, kepengen doliku bubar. Do istighosah kiai-kiai. Ya jabar ya kohar doli bubar. Ya jabar ya kohar doli bubar. Semakin di istighosahi semakin rame pak. Malah rame kok. Kiai-kiai sing dongane mandi kayak ngeres. Ngapa ngeri lah dongo kayak. Kiai sing dongane mandi kayak
0: ngeri nek donga.
3: Ya Allah, jadikan lonte-lonte doli gudikan semua ya Allah, pekenggek-pekenggeknya korengan semua ya Allah. Lu didongake gudikan korengan tambah mulus-mulus.
0: Mbok kiai ku istighosah nganti ping 1000, 2000, 3000 ra iso mbubarke tempat prostitusi. Siapa yang bisa membubarkan?
3: Pejabat.
0: Ketika seorang pejabat bikin perda, doli bubar, tanda tangan, neret-neret-neret, cok-cok, selesai kok. Kiai gak mampu, mulanya kebijakan pemimpin kiai penting. Nah, imam sholat itu penting, karena imam itu nanggung makmum sama nake. Lu imam mau coba fatihai rap bener, ojo datik ke imam.
3: Kiai cetopo rata wong-wong ini.
0: Ngono, milih. Imam niku kudu seleksi. Wes-wes, terus umpama ki imame kok ora khusyuk. Ana salah sijine makmum sing khusyuk. Ana salah sijine makmum sing kualitasnya sae. Padahal salate nyelempit napa jokan wong e ora bejaji. Ning salate apik. Lho niku kecatet khusyuk sedaya, kecatet sae sedaya. Alhamdulillah. Enake jamaah. Wes saiki imam ora khusyuk, makmum babar pisan ora ana sing khusyuk. Nah, iki lek membentuk soft, lurus, rapet. Lho niki barokah soft, lurus, rapet. Niku diterima kabeh salate kekhusuk kabeh. Makanya tatanane wong salat jamaah niku softnya lurus rapet. Imam niku dianjurkan sebelum mulai ngimami salat dianjurkan untuk menata softnya. Biasanya ra ono ngono. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shofi min tamamis shalah. Ana sing sawu sufufakum fa inna taswiyatas shufi min tamamis shalah. Ana sing min iqamatis shalah. Ana sing stangu Istawa sufufakum wa'idatilu. Lah nek ora ngerti piye, ya cara Jawa lah ya ora apa-apa to. Cara Jawa ora apa-apa. Para jamaah, mohon safnya diluruskan, safnya rapat dan diluruskan. Nah, timbangane gaya nganggo bahasa Arab kuwi makmume ora cetha. Tapi nek salate ora entuk, nganggo bahasa Indonesia diterjemah ra entuk. Engko pas makmum apa salate diterjemah pisan, takbiratul ihram Allah maha besar. Nggene wong Boyolali ya Gusti Allah menika ageng sangat. Nek wong ngen kula ya Gusti Allah gawedi. Sing paling lucu wong Madura, Allah maha jeraja tak iya. Nganggo tak iya barang. Lah niki pentingnya sholat jamaah. Kok barisannya niku lurus, rapet, kecatet khusuk sedaya. Tur diparingi fadilah 27 derajat. Mula nek wong cerdas niku mesti milih jamaah timbangane ora. Wong nek dilakoni ijen ning omah entuke siji. Lah nek gelem mlaku sithik tekan masjid jamaah entuke 27. Cobi to. Cobi to ge 27 e 27 derajat. 27 derajat. Padahal gerakannya podo, tenaganya podo, ya entul-entul jadi dulik-dulik, entut-entut, ya gobek-gobek. Ning entuk-entuk aneh, ngono lho. Podo karung ini. Sampean iki duwe barang, lek didol ning omah, payu 1 juta. Tapi lek sampean purun melampah sithik, didol ning pasar, payu nih 27 juta. Menunggu sampean dol ning omah apa ning pasar? Waras berarti. Waras. Ayo. Lah nek saiki ngapunten. Wis ngerti lho nek didol ning omah iki payune 1 juta, nek gelem mlaku sithik tekan pasar payune 27 juta. Lah kok milih didol ning omah mengentuk 1 juta. Niku wong waras apa wong gendeng? Gendeng. Nah, saiki ngerti lho nek salat ijen ning omah entuk 1, nek gelem nang masjid entuk 27 derajat. Lho, kok wong temen salate do gemruduk nang gone masjid salat jamaah. Niku gendeng napa waras?
4: Waras.
0: Wis ngerti ngono milih salate ning omah. Ora gelem 27 ming milih 1. Waras apa gendeng? Nah, saiki aku takon. Wong temen iki nek salat 5 waktu kae, akeh ndi sing jamaah nang masjid karo sing ning omah? Ning omah. Berarti wong temen iki akeh ndi sing waras karo sing gendeng? Ora gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Lho iya to. Mulane iki dipasang beduk, ngerti? Iki pelajaran manjing waktu ke sak durunge adzan, beduke ditabuh kae. Tong tong tong tong tong tong tong tong. tong tong. Ki ngandani, "Eh wong temon, wis masuk waktu salat isya. Ayo do jamaah yo 27 derajat. Iki lho, Masjid Al-Muntakin iki seh kotong tong tong tong tong, masjid e seh kotong tong tong tong tong tong, masjid e kotong. Ayo mangkat." 27 derajat lho ya, wis diomongi ngono sik ora ana sing mangkat. Jerene bedoko wong temoni padha gendeng deng deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Kowe bedoke ora trima kok balene meneh tong deng, masjidmu kotong iki lho gendeng ngono. Iki maknane kuwi. Lah dadi piye karepe? Ayo diusahane jamaah eman. Terus ukurannya masyarakat niku saged ditingali saking salat jamaah. Mang titeni kapan leh salat jamaah iki wonge kompak, barisane rapet lurus, iku alamat masyarakat kono iki guyub rukun, tentrem barokah. Masyarakate gampang tatanane. Titeni lho salat jamaah niku nek barisane kok lurus rapet, kuwi mesti masyarakat kono iki wonge rukun-rukun, gampang tatanane. Tapi lem bentuk soft sholat jamaah niku gek renggang-renggang, terus pating serongat ora lurus, kowe masyarakat kono ki mesti ruwet tatanane. Kaya temon kene. Gawang jenenge wae temon kok, insyaallah ya semuanya akan ketemu. Ketemu dalam kebaikan. Wes jam setengah siji iki wesan. Lho piye maksude? Mempun se niki wonten sing ngapunten sangat ada anak yatim enggak? Coba aku kalau ada anak yatim coba tiga apa bro? Anak yatim tuwek kayak ngomong ngacung-ngacung. Ayo nak, sini nak, ah sini. Nek, boten yatim, anu, bapaknya kan mati rian ya. Nek, gini, pemane bapak sing ora tau jamaah, ora tau ngaji bareng ngono, wis, pong ngono kuwi. Urip-uripan. Ayo dek, sini adek. Ya udah dua orang dulu, ndak apa-apa, dua orang. Nah, sini nak, sini nak. Aku pengen ketemu, pengen barokah anak-anak kok. Ini wong sing ora seneng. Bocah yatim kok dipamer-pamer ke sakarepmu. Nah, sini nak, sini nak. Insyaallah. Ya, ning ngene kan ora ono sing kiri. Nah, ini salam dulu sama apa?
5: Halo.
0: Ah, ya, okay, monggo duduk dulu ya. Nih dipegang mic-nya. Kamu berdiri. Cowok kok harus kendel. Nah, mic-nya kalau udah dipegang, enggak usah diturunkan. Dekatkan ke mulutnya terus kayak gini, nggih. Okay? Ya, salam dulu. Ya, sebentar. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah pegang-pegang ini. Ya, pegangan sini aja udah. Anak ganteng namanya siapa?
6: Muhammad Ulul Albab.
0: Muhammad
6: Ulul Albab.
0: Muhammad Ulul Albab. Umurnya berapa tahun sekarang?
6: 9.
0: Gimana saja 9 itu? Gak deket miknya nak. Udah 9 tahun. Kelas berapa sekolahnya?
6: 4.
0: Kelas 4. Di SD apa di MI?
6: Muhammadiyah di SD.
0: Di SD Muhammadiyah. Kelas 4 ya. Ha-ha. Nanti kalau udah lulus SD, pengennya mondok apa enggak?
6: Insya Allah mondok.
0: Insya Allah mondok. Kurang deket miknya nak. Kurang deket. Panggilannya Ulul. Ulul kesini sama siapa?
6: Ibu.
0: Sama ibu?
6: Rombongan.
0: Rombongan? Oh, udah bisa bilang R. Agak deket, nah, gak apa-apa. Sama ibu rombongan. Naik apa?
6: Mobil.
0: Naik mobil? Ulul ditarik bayar gak tadi?
6: Gak tahu.
0: Gak tahu. Ibu yang bayar. Ulul punya adik. Kakak? Berapa kakaknya?
6: Tiga.
0: Cowok semua, cowok cewek?
6: Cowok semua.
0: Cowok semua. Berarti empat sama ulun. Satu rumah. Kakak.
6: Yang dua di Jepang, yang satu di Banjar.
0: Yang dua di Jepang, yang satu?
6: Ikut istrinya.
0: Ikut siapa yang satu?
6: Istrinya.
0: Oh, yang dua di Jepang, yang satu ikut istrinya. Ikut kemana?
6: Banjar.
0: Oh, istrinya di Banjar. Berarti sekarang yang di rumah tinggal ulul sama ibu. Ulul yang pinter ya. Ulul nanti juga pengen ke Jepang kayak kakak. Hah?
6: Oke.
0: Ngapain di Jepang?
6: Kerja.
0: Kerja? Kerja apa nak di sana?
6: Nggak tahu.
0: Oh, nggak tahu. Ulul nggak pengen jadi tentara. Polisi, camat, kepala desa. Cita-citanya pengen jadi apa, Uno?
6: Gak tahu.
0: Pokoknya ke Jepang, Uno ya. Oh, ya nggak pengen jadi kiai?
6: Nggak tahu.
0: Masya Allah, yang pintar ya nak ya. Ini kamu dikasih sama Pak Gandramil. Tahu Pak Gandramil nggak?
6: Tahu.
0: Itu yang pakai doreng-doreng itu tentara itu namanya Pak Gandramil. Coba itu dibaca itu tulisannya, namanya siapa itu?
6: Agrianto.
0: Siapa?
6: Agrianto.
0: Pakai mim.
6: Pak Agrianto.
0: Pak Agrianto. Ngajinya Quran sudah belum? Sudah ngaji Quran belum, nak?
6: Sudah.
0: Sudah? Sampai juz berapa?
6: 30.
0: Juz 30? Berarti sudah hampir khatam.
6: Belum.
0: Terus? Kurang deket imingnya. Sudah hampir khatam berarti?
6: Belum.
0: Loh, katanya udah juz 30.
6: Bacanya.
0: Hah?
6: Bacanya.
0: Lah iya, bacanya. Berarti yang juz 25, 26 sudah?
6: Belum.
0: Oh, dari belakang berarti ngajinya. Oh ya udah, tak pikir kamu ngajinya udah sampai juz 30. Wong ibu-ibu yang gerang-gerang itu aja baru 5 juz, juz apel, juz mangga, juz melon. Ya Allah, pinter kamu. Enggak boleh nakal ya kalau sama ibunya. Kamu bantu ibu enggak? Ibu kerja apa kalau di rumah?
6: Enggak tahu. Enggak tahu.
0: Coba ngomong tandur-tandur. Mungkin orang mesake malah. Lu kamu enggak sekolah, Lul?
6: Sekolah.
0: Lu kok sekarang di sini?
6: Libur.
0: Libur. Ini hari apa?
6: Sabtu.
0: Oh, kalau Sabtu libur. Bolos ya kamu ya?
6: Enggak.
0: Bolos.
6: Enggak.
0: Tadi sekolah enggak? Tadi sekolah paginya.
6: Enggak, itu ada temanku.
0: Mana? Yo, berarti rombongan bolos kamu. Liburnya hari Minggu toh, sekolah.
6: Ini gurunya pada gotong royong di SMK.
0: Gurunya pada gotong royong di SMK. Terus muridnya diliburkan semua. Ya wes, moga-moga gurune gotong royong terus biar libur terus tiap hari. Kamu kalau libur kayak gini seneng kamu?
6: Agak.
0: Eh?
6: Seneng.
0: Seneng. Agak jarene. Agak seneng katanya. Ya wes, Lur, semangat Lur ya. Semangat. Orang-orang sukses itu di tempat kayak kamu, nanti kamu pasti akan jadi orang sukses.
6: Amin.
0: Ayahnya didoakan terus.
6: Amin.
0: Ya. Kamu ketemu menangi ayah, ditinggal ayah umur berapa kamu? Ingat gak? Kelas berapa?
6: Kelas 2.
0: Kelas 2? Sama. Abah dulu juga, tapi ibunya abah yang meninggal. Kelas 2. Berarti kamu mau jadi orang hebat ya, kamu. Iya. Enggak usah patah semangat. Kamu pengen punya ayah lagi enggak?
6: Enggak.
0: Misalnya kamu punya ayah terus jadi Dan Ramil jadi tentara. Seneng enggak kamu?
6: Enggak.
2: Ya udah wes, udah. Al-Qur'an itu ada berapa juz?
6: 30.
2: Liane meneng. Ada berapa surat?
6: Enggak tahu.
2: Nanti tanya ya sama ustadznya ya. Harus hafal. Kalau Pancasila silanya ada berapa?
6: 5.
2: Kamu hafal enggak?
6: Hafal.
2: Coba ayo yang banter ayo. Pancasila.
6: Pancasila.
2: 3. Jangan langsung satu. Manut aku. Ayo Pancasila ayo. Ayo. Ayo Pancasila ayo.
6: Pancasila.
2: 3.
6: Persatuan Indonesia.
2: 2.
6: Rakyat dan yang dipimpin oleh hikmat.
2: Itu 4-2 kok.
6: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 5.
6: Rakyat dan yang dipimpin.
2: Loh. Kerakyatan itu 4 lul. Apalkan ya, dibolak-balik harus hafal. Jangan lupa. Nah, pinter, yaudah. Kamu mau sarung gak?
6: Mau.
2: Sarungnya cap apa?
6: Cap mangga.
2: Kok tahu kamu kalau sarung cap mangga? Taunya dari mana?
6: Bahasa.
2: Ya, yo ngerti dari mana kamu?
6: Dari YouTube.
2: Dari YouTube? Yaudah nih, gak kasih. Udah sarungnya, gak wes. Udah, Rul. Kamu pilih yang mana? Iki yang biru apa yang putih?
6: Yang putih.
2: Oh, yang putih. Ayo. Kata-kata saya sarung mangga ya. Ayo Lun.
6: Sarung mangga cap Mbah Anja.
2: Sarung mangga cap Mbah Anja aja deh. Ini sampai enak tuh Lul. Sarung mangga. Sarungnya dipakai. Mangganya diemplok. Tapi yang ngono Lul.

0: Wong dhek mek teno mau jarung mangga. Jarungnya dipakai Mbah Anza ngono tok. Gak disuruh sholawatan, gak disuruh nyanyi, udah saya tahu kok. Udah mas masukkan sini nanti dijaluk karo kae nanti. Udah duduk kamu, itu kasihkan Mbak E. Ayo Mbak. Ayo namanya siapa kamu? Ya pakai mic no. Pakai mic ul. Pakai mic. Namanya siapa?
1: Wulan.
0: Wulan. Namanya Wulan. Rumahnya mana alamatnya?
1: Kleko.
0: Kleko.
1: Kleko.
0: Eh, Kleko. Sekolahnya kelas berapa?
1: Kelas kale.
0: Kelas kale nopo? SMA.
1: Nggih.
0: Okay. Udah SMA kelas 2. Lah sekarang kok enggak sekolah?
1: Libur kalau Sabtu.
0: Oh, kalau Sabtu libur. Heeh. Wulan enggak mondok?
1: Mboten.
0: Di rumah sama siapa?
1: Kale
0: Mama. Kale
1: Mama. Nggih.
0: Okay. Terus saudaranya berapa?
1: Supe.
0: Hah?
1: Supe.
0: Kok iso supe? Kamu punya adik?
1: Kata.
0: Berapa adik?
1: Tiga.
0: Kakak?
1: Anak ke satu.
0: Oh, anak ke satu. Ya berarti empat tuh jumlahnya.
1: Iya.
0: Dulure kok iso supe? Wulan. Wulan ditinggal ayah umur berapa?
2: Lupa.
1: Kelas tiga niko.
0: Kelas tiga nopo?
1: SD.
0: Kelas tiga SD. Loh berarti adikmu sik cilik-cilik kabeh berarti. Oh, adik yang anu itu sama bapak yang baru.
1: Oke.
0: Oh, ibuke pinter. Sama bapak yang baru punya adik tiga.
1: Kale.
0: Kale. Oh, berarti yang ayahnya sama Wulan itu Wulan sama adiknya.
1: Oke.
0: Satu, terus ibunya nikah lagi.
1: Oke.
0: Terus punya adik lagi dua.
1: Iya.
0: Nah, sama aku juga. Loh, iya. Saya yang tunggal, apa satu ayah satu ibu, saya sama adik saya. Terus ayah saya nikah lagi. Kok iso kowe le? Ngono, terus punya adik dua, jumlahnya empat. Maka saya bos bersaudara itu paling ganteng sendiri. Lewang adik kowe tok kabeh wek. Ngono Wulan, enggak usah kecil hati Wulan. Semangat terus ya. Ah, semangat terus. Sekarang kamu di rumah sama ibu. Ya. Ya udah. Wis ora usah dikongkon apa-apa wong bocah model wedinan. Bocah iki wedinan. Dah, nih. Kasih kenang-kenangan ae Wulan. Mana sarungnya? Ya Allah, ya Allah. Ini kan permintaannya Pak Dan Ramil. Nih. Tapi harus ada kata-katanya Wulan. Ayo, sarung mangga. Ayo.
1: Sarung mangga nyaman dipakai.
0: Nyaman dipakai. Dah, ini Wulan. Yeah, pinter ya. Udah. Yeah. Ada anak-anak yang pinter azan, pinter solawatan, pinter anu, ada enggak? Harus bagus. Ayo, coba kamu kecil, enggak apa-apa. Ayo sini nak. Satu aja dulu. Satu aja dulu. Ayo, satu aja dulu.
3: Halo.
0: Ayo, sing kendel, namanya siapa?
1: Al.
0: Sing banter. Ayo, namanya siapa?
1: Al-Fatihah.
0: Pokoknya kalau enggak kendel, udah enggak usah, enggak jadi. Mic-nya terus dekatkan sini loh, kayak bahagia gitu terus. Namanya siapa?
1: Al-Fatih.
0: Nama lengkap.
1: Muhammad Al-Fatih.
0: Muhammad Al-Fatih. Jenenge kaya Al-Fatih ngono mestine ya. Oh ya wes. Namanya Muhammad Al-Fatih. Rumahnya mana?
1: Randu.
0: Berarti kapok iki sampean iki. Omahe Randu iki. Kelas berapa sekolahnya?
1: 5.
0: Hah?
1: 5.
0: Kelas 5. Loh kamu berani naik iki ngomongnya sing kendel nak. Harus berani nak. Latihan berani. Kamu cita-citanya apa nanti? Wes. Yang lain ada enggak yang lebih berani lebih kendel? Lebih berani lebih kendel. Ngono kalau di bawah koyo-koyo, kalau naik udah enggak berani. Ya Allah, ntar dulu ntar kalau enggak ditunjuk jangan naik. Aku maksudnya gini, nanti kalau disuruh sama orang tuanya itu anak terpaksa bukan kemauannya sendiri. Kamu mau tampil apa coba?
1: Azan.
0: Ayo azan, sumbanter ayo. Banter, sumbanter.
1: Allah.

0: Ya cukup. Ada yang lebih bagus dari ini, azan. Azan dulu, yang perempuan yang enggak mau saya wedok kok azan. Lebih bagus dari ini. Anak-anak ada enggak? Ini Up mau tampil apa? Ini aja, enggak apa-apa. Coba sini, Dok. Sini, Dok. Kamu duduk dulu, duduk dulu. Suruh azan kok enggak semangat. Berani naik harus kendel, Nak. Harus kendel. Harus kendel. Kamu mau tampil? Mau apa? Hah?
1: Salto.
0: Mau tampil, ayo kene. Ayo rene, enggak apa-apa. Wis ketok e klutuk-klutuk iki bocah iki. Ayo rene. Melakune kaya komandan Hansip kok. Ini Nak, ini Nak. Ini mau. Ini Mike Fat, kamu itu. Ya, kamu mau tampil apa?
2: Komat.
0: Yang nyuruh kamu naik siapa?
2: Ibu.
0: Ibu. Nah, aslinya ibu yang ngongkon. Kamu disuruh ibu ya? Mau tampil komat? Jajal biye nek komat. Ayo. Ayo.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha.
0: Kuburan ini. Azan usung banter ngono le semangat. Namanya siapa kamu?
2: Iqbal.
0: Jenenge Iqbal. Manut aku. Ayo, balik kanan, gerak. Ayo di kanan, ayo.
2: Kono to.
0: Endi kono ndi?
2: Mburi.
0: Lah yang mburi nek balik kanan, ayo balik kanan, gerak. Loh.
2: Karene mburi.
0: Lah mburi tapi muter nganan, sampean kok muter ngiwo. Oh sing penting mburi ngono.
2: Lah iya, sing penting mburi.
0: Nggih. Oh, nyuwun sarung ora?
2: Nyuwun.
0: Dienggo dhewe apa dikekno bapake?
2: Dienggo dhewe.
0: Sarunge cap apa?
1: Lem. Kelapa.
2: Lha gara-gara cap apa iki?
0: Gara-gara cap apa? Kabeh sarunge cap mangga kok gara-gara cap apa?
2: Lho, wis cap mangga ya ora apa-apa.
0: Ya kudu cap mangga kok ora apa-apa. Liyane ya ora entuk kok. Ya cekeli dhewe mike sing pet. Gelem ora diparingi sarung?
2: Gelem.
0: Ya kudu nggih kata-kata sing apik, sing lucu. Ayo. Nganggo mic dipetne sing banter sarung mangga. Ayo.
2: Sarung mangga.
0: Iya. Yeah.
2: Cap mangga. Ayo.
0: Sarungnya dipakai.
2: Sarungnya dipakai.
0: Mangganya?
2: Mangganya.
0: Dia pakai.
2: Dipangan.
0: Bal-bal. Ayo wes nyuwun sangu ora?
2: Nyuwun.
0: Nyuwun pinten?
2: 100.
0: Akae bal. Dinyang 50 oleh ora?
2: Wes 50 yo ora apa-apa.
0: Nyuwun wes aja kakek kok 100. Sampeyan nek sekolah biasanya disangoni piro karo ibu?
2: 5000.
0: Nah, nek 50 wis kanggo pirang dino? 50.
2: Kanggo pirang dino?
0: Nek biasane 5000 kok. Wis tak kei iki. Usang sekolah. Hei. Bro. Nopo? Hah? Duitnya tiba. Bisa ndak iki seleno sik to iki. Iya, wis ngene. Mikir dicekeli. Nih. Kira wesan. Piro?
2: 30.
0: Kok iso 30 ini?
2: Lah aku ya reti 20 lho, piro 3.
0: Lah iya nek 20 3 piro berarti?
2: Ya 30.

0: 20 telu kok 30 kilo bal. Piro ayo. Piro nek urung bener ora tak tambahi, nek bener tak tambahi.
1: 60.
0: Piro?
1: 60.
0: Ah, 60. Heeh. Eh, dadi piro kuwi? Ayo piro dadine?
1: 70.
0: Kok iso 70 to bal?
1: Iso.
0: Total piro berarti hitung piro wi?
1: Seru, cemikir.
0: Hah?
1: Cemikir.
0: Ngono kok mikir? Piro?
1: 90.
0: Lah iya bener kuwi. Dadi piro?
1: 102.
0: Ya wes, wes 102 wes akeh. Wes njaluk 50 diparingi 102 kok. Ngono wes gendang rono, sudah sarung bareng. No. Wis to senenge masyaallah. Apa?
1: Wong kajarene kuwi lho kon Salim sik o.
0: Wis ngongkon sapa?
1: Lah mbuh.
0: Engko gelem sampean?
1: Lah mbuh iki. Ya aku yo ora ngerti.
0: Yo sini Salim se, ah, pinter sekolahnya. Namanya siapa kamu cantik?
2: Alexa Kidatuliza.
0: Siapa?
2: Alexa Kidatuliza.
0: Panggilannya siapa?
2: Alexa.
0: Alexa kelas berapa sekolahnya?
2: Kelas 1.
0: Kelas 1 SMA?
2: SD.
0: SMA. SD mana? SD mana?
2: Min 3 Palangkaraya.
0: Min 3 Palangkaraya, Kalimantan sana.
2: Iya.
0: Kamu kamu orang Kalimantan. Loh kok di sini sekarang?
2: Mbahku meninggal.
0: Benar lucu. Kapan mbahnya meninggal?
2: Dulu.
0: Eh?
2: Dulu.
0: Oh, mbahnya meninggal udah dulu kok.
2: Baru sebulan.
0: Baru sebulan. Berarti kamu udah di sini sebulan. Bolos sekolahnya sebulan.
2: Izin.
0: Masa izin kok sampai satu bulan Alexa? Izin satu bulan.
2: Apa-apa.
0: Kesini sama siapa cantik?
2: Mama sama ayah.
0: Mama sama ayah? Yang aslinya orang sini mama apa ayah?
2: Mama sama ayah.
0: Mama sama ayah? Sama-sama orang sini. Terus kamu balik lagi ke Palangkaraya kapan?
2: 12 Agustus.
0: Kenapa kok nunggu 12 Agustus?
2: Utiku mau umroh.
0: Oh, Utinya mau umroh. Alisa nggak pengen ikut umroh?
2: Kita nggak cukup.
0: Oh, duitnya nggak cukup. Ya minta dibayarin sama Uti.
2: Nggak punya duit.
0: Punya. Kamu nanti kalau udah besar, cita-citanya pengen jadi apa, Alisa?
2: Dokter sama Hafiz Quran.
0: Dokter sama Hafiz Quran? Keren, luar biasa. Kamu nanti kalau jadi dokter, pilih jadi dokter manusia atau dokter hewan?
2: Nggak tahu.
0: Loh? Kan dokter itu ada dokter hewan, ada dokter manusia.
2: Ya dokter manusia.
0: Dokter manusia, pilih dokter orang dewasa apa dokter anak?
2: Dewasa.
0: Dewasa. Kalau ada orang yang berobat, gratis apa bayar?
2: Gak tahu.
0: Dokter kok. Kamu bisa sholawatan? Coba sholawatannya.
2: Sholawatan apa?
0: Terserah, Alexa suka sholawatan apa. Yang penting enak. Ayo coba, ayo.
2: Enggak tahu sholawatan apa.
0: Alexa mau tampil apa ini naik ke panggung ini? Ayo. Katanya mau sholawatan.
2: Alamat anak soleh boleh?
0: Boleh. Boleh. Coba.

0: manut yang syariat. Terus
1: kandihen lisane alus ngandingane
0: gamudeng. Kamu gak mudeng lah, ini aslinya dikongkon karo mamai gak ada dikongkon karo mamai. Kamu naik panggung disuruh sama mamanya. Ya udah, kamu cita-citanya pengen jadi dokter ya nak ya. Langkah. Loh ini lo udah jam 1 lewat, ikut aku mau gak? Kenapa gak mau? Nanti mondok ya. Kok gak mau?
1: Apa?
0: Hah? Ngobak ngaji aja sekarang, ngaji aja, ngaji, baca surat pendek.
1: Al-A'la boleh?
0: Boleh.
1: Bismillah.
0: Ta'awudz dulu. A'udzubillah dulu.
1: Tapi mikir dulu.
0: Kok kenapa mikir dulu? Ayo, kenapa mikir dulu? Ayo, A'udzubillah dulu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
0: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Enggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tahu ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Enggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa enggak sama film mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya, walaupun lagi liburan harus tetap sedia vitamin dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Star FM dimana pun berada. Dewa sering banget ya malam hari ini kembali lagi malam hari Senin nih. Tahu jadi tanggal 21 September 2026. Semoga kabarnya semoga sehat, bahagia dan semangat pasti malam hari ini ya. Sembari Anda istirahat malam ditemenin bareng Faris di sini di DMK, tentunya Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam barangkali boleh ya. Atensi aja ke nomor radio Star FM Kebumen ya. Di 0851-806-9984 0851-806-9984 nya ya. Satu lagu tadi sudah mengawali jumpa kita malam hari ini dari koleksinya Roma Irama dengan Nilai Sehat ya. Tentunya Anda bisa request lagu-lagu favorit yang mungkin Anda pengen dengerin gitu ya. Sembari mungkin ada siap-siap buat lembur malam, ada yang baru pulang kerja, ada yang buat temen istirahat sambil makan malam gitu ya. Boleh ya, silakan aja ya. Lagi pada tugas malam, selamat malam juga yang lagi pada di jualan-jualan malam ini juga selamat malam, semoga laris manis selalu ya. Malam hari ini kita masih bersama obat herbal Habu Top, obat herbal Remunerap yang paling top, ada minyak herbal Sultana, ada vitamin juga solusi kesehatan mata Anda gitu ya. Dan seperti biasa nanti Faris bakal temenin sampai jam 10 malam, pokoknya yang mau gabung ditunggu dari sekarang juga. Berikutnya Faris punya satu koleksi lagu dari Rita Sugiarto bareng Jackie. Ada Belajar Menari ya. Stay tune terus pokoknya di DMK sama nanti jam 10 malam bersama Habu Top dan juga Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: bentar lagi kita kan mudik. Mobilnya udah diservis belum?
1: Udah dong, Bun. Itu udah ya ganti oli, kampas rem, terus mesin juga udah dicek, aman kok.
0: Nah, syukurlah. Alhamdulillah ya, ya. Tahun ini nih bisa nikmatin bulan suci Ramadan dan bentar lagi hari raya. Dan kita selalu sehat, bisa pulang kampung deh.
1: Iya dong, Bun. Ini kan berkat Bunda juga yang udah ngasih keluarga kita Habu Top yang bikin badan kita terhindar dari berbagai macam gangguan kesehatan. Ya, kayak mobil ini, Bun. Meskipun udah tua, tapi kan sering dirawat, pakai oli yang bagus dan selalu diperhatikan, jadi awet dan bisa nemenin kita bertahun-tahun.
0: Iya, ya, ya. Semoga tahun depan kita juga bisa mudik lagi dalam keadaan sehat pastinya, ya, ya.
1: Amin, Bunda.
0: Syukur-syukur sih mobilnya baru.
1: Pemerasan ini.
0: By the way, Ayah udah diservis juga belum?
1: Aduh, iya belum. Ayo, Abun.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

hari ini. Yang belum gabung, yang belum kirim pesan masih ditunggu, silakan aja ya. Waktunya masih panjang, silakan aja untuk yang mau bergabung, request lagu atau sekedar salam-salam boleh banget ya. Di mana belum berada boleh langsung merapat ke sini aja. Nomornya buat yang belum punya dicara dulu ya, takutnya gak bisa masuk-masuk kirim pesannya atau salah nomor gitu ya. 0851-8606-9984 0851-8606-9984 nya ya. Malam hari ini kita masih bersama produk herbal Habuto, produk herbal andalan kita, produk herbal paling top yang sudah banyak sekali dipakai dan digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Pengen stamina oke, pengen kesehatannya jauh lebih baik dari hari ini gitu ya. Barangkali hari ini Anda tuh banyak sekali keluhan, belum kunjung sembuh juga penyakitnya ya. Pengen tuh tubuhnya lebih baik dari hari ini, lebih baik dari hari-hari kemarin gitu ya. Nah silakan bisa rutin aja ubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat ya. Silakan bisa rutin konsumsi herbal Habutop. Kenapa sih harus pilih Habutop? Karena produk herbal kita itu sudah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia ya. Halal juga dari MUI dan pabrikan pun sudah berstandar internasional sejak tahun 2015. Nah manfaatnya buat apa aja sih mas? Manfaatnya banyak banget ya, bisa untuk meningkatkan kesehatan tubuh, mencegah dari berbagai macam penyakit dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya insya Allah berhasil mengobati asam urat, stroke, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol darah tinggi, tumor, kanker, ginjal ya. Terus juga mungkin terkena vertigo, asam lambung, makronis, dan berbagai macam gangguan penyakit lainnya. Sering banget kesemutan, batuk, pilek ya. Dan sering banget perutnya kembung, masuk angin gitu kan. Nah silakan bisa rutin aja konsumsi Habutop. Habutop ini kenapa sih selalu laris manis gitu ya? Karena produk herbal kita itu tanpa efek samping, tanpa ketergantungan ya. Jadi aman digunakan untuk Anda semuanya ya.

0: Barangnya juga punya penyakit kista yang belum kunjung sembuh juga. Terus juga ada yang sering banget terkena wasir, TBC, kanker, asma, liver. Nah, silakan bisa langsung aja pakai produknya Habutop ya. Produk herbal kita sudah tersedia di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat ya. Silakan untuk warga Kutu Winangun untuk belanja Habutop di apotek Tahir Farma Kutu Winangun ya, di dekat rel kereta api Jabar. Stoknya di situ banyak banget ya, sudah kita selagi di stok di situ ya. Tapi serapatkan juga di apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kutu Winangun, ada di agen Tejo Ragil Saputra di Komplek Pasar Baru Kutu Winangun Blok B nomor 5 dan 6 ya, buat warga Kutu Winangun khususnya ya. Bisa dapatkan juga di apotek Si Akbar ya, di Jalan Raya Pakedengan situ. Untuk di daerah Ambal nih, di daerah Ambal yang isi 50 kapsul sama 200 kapsul habis, sudah kita selagi ya. Banyak banget stoknya, tinggal pilih langsung beli aja di apotek Ambal di Jalan Raya Dendel situ ya. Terus juga ada di apotek daerah Bulpes, ini juga ludes terjual, tinggal satu piece. Kemarin di apotek Yakin Sehat Bocor sudah kita sel lagi ya. Apotek Yakin Sehat Bocor, apotek Insan Sehat Bocor juga ready banyak, Habutopnya sudah kita isi lagi sekarang. Di Klirong bisa langsung merapat aja di apotek Cahaya ya, di Reklegen Wonosari Klirong, atau bisa ke apotek Aluda 3 depan Pasar Dorowati. Kalau di Petanahan belinya di mana sih Mas? Langsung aja ke apotek Petanahan Farma ya, dekat pasar Petanahan situ. Untuk yang di Kota Kebumen bisa langsung ke apotek Alhuda. Ini juga sudah kita isi lagi banyak, di apotek Alhuda 1 daerah Wonoyoso atau di apotek Alhuda 2 di depan pasar Mertokondo. Dan di Tanuraksan ya, warga Tanuraksan sekitarnya bisa beli di apotek Tanuraksan, Habutop, Vitama, Sultananya ada di situ ya. Habutop sama Sultana ada di situ. Kalau gitu kita baca-baca pesan dulu yang udah masuk di sini. Selamat malam, ketemu dulu sama Mbak Bubut yang malam ini pengen dengerin lagunya Aku Cinta Padamu dari ya, Ica Tresnawati baru muncul tadi ya. Salam buat Bunderum, Yahani, Bu Yati, ada Mesa Minten, Mama Bulan, Mama Syahrini, Bu Dati Wardani, Bu Dani Salis, Bapak Janora, Pak Awi Jambi, Mbak Alaskar, dan buat semuanya aja. Andre malam ini pengen dengerin DMK ya, pengen dengerin lagunya Evita Mala Kau Tetap Ku Sayang.
1: Sapu tangan terbelah dua karena pandangan.
0: Dikirim buat Terosita, Ibu Tika, Ibu Karmina, Ibu Kumis, Bu Nevito, Mama Pian, Mama Astra, Pemarin, Mbak Yaya, Om Parno, Kang Musin, Kang Mamat, Bapak Nyenora juga buat Sobat Star FM juga. Thank you Andre, di belakang lagi dia Mama Nadia di Poncorno, selamat malam. Lagunya Tak Sabar, Rita Sugiarto ya. Buat semuanya aja, selamat istirahat.

Terhat Mas Farisnya, selamat tugas, terima kasih sama-sama. Bambang di Bagelen, selamat malam juga. Salamnya buat semuanya aja, selamat istirahat. Buat Kak Faris, selamat siaran aja. Menanti lagunya dari Evi Tamala, boleh nanti ditunggu ya. Bayaku bareng Balanis, Balas Minem, selamat malam Mbah. Lagunya apa nih Mbah? Seorang pria wajah. Air mata darah katanya ya. Dia salamnya buat Ibu Saminten, Bapak Nyonora, bukan Mina, Bu Yati, Pak Sutar, Bu Kumis, ada Pak Mino di Paitan, Mas Ari, Pak Paijo, Mbak Ahmad, Pak Sutar, Bu Kosia, dan Pak Nurrohman juga. Next, di belakang lagi ada Ahmad Jenggo di Pejaguan, Waalaikumsalam juga, di Gunung Sari Pejaguan, mau minta lagunya Cinta dan Delima. Oke, Cinta dan Dilema, bukan Delima maksudnya ya. Selamat malam juga untuk Mbak Liana ya, malam hari ini Mbak Liana pengen dengerin lagunya Tabah ya, nanti ditunggu ya Mbak, lagunya ya Mbak ya. Bunda Nefajar, Waalaikumsalam juga DMK Mas Faris, apa kabarnya baik? Lagunya Madun, Bang Madun maksudnya. Selamat punya aja buat Farisnya, terima kasih, sehat selalu, amin. Mama Wulan, halo, lama banget gak nongol dirimu. Apakah kamu baik-baik saja? Lagunya Takdir dari Nais Larasati buat Bundek, Bunder, Bukum, Bufat, Bu Ayu, Juragan Chicken, Juragan Ibnu, Bapak Abi Bocil, Mbak Bubut, Mbak Asra, Mbak Izan, Mavi, Mbak Sakin, Mbak Sri Purworejo, Mbak Ayah Teros, Bu Netini, dan fast staff semua yang lagi stay di MK. Buat Faris kebagian Makaci. Sehat selalu bersama pendengar juga incesnya. Thank you buat Mama Bulan. Mama Mulan sehat. Jatuh cinta, hai di malam selasa, agar ada info terbaru apa nih Mama Mulan? Kok Faris belum dengar infonya? Ada berita heboh ya? Wajah.

Kita kembali ke lagu dulu ya. Faris Desi Abi di sini. Kau tetap ku sayang. Abi Semedi dapat apa? Dapat jimat apa malah dapat sesuatu yang menggemparkan? Kalau jimat kan diem-diem mas, kalau sesuatu menggemparkan kan heboh. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di DMK sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung, yang mau join ditunggu, ser-seran di sini ya. Ser-seran. Di gameboy mantap ya. Pokoknya goyang sambil gemerojos, teles njabe jeroh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

Oke, masih di DMK malam hari ini bareng Faris di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Mau gabung? Boleh, silakan merapat lewat telepon ya. Udah Faris buka juga ya di 0851 806 9984-nya. Barangkali udah mau gabung di

0: di WhatsApp-WhatsAppnya juga terima kasih banget yang belum kirim pesan, belum kirim atensi, juga masih ditunggu. Silakan aja, masih ada waktu lumayan panjang ya, sampai jam 10 malamnya. Ada siapa di mana? Halo DMK, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, Kang Gendro, apa kabar?
1: Baik, sehat Mas Arief. Mas sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Lagi ngapa Kang Gendro?
1: Lagi rebahan.
0: Oh, rebahan.
1: Menikmati hidup Mas Arief.
0: Oh iya, harus dinikmati ya, jangan diresapi ya. Jangan disesali gitu ya.
1: Enggak,
0: harus
1: dinikmati. Enggak,
0: Biar awet muda.
1: Kehidupan.
0: Iya, disyukuri, dinikmati ya, gitu ya kan.
1: Betul, betul.
0: Biar tambah bahagia ya gak sih?
1: Iya Pak Ustadz.
0: Masya Allah, tabarakallah Ustadz Gendro.
1: Mas Arief, minta lagu lah.
0: Lagunya apa Kang Gendro?
1: Jubaidah.
0: Jubet?
1: Jubaidah.
0: Oh iya, Jubet, oke. Okay. Si Jubet mengendiki si Jubet.
1: Kenapa Mas Arief ketawa sih?
0: Enggak apa-apa.
1: Ngetawain siapa?
0: Ngetawain siapa? Enggak ngetawain siapa, lagi pengen ketawa aja.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Buat Bapak Kenaora. Terus buat Umi Hanif.
0: Oke. Okay.
1: Bayaya. Bapak Ijo. Bu Yati, Mbak Liana, Putri Selatan, Pak Untung Subagio, Pak Imam Butu, Mas Oyong, terus siapa lagi ya, Bunda Tini, Bunda Warti, Bunda Elvito, Mafian, Mak Intan, Mama Wulan, Mbak Ine, Pak Sutar, Mas Bedran, Bang Roni, terus apa lagi ya, Hukumi, Bu Karmina,
0: okay.
1: Bu Saminten, Mbak Yakub, terus apa lagi ya, Pak Baryono, Pak Duharto, terus apa lagi ya, banyak banget sih.
0: Banyak banget sih, kangen terus sampai pusing ya.
1: Yang baru-baru tuh banyak ya. Bapak Kolbi,
0: okay. Terus
1: Mama Sani siapa ya? Terus semuanya jelas Mas Arief lah.
0: Oh iya, oke, okay, siap.
1: Pusing banyak banget. Yang baru-baru
0: siap-siap
1: bergabung
0: siap.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Masuknya Mas Arief, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, malam berkatu Kang Gendro, thank you. Di belakang lagi Kang Gendro, di siapa yang mau naik teleponnya boleh? 0851-806-9984 nya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Umi. Apa kabar nih, Umi?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Umi, gimana nih kabarnya, sehat juga ya? Lagi ngapa nih?
2: Ini lagi dengerin Mas Arief.
0: Oh. Kang Gendro lewatnya seluler sih, jadi nggak bisa masuk yang WA. Kang
2: Gendro kasihnya gampang ya, Mas Faris nggak penting dia.
0: Pengen dengerin lagu apa, Umi?
2: Hujan di malam minggu, Mas Faris.
0: Hujan di malam minggu, boleh. Dikirimnya buat siapa?
2: Buat Mas Faris, selamat malam.
0: Terus ya. Oke.
2: Terus buat babenya Pak Lia juga yang di Wonorto juga selamat malam, tak terhormat. Terus buat bendanya, kalau bisa masuk ke Kang Gendro, selamat malam. Semua teman-teman dapat salam dari Bunda Titin Wardani. Sekarang masih di itu Mas Faris. Mana Fajar Negara lagi ingin anaknya lahiran. Bunda ini mana sudah saya sampaikan ke setara semuanya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Bu Yati, Pak Sri, buat Termina, Pak Yanto sama Pak Yanti ada di Maron, Pak Yaya, Pak Tidu, terus Kang Hoyong, buat Pak Karim Chicken, Pak Paijo, Bapaknya Naura, Pak Sutar, terus Mbah Kakuk Putri, ya, terus Mas Duren, Mari kita mulai belajar menari. Terus buat Mbak Ervito, terus buat Gus Ini, Pak Karyona sama Mbak Yanti yang ada di Wonosobo, terus buat Karto sama Mbak Siti yang ada di Kalikutes, buat Bunda Mbak Nur yang ada di Klirong, Putri Selatan,
0: okay.
2: Mbak Bunga yang ada di Buring, buat simbahnya Aska juga yang ada di Cipari, terus buat bapaknya Kolbi, bapaknya Sanika, tadi pagi nyalamin di itu Elders Memories, terima kasih sekali, salam kembali. Buat Mas Kris, terima kasih sekali waktunya ya Mas.
0: Sama-sama Umi.
2: Kul Farokah sekeluarga, diberi kesehatan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandekan. Di belakang lagi, halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam, kabar Mbak?
0: Hai Mbak Yaya, kabar baik Mbak Yaya, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Wow, mantap. Lagi ngapa Mbak Yaya?
3: Lagi nonton TV.
0: Dengerin aku sambil ngeliat TV, aktor ganteng-ganteng.
3: Iya betul.
0: Gak tidur-tidur ngeliat si ganteng ya.
3: Ngantuk, aku mau minta lagunya. Ada udang di balik batu.
0: Aduh, ada udang di balik batu. Ngapain tuh udang di balik-balik batu ya?
3: Kira-kira ada apa enggak ya?
0: Ada udang di balik batu. Coba nanti Fari cariin. Dari Lesti bukan sih?
3: Ya, dari siapa?
0: Atau dari
3: adalah.
0: Siapa? Oh ya, coba nanti Fari cariin. Salamnya apa? Buat siapa?
3: Salamnya aku ngikut itu buat Mas Kenuro. Terus
0: okay.
3: Sama Uni Hanif ya. Kan udah banyak banget. Tuh aku ikut aja fotokopi.
0: Oke. Okay.
3: Iya, buat Mas Farsnya sehat selalu, malah rezeki. Pulangnya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada udang di balik batu. Oh, punya Roma. Ya, punya Roma ada ini. Nanti yang mau telepon, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Sekarang kita kembali ke lagu dulu. Udah Faris siapin di sini ada Zubid. Zubaidah. Jangan kemana-mana, tetap pantingin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen, DMK dan Gru Nyasik banget. Yang mau gabung masih ditunggu, silakan aja ya. Di 0851-806-9984 nya masih baris mahabu top obat herbal Ramon Arab yang paling top. Jadi jangan sampai jatuh sakit ya, karena sakit itu gak enak ya. Sembuh sekarang juga ya, pakai Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang paling top. Jangan tunggu lama buat yang pengen cepat sembuh. Langsung beli aja Habu Top, rutin konsumsinya. Sehari 3 kali sekalum 2 kapsul. Manfaatnya banyak ya, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas udah pulang?
0: Iya nih, Dek. Siapin air hangat dong, Dek. Mau mandi nih.

0: variété, c'est... Aïe.
1: Oui.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftarnya dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini. Bikin agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu

0: Tokopedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: data dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Halo, gimana? Masih semangat gak sih? Waduh, kok lemes? Jangan lemes dong, apalagi yang lagi lembur. Penting banget ya, stamina harus dijaga. Soalnya, kalau misalnya stamina kita kendor, jadi mau ngapa-ngapain jadi kurang gitu ya. Kurang jos, kurang bertenaga, kurang bergairah. Rasanya enak banget ya. Semua orang pastinya pengen punya stamina yang bagus, pengen punya yang namanya tubuh yang kuat gitu kan. Biar apa? Biar semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Mau apa namanya? Mau kerja oke, mau itu oke ya kan? Mau naik-naik juga oke gitu ya. Naik apa, Mas? Naik tangga mungkin ya. Pokoknya kalau stabilnya oke, mau ngapain aja mah oke gitu ya. Pokoknya jangan sampai lupa ya. Minumlah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop ya. Habutop ini produk herbal yang paling ngetop sudah terdaftar di BPOM oleh dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Nyanyi dulu bareng Faris boleh ya. Biar gak ngantuk, dikasih dulu ada harta dan kesetiaan. Setianya karena harta apa karena setia yang benar-benar tulus sih sebenarnya? Semoga sih benar-benar tulus ya. Semoga benar-benar tulus. Selamat malam buat yang masih monitor.

Andre Setia jomblo terus. Waduh, kasihan banget, Andre. Semoga cepet dapet jodoh ya, Andre.

Oke, yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM, selamat malam. Oh, iya. Faris baca-baca pesan dulu yang udah masuk di sini. Ada siapa nih? Kalau Angel Gadis Malaysia aja udah diputer tadi. Harta tingnya aja babaknya Kolbi ya. Selamat malam, Assalamualaikum, salam juga Mas Faris, salam kenal ya dari penggemar baru Kang Kemplu di Lembo Purwomirit ya. Salamnya buat semuanya aja. Lagunya Bulan Separo, oke. Selamat malam juga untuk Bang Mami di Perumai Gewiru. Waalaikumsalam Mas Faris, sehat-sehat selalu ya. Salamnya buat semuanya Jepanger DMK yang lagi monitor. Lagunya Ku Nanti di Butuh Surga dari Bang Mame. Tidak lupa salam buat semuanya aja Mas Faris lagi tugas. Semoga diberikan kesehatan, kelancar rezekinya full barok. Amin. Mama Ririn, Waalaikumsalam juga nih. Monitor DMK yang asik banget. Lagunya Ekor Raja. Salam buat semua Star FM juga. Mau terlihat aja. Salam balik buat yang selalu cewek aku.

0: ada mau naik di teleponnya, boleh. Kalau barangkali dia mau naik di teleponnya, silakan dicoba saja. 0851-8606-9984 nya dengan siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu, apa kabar nih? Bu Karmina.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat juga di sini Bu. Malam-malam pengen dengerin apa Bu?
1: Itu aja yang mau diputer lah.
0: Yang udah mau diputer malam. Nanti ada takdir Naya Selarasati sama Bang Madun.
1: Ya takdir aja.
0: Takdir aja. Salamnya buat siapa Bu?
1: Iya. Salamnya buat Bunda Ervito.

0: dan Pemasrap, Pemafian, Umi Hanif, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Siti Kalikotes, Mbak Titin Wardani, Teh Rosita,
1: siapa lagi?
0: Wah, ini Mbak Yaakob, Mbak Lasmina, Mbak Putri, Mbak Yaakombar, terus Mas Oyong, Mas Andre, bapaknya Naura, Pak Taryono, Pak Taryono Wonosobo, Pak Desamat, dan semuanya aja Mas Laris.
1: Dan semuanya saja.
0: Selamat malam. Selamat Mas Parisna, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya buat Mas Parisna, semoga lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Ibu Karmina ya.

Ada lagi mau naik kettle pond boleh. Barangkali mungkin sambil lembur-lembur malam atau yang udah mulai ngantuk jam segini karena udah jam 9 malam lebih ya. Barangkali udah mau istirahat juga, selamat istirahat aja. Jadi paksakan kalau misalnya udah gak kuat, ngantuk tidur aja ya. Karena istirahat juga penting gitu ya. Penting banget buat kesehatan kita. Apalagi mungkin kalau kerjanya bangunnya harus gasik, berangkat gasik, pulang sore gitu ya. Harus banget selalu jaga kesehatan tubuh biar tetap maksimal staminanya ya. Pastinya harus untuk membantu menjaga stamina dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Faris nggak pernah bosan buat kasih tahu, bisa rutin aja konsumsi herbal Habutop ya. Herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Produknya sudah aman, terdaftar dan sudah berstandar internasional ISO 9001-2015. Banyak banget yang sudah membuktikan khasiatnya. Dan alhamdulillah banyak sekali cocok pakai namanya Habutop. Habutop ini sudah tersedia di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Bagi Anda yang membutuhkan Habutop bisa langsung aja ke Radio Star FM Kebumen atau bisa langsung ke agen-agen resmi kita ya. Bareng Nenis Larasati, stay tune terus pokoknya di DMK sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung silakan aja, kirim-kirim pesan boleh ya.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional.
3: Kan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen
2: Alia.

Selamat malam buat Mama Arsi ya. Lagunya Cincin Putih. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Radio Star FM Kebumen. Sehat selalu buat Mas Farisnya. Oke, thank you buat Mama Arsi ya. Kalau gitu Faris pamit dengan lagunya Himega Mustika dengan Hitam Bukan Putih. Jangan lupa minum Mambu Top dan juga vitaminnya untuk menjaga kesehatan dan juga untuk menjaga kesehatan mata Anda ya.

0: W2 pejagoan kepung. Saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar kisah.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di apotik Ambal. Alamat Desa Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di apotek RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 0, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, Dep Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi
2: bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek. Dapatkan Hana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purwonegoro, RT Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda Apotik Cahaya, P01 RW 0.

0: tiba-tiba tahmid begitu?
1: Mama perhatiin papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
0: Iya, alhamdulillah, Ma. Qadarullah. Semua berkat papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
1: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya pak. Habutop emang herbal yang paling top.
0: Jelas, untung aja mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya ma. Sekalian nanti papa tambahin uang belanjanya.
1: Oke pak, siap. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun, Blok B nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama solusi. Kasih.
0: Wassalam. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya. Yeah.

0: pakai habut top?
1: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum habut top rasanya kok enak banget Mas Maris.
0: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya Pak ya kaki?
1: Banyak sekali perubahannya Mas Maris.
0: Oke. Sebelumnya sebelum minum habut top sakitnya apa aja Pak? Kakinya sakit?
1: Linu. Kakinya itu linu nggak sama sering pusing.
0: Sering pusing begitu.
1: Tapi sudah minum habut top. Alhamdulillah banyak sekali perubahannya Mas Faris.
0: Baik Bapak. Bapak sebelumnya tahu habut top dari mana Pak?
1: Aku tahu habut top denger dari radio. Makanya aku langsung beli.
0: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya Pak ya?
1: Favorit Mas Faris.
0: Favorit, baik Bapak. Bapak boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai habut top kalau lagi sakit?
1: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio dimana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum habut top. Sudah ada di mana-mana sekarang.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
1: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya habut top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sih?
1: Gak demam, gak pusing juga.
2: Wah, hati-hati tuh. Itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
2: Nah, tuh kan. Aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
2: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi. Gaskeun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: 98.4 Star FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahat Ipalihan Manak.
2: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 209 Desa Nagrak.
1: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
2: Keluhan teh socana kurang awas.
1: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
2: Kirang langkung 2 tahun.
1: Atos konsumsi Vitama kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah titing ngilian teh caraang teu sapertos kapungkur.
1: Ayeuna atos konsumsi Vitama sabaraha botol?
2: 3 botol bade jalan ka 4.
1: Harapan ka payuna atos konsumsi Vitama?
2: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
1: Aya pesan-pesan kanggo konsumen sanesna pak?
2: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio Vitama solusi kesehatan mata.
1: Hatur nuhun, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Star.

utawi kromastu silat meriwang jagat karono siran tondo kaosi saning bisono sono sinamung langan melopes temas istantun lambang budo jinantur tutur katilo tulot-tulat melap deng baratio minur sitong upomo menamis koro karono giyoti bing jaman buruo binar ditameng lalto manggil teka pasaran inggo bito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggeng panggunggung sang ngebiar dumadi ning wayang purwo minongkong dati pembukaan ing kondo sara terima inggen wonten ing karang kadempel ya winastan ing karang kadempel ya iklampe sireng punapa winastan karang kadempel karang noing ngeriku bumi subur inggen saged nuwuhaken tanam tuwuh uwuh-uwuhan polo kesimpar polo kependem polo gemantung dadi rejo-rejo janing perut jawit sangking mulut tuning bumi pramilu nastan klampis ireng awit telenging padukuan wonten wit klampis ingkang nadyaning padukuan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh kanggo sirep singep aran dusenggon ingkang wis sak umur kebya gedhek linabur kamping cendilo cendak nanging cekli sangat jenging wisma katingal kumalebet sang Driwarna abrit pethak gendira pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinondro tanasane samung tutungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawaning Madukara nama Kelurah Semar Nayantaka Badranaya Saromsari Dudunta Prasanta wong Buga Sampir wong Bojogati inggih Kiai Ismaya Semar tegesi tatan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya ulat antaka tegesi pati yen pinuju petengati ulat iki ora Semar kaya wong mati Badranaya Badra rembulan Naya ulat yen pinuju karenan penggali ulat iki ora Semar yayah ulat dadari Saron sari sakbari pulai tan saneng semaki ora saru malah sari dudha manang unung wujude kaya Nayantaka sarwa ngewuhake yang diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rawisan juru diapun to prasanta tegese pamunging satru kang gayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang topo broto sabar drono lilo lan negawa wong Buga Sampir tegese muskali saking panggudha pangrencana dan gigi dening kanikmatan ing dunya anane amung sarwa merdika lair trusing batin bujo gati tegese dadi juru pelados ingkang senyoto ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadi ning si Ismaya deinguni saking esmu ning cahya peningin gesang Kelurah Semar nindakaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolehake sehari ratri ingkang denajap among mulyaning bangsa luhuring praja santosa lirit tansah teguing penggalih datan mangro tinggal ada dasar kandeling kapitayan mering panguasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksoma ada dasar adil lan bebener prasmatu sak paripulai mung tansah sak madya wijing lopa mung sak glugune datan kinarya karya orang nanti anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras klaim leblating cipta sengsemeng rasa gregeting karsa lan babaring karya pramila datan longko lamun ki Lurah Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebat sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sak duka karang kadempel terta cinaket dening Sri Naranata awit pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake werksaka gigire murup mbun-bunane datan kenging pinidak pewayangane bersasa dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang caketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minto aksama salandunging badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sung pebuden luhur mering para satru ingkang kadherekaken pengawake bunder tur lemu tegese wong

ini sarpa mantap ciptani pasurya jembar tegesi samu bareng gaya niku kudu sinartan padang pulatane bingkar atine seng semerasani pamriya dimenora galap gangsul tumindake meripat rembes tegesi mulat sabarang ojo sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon asto tengen uding asto kiwong gegem sung kepenget mering poro satri ngengkadere aken supaya nengenake kautaman sumingkir saking Dursila lan pamriya dimen kali sangsara uwal saka panandang lair trusing batin sige cendak tegese sabarang tumindak sing sarwa sareh aja ngoyo mundak gelis tuwa anut dewasaning kodrat kuwasaning Gusti Yang Karya jagat mauta nalika semana nuju sajuga raditi rekta tanggap nawa wulan hapsa mangsa karo wuku galungan ing panjenjang tabu dosa kilara Semar lelengganing griya ngajeng lengok-lengok kaya gumuk longok-longok kaya tengguk lenggahing bangku ajeng ngajengaken grobok ageng kang isi sak kathahing bibit palawija jagung kacang kedhele kang sarta canthel nadan sesajen sampun mepak mungguh ngarsa unjuk antai kenthel gendhis batu wonten ing tega turtase benter slepene isi soto cemeng tur bliket papak dalah sak klembak menyane menapa dene klopot mateng kang sarep sampun binesut patut parandene Lurah Semar tansi ketingal deleg-deleg datan mobah datan musik yayah tugu sinukarto ketitis saking lekering padha wedana yeping netra klejeming ngladi wonten ingkang ginebeng wonten sak lebeting penggali Jawian der mblabar sanggaring para kawula padukan karang kadempel mbek hampir mblabar yayah samudra datan po tepi datan gantun sanggaring para putra Kilara Semar Badranaya nenggih Kilurah Nala Garing nenggih Kilurah Petro Sumawana Bagong nadyan andher sanggaring para kawula sak padukan karang kadempel parandene didem jinemadyaning padukan karang kadempel kaprebawan wingit wimbaning Kyai Nayantaka ambung swaraning pratungga menyang rangin keplok pepinjalan anglieng waranggana akare asri madyaning padukan karang kadempel samirana datan lumampah gegodhongan tanah ngubah sedaya kerut larut datang pegaring Kilurah Semar Badranaya dadak sak koleng mangke kawis tinggal rawipun sang topo begawan Mayangkara ya sang Anoman ya Rama Dayapati dadya gurawalan pegaring Nayantaka wau tambuh-tambuh sutane galih ana pari gawe apa dene pandhita ing kendali soto begawan Anoman kepareng rawuh madyaning padukan ing karang kadempel jeneng manggih Lurah Semar dening kepareng amedhar pangandikan dupi wonten tengoro swarane nglengsung tinabu para ibu karang kadempel dadi gurawa bapan kenging Lurah Semar Badranaya arsa amedhar pangandikan mangkulo jeneng pangandika Lurah Semar ing dereng kababaring lisan

0: ora kanthi kanyono-nyono lah kok ing atase ming sak pedhukuhan karang kadempel iki kerawan tilas juraganku. Anoman sing teko ning karang kadempel. Senggono kowe padha rarjo sak praptamu. Anoman. Mbun amit pasang kaliman tapi tinebining loduni dumawing tawang tuwang. Nggih lurah. Sepinten kalepatanipun ing abdipun Anoman kula nyuwun samudra pangaksami ingkang sak kelanggung kathah. Dene sowan kula mboten cecula ingkang sak derengipun.
1: Iya
0: ora dadi ngopo Anoman. Kowe padha slamet tekan karang kadempel kene. Pangestunipun Kelurahan Semar tansah pinanganing kawidadan. Lering sami kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk kiai.
1: Iya
0: tak tampa. Gawe gedene atiku ora liwat pangestuku tanpa nono ya Anoman. Kula pundhinggo jimat paripe dayaning ngasantosan paring pangestu paduka Kelurahan Semar. Amawa kon

0: kabagyan ing gesang kula Kyai Lurah Semar. Iya syukur. Nolo Gareng Petruk Bagong. Kowe ngaturno sembah karo Ndara Ndaramu Anoman biyen. Aja nganti kowe ngilang-ilangke anak Semar. Aja mirang-mirangke karo wong tuamu. Slamet tekamu Anoman ana ing Karang Kadempel kene. Ki Lurah Nolo Gareng. Heeh. Iki Lurah Tanah Sapi nanggane kawidadane ring sambi kula bekti kula kunjuk Ki Lurah. Iya tak tampa. Ora nggawa munyuk liyane to kowe? Mboten Ki Lurah. Ya syukur. Mergo kene lagi do nandur kacang nek kowe nggawa kanca munyuk entek-entekan ora kancamu. Mboten Ki Lurah Nolo Gareng ya. Penakno lunggamu ya. Anoman, kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan Ki Lurah Nolo Gareng. Kowe padha slamet man Anoman Ki Lurah Petruk. Iya. Wilujeng Ki Lurah Petruk bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan nono ya man. Nggih, kula pun dinggo jimat. Awet enom kowe pangestunipun Ki Lurah Petruk mekaten. Ya, syukur. Dijaga ragane, dijaga kesarasane mergo kowe pinaringan umur dawa kuwi isih dipercaya dening sing gawe jagat supaya kowe melu nentremke donya iki Anoman. Inggih, Ki Lurah Petruk nyuwun pangestu kemawon. Ya. Pinano lunggumu ya man, kula pun dinggo jimat sampun boten kirang prayogi.
1: Kowe padha slamet nyok.
0: Gong. Daramu Anoman kuwi arep kaya ngono ning satriya, mbok yo nganggo tata krama.
1: Nek rak wujute munyuk to, Pak. Nek dundang munyuk ora gelem Anoman kon gugat ning kayangan. Jaluk karo para dewa kon ngowahi wujute. Wong ket biyen tak undang munyuk ya ora tau nesu kok.
0: Ah, ning kowe kudu njaga karo martabate wong tuwa.
1: Kowe lha kowe saiki dodol martabat.
0: Martabat.
1: Oh, martabat. Ya wis, ngapunten nggih, Pak. Iya.
0: Heeh.
1: Anoman padha rarjo sak praptamu Anoman.
0: Ki Lurah Bagong. Kula menika kangen. Pirangaripun ponokawan menika ingkang srogal-srogol ngendikanipun sajaipun gawe sakit manah nanging menawi dipun raosaken panjenengan menika tansah nuturi dateng barang ingkang sae iki dipun sebat munyuk jernyatanipun kula gumlar wonten jagat menika tinitah kinudrataken wujud wanara Ki Lurah Bagong.
1: Weh, Semar senengane sok aneh-aneh. Wong tak undang munyuk wae ra lara ati kok. Selamat kowe man.
0: Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk.
1: Heeh. Karo sapa kowe?
0: Ih, piyambakan kemawon Ki Lurah.
1: Saka Kendali Sodo.
0: Inggih, Ki Lurah.
1: Heeh, wadan. Awet enom kowe?
0: Inggih.
1: Untuk kowe sentek wae nggo namu jek wuto.
0: Inggih, Ki Lurah.
1: Soto, anu apa? Kawati wa?
0: Mboten.
1: Rasa ndak malah kolu ya.
0: Inggih, mboten.
1: Kuna kowe mangan seledri ya ijo kabeh untumu. Nek mangan tomat abang kabeh untumu, rasa sok dikawati.
0: Inggih.
1: Nampa paringane Gusti diparingi untu ora apik teng pentalit ya ditampa. Nek tok kawati kowe ngowahi kodrating sok gusimu.
0: Inggih. Ngestakaken dawuh Ki Lurah.
1: Penano nggon musuhan ngersane babeku.
0: Inggih. Sampun boten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Anoman kula wonten dawuh. Sumengka pangawak bojran damar sasi kita anawung wigati. Ora saban saben kowe kaya sak gedhagan iki. Kowe sowan ana ngersaning Semar. Eneng apa? Apa mung cukup nambani kangenmu karo abdi adimu ponokawan biyen? Apa pancen duwe perlu? Hah? Nek pancen kowe duwe perlu, matura karo Semar Badranaya. Ora ketang sithik mengko mbok menawa aku iso madangi petenge atimu mejung gumbala sing ruwet senggono. Sampun dipun parengaken matur Ki Lurah. Wis tak keparengake, matur sembah nuwun. Nah, menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Ya ora apa-apa. Kebareng radi mingset anggen kula ngabiyantul kersanipun Ki Lurah Badranaya. Iya kene rada caket kene. Dikeprayo gak ke Anoman. Long rombiang dinggang.

0: sadulito emel emel ora kaya bengi iki kok dayoh karang kadempel kok ndlidir ora rumangsa entuk sasmita apa-apa kok kerawan piyayi-piyayi nola gareng petruk bagong karang kadempel dayohe pirang-pirang wah jan begawan durna karo patih sengkuni ya tru ning kok sajak lingino kok lingino begawan durna ki arep lenggane nglincake kok didamoni nganti apa bapak kira tau ngresiki kursine apa piye ya piyayi kok ya jarik sing diagem kira mesti larang jubah sing diagem ki mesti larang mesti nek nganti kena bleduk rak ya isin penemban sami wilujeng sampeyan penembahan durno kancok blek ujuk suaru gembol sumoranti hawelah pendapamu ki lampune ming limang buat ngene ki posman nggih wontenipun namung kados ngeten menika alah dinilai tadi punakawane anak-anakku pendowo apa pendowo ki atau menehi probaya karo kowe apa piye lah kok dadi pendopo wis miring kaya ngene kaya isih tonggo kumpul karo warga pedukuan upama kowe iki dadi ponokawan ning negara Ngastina iki pendapamu iki mesti tak bongkar. Ngono? Tak ganti saka tebok. Malah gampang ambyur, ambruk yo ning ambyur ambruk kok ambyur. Amek kesusulah ku omong kok. Sampe tek aku. Semar niring sambi kala praptaku. Aku ngaturake salam taklimku wae katur ngersamu ya Semar. Nggih, penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Patih Sengkuni kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Nyayan Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana Semar. Nggih, kula tampi. Begawan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, haa. Wah, lah kaya ming undak-undakane anak-anake Semar iso nganggo blangkon iso nganggo surjan. Mesti sewan to kuwi. Sabar lho, Reng, sabar. Aja tok tuturi. Nek kowe emosi tak marahi geger. Ora mungkin kowe iso tuku lurik apik kaya ngono kuwi. Kuwi mesti sewan kuwi. Mesti sewan tur mesti ora tok balekke, ha ta? Ora. Kemeropok aku tuh, wis sabar. Wongi tadi wongi sing sabar, wis tuwo. Rapopo, wong nyatane yo sewan tenan diakoni. Pengestri pun doro begawan Durna wilujeng. Bekti kula kunjuk begawan. Ya tak tompo nolo gareng. Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya nolo gareng tak tompo pengestuku tampan nono. Nonike sangat angin kau datosaken jimat. Penemban Durna bekti kula penemban.
1: Petro kantong bolong tak tompo pengestuku wae tampanana ya Petro
0: nunggi sangat anggen kaulo mundi Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti iya Petro ndak tompo pengestuku tampanana Petro nunggi sangat anggen kaulo dadosaken jimat dipun sekicaken penemban kalian Rekyana Patih Sengkuni
1: iya wis ora kurang kepenak pataku ning karang kadempel
0: iya Petro kaya wis prayoga prataku ning karang kadempel
1: penemban Duran anu Durna Sami Raharjo lawuhipun tuh siapa ke? Kula Bagong. Wah, bareng nganggo blangkon kok rupamu kok beda. Tambah elek. Pengestuku tampanana ya Bagong.
2: Nggih, pengestunipun ndara anu penemban Durna ndadosaken kegiatan lahir batos kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jeng ngandika lenggah.
1: Oh iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak.
2: Rekyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Iya Bagong. Kaya wis ora kurang prayoga. Pangestuku tampanana ponakawan.
2: Nggih nggih, sangat anggen kalu dadosaken jimat paripe. Pak, ngati-ati.
0: Ngati-ati piye?
2: Ketoke piyayi ning iki penyakit lho, Pak. Nek nganti kowe engko ora prayitna karang kadempel dosa asik karo wong loro kuwi. Kuwi arep piyayi senengane gawe geger kono kene mbebutek banyu bening, sing tentrem dadi congkrah, sing rukun dadi padha bentak. Kudu prayitna ngati-ati, Mir. Nek nganti engko ana apa-apa sampean rasa melu-melu. Engko aku sing ngrampungi wong loro kuwi nek argawe apik dituruti. Nek nek argawe kisruh rasa melu-melu, Pak. Pasake Anoman.
0: Tak kira nek kowe diwasli omong ngotot-ngotot kok ming pasrahke Anoman. Penemban Durna wonten menapa rawuh wonten ing Karang Kadempel lan nyuwun pangapunten gandeng namung padusunan sampeyane lenggah wonten ing wujuding papan pelenggan sing boten murwat sing reget kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Mengko aku bali saka kene iki jarekku tak larung. Serbanku tak larung neng kali aku tuku anyar sing padha karo iki. Wis kebacut tak nggo neng kursi sing elek kaya ngene iki, mengko ndak regeti karo kasutapanku. Nggih, monggo ki mawon. Ngene ya, Semar. Tekaku ana ing Karang Kadempel iki aku krungu kabar. Krungu kabar sing nganti kapireng jeneng anak Prabu Duryudana apa pancen kepara nyata kowe arep bangun pura Kencana. Heeh. Anu Semar. Kabar mau pancen bener apa mung kandhek ning pekabaran apa pancen kababar bakal dadi kasunyatan. Nah, nek pancen gonmu bakal duwe niat bangun pura Kencana kuwi mau nyata lan tenan, iki ngene ya Semar, aku tekan kene iki nggawa emas 40 gerobak. Sing wigati bakal tak paringake karo kowe. Prabaya Brana Picis duit pirang-pirang triliun bakal tak pasrahke karo kowe nggonen bangun pura Kencana. Pura Kencana kae bangunan ning Karang Kadempel kabeh Prabaya saka negara Ngastina. Ning ana syaraté siji.
3: Hati-hati lho, Pak. Aja nganti sulap karo duit. Hati-hati, engko nek tok tampa, syaraté mediru kok kesik, syaraté apa?
0: Syaraté napa, Premban?
2: Syaraté sawise kowe iso bangun Pura Kencana, kowe gelem ora gelem kudu tak boyong ning Ngastina.
0: Diboyong teng Ngastina. Wigatosipun,
2: bab wigatine apa? Kowe kok ora usah perlu ngerti sing wigati kowe kanggo ijol. Sing wis iso nampa wujuding Brana Picis Prabaya Mas Mutiara Jamrut Hergeni sing wis tak pasrahke marang kowe iki mengko, kowe dadi ijol kowe sowan ning negara Ngastina. Kowe tak kandhani ya Semar, sowanmu iki mengko ora bakal dikaniaya dening sapa wae, lan ora bakal dipiloro dening sapa wae, ning kowe bakal urip nikmat. Waktu dina iki kabeh tampanan apa kang dadi peparingku marang kowe, ning syaraté ya kuwi kowe kudu sowan ning negara Ngastina. Nek kowe ora gelem sowan ning negara Ngastina, Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe, tok kudu bali, kudu tok balekke yen perlu dikeloro.
3: Ngandel ora mir.
0: Mir-mir dengkulmu mlocot kuwi karo bapakne kok marmir-marmir.
3: Ngandel ora mar. Rak ngungkuli lintah darat to Mar. Urung dinggo kok wis balekke tikel iki rak. Mulane wong Ngastina iki sugih-sugih, duwite ora kalal kaya ngono kuwi kok Mar. Ngono kuwi duwite. Rasah ditampa wis. Rasah ditampa sumbangan saka liyane Ngastina okeh. Langsung wae omong kula mboten purun. Engko nek Durna ngayal tak kandhake Anoman.
0: Kowe iki tak kira nandangi dhewe kok tak kandhake ora.
2: Piye, Semar? Kowe wangsulan. Ya wis. Kowe wangsulan, tok tampa apa ora Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe. Nek ora tok tampa, kowe aja umuk, kowe aja sombong. Kowe ngakoni yen ta urip mung ki sarwa kekurangan. Kowe ming panakawan, kowe ming kawula dasare kowe iki wong melarat. Aja sok ora sulap karo gebyaring Brana Picis, aja sok rumangsa suci. Ning janjane atimu kepengin ngrengkuh Brana Picis sing bakal tak paringake karo kowe. Ya ra? Ayo kowe ngaku. Nek tok tampa ora ming

0: cukup tanggo bangun pura kencono. Neng tanggo dandani uripe anak-anakmu sing gaweane esok ngemis neng perapatan kuwi bakal iso kelakon.
1: Sabar lho, Reng, sabar. Untuk kuwi sing crekut, Nut. Untuk kuwi sing crekut. Aku nyanggri nesu yu untune mesti cenot. Ini ora tok penging durna iso tak larak metu njaba. Geger mbok ben sabar. Kowe anak sing tuwa dhewe kudu ngajari sabar adi-adine. Aku iso sabar, Bagong iso sabar, kok kowe arep nesu kok ndak bapak malah duka karo kowe.
0: Mula tampanan Anoman, tampanan Semar. Apa kang dadi peparingku marang kowe? Aja nganti tak tolak. Kowe ngaku yen wong kurang, kowe ngaku yen wong sekeng, kowe ngaku yen wong sarwa kekurangan. Iki peparinge anak Prabu Duryudana lumantar aku lan Adipati Harya Sengkuni kuwi ikhlas. Ikhlas mung syaraté kepenak. Kowe tak boyong dina iki uga sawane negara Ngastina. Men kowe gelem kepenak uripmu nek ora gelem, kowe iki wis kere, wis ora duwe ning umuk, ning sombong, sok dadi wong duwe. Ora nyawang karo kahananmu, ora nyawang karo gitokmu. Nek carane kaya ngono kuwi, piye le war mulya uripmu, piye le war kepenak uripmu? Semar, ayo gek ngomong. Kowe gek kandha, sago apa ora nampa prabaya saka negara Ngastina?

0: ini malah dini tadi munyo. Lala jengkin ken dados nopo, ya luwak apa-apa. Agung ya mesake anu manis penjenengan menika nek ngendika kok ning ati loro ning marai tentrem. Ah iya, aku e padahal. Aku yen ngomong marai tentrem. Tentrem, ah tentrem. Ih, matur nuwun. Mangkat saiki, Man. Lho, kok sak menika saiki ndak salah kesuwen. Karena kowe mangkat sik perang Rokurawa aku tak ndelok limbukan.
1: Wo. Eh cahit dian
0: malah ndelok limbukan apa iki pak limbukannya tenan iki ana bintang kecil bintang tamune bintang tamune engko lagu-lagune ya apik heeh skondi tur diselingi orkes Melayu
2: Sera
0: kowe ya apal aku ki wong seni
1: wo
0: Sira anggo lagune apa gong? Lesung jumenggelung. Wis ora gaduh. Sira kok lesung jumenggelung ora. Ana men mangkan men.
1: Kira Semar. Kula nyuwun iki palilah badhe nrenggaleng ing dadi pun para soto Kurawa.
2: Eh kono sak karepmu ning aja ngembet katentremaning kawula pedhokuan anoman. Nyuwun pamit lurah sing ati-ati.

0: Agni. Nggih, ngestokke dawuh.
1: Iki pengrawit karang kadempel wis temoto Bagong. Sampun, Bapak. Ngersakke menapa? Semar kuwi nek ora diringi gending sing kepenak rasane kok kurang marem. Napa? Kutut manggung? Ora pas. Ora pas. Sri kalau kau tinaburin, jangan beradangkan nanti kau. Ora pas. Monggo cok. Mampir mas. Ono wewe, nanti kau. Ora pas. Ora pas. Apa ibu pertiwi? Ora moh aku rasa seneng. Apa sing nganggo? Ayam tentrem. Ngono kae?
2: Mugi rahayu.
1: Mugi rahayu. Kowe moh. Iki karawitan saka ngendi? Saking Karang Kadempel, Pak. Grupe apa? Kartika Mubiar.
2: Grupe
1: wae jenenge medeni ta, Tru? Kartika Lintang Mubiar iki wis ngarani apa murup. Berarti samong-samong ditabuki gamelane murup. Sindene abdine bapak onten wolu. Syukur-syukur mlebu kabeh. Nggih, mlebu kabeh, Pak. Nyi bekel Prastiwi. Lurah Neti. Bekel Ayu. Kae bekele Tatin. Demang Orisa. Demang kok wedok. Wis to meneng wae kok ngapusi Semar kok kuwi.
2: Oh iya.
1: Ale anu ana majene ku. Bekel Endah.
2: Weh.
1: Bekel Tiwi kali sing kali dhewe niki.
3: Bekel
1: niki. Lurah niki, Pak. Iya.
2: Heeh. Lurah sapa?
1: Lurah kula mboten ngerti jenenge.
2: Berarti jenenge kok domongke ora.
1: Ngagem napa Pak Gawes cekak-cekak. Gending Santi Mulyo. Hakene ming Santi Mulyo. Ora mau-mau yo.
2: Kuwi runtung kok yo.
1: Wae manut sing mbonah wae terus ora sasok ngajari. Kowe iki ngayel.
2: Ya ora. Wis yo.

0: Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi bapak lewat di depan rumahnya Budian. Dia nyuruh bapak nanyain ke ibu. Katanya Budian, dokter enggak?
0: Budian bilang begitu ke bapak?
1: Iya, emang kenapa sih bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Budian ini bikin aku malu aja. Itu pak.
1: Apa sih bu?
0: Itu kemarin Budian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke ibu.
1: Oh, yang semalam bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh pak tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih wow. Emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak, buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Budian.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, bapak, dari tadi ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja pak, jangan pakai koran.
1: Apaan sih bu? Ini bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada pak, pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih bu, bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun pak, mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh si Jamal tetangga kita dulu aja, dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh bu, besok bareng ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
6: Boleh.
5: Monggo.
6: Saya nama Pak Karso.
5: Alamat?
6: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
5: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih, Pak, menggunakan Vitama?
6: Bisa.
5: Iya, monggo.
6: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
5: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
6: Lebih jelas.
5: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
6: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
5: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
6: Alhamdulillah.
5: Yes.
6: Matur suwun.
5: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
8: 98.4 Radio Star.

0: ngono ya mak ya iki acara merti dusun merti dusun sing diadani ana ing pedukuhan Senowo kene Argorejo kene no matur sembah nuwun tanpa pepindhen karo bapak-bapak panitia merti dusun sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe supaya mengiki gelarake pergelaran wayang kulit sewengi natas ya no
1: iya
0: lan uga ngaturake panuwun karo panjenengane bapak Timbul Raharjo sing tansah ora kendhat-kendhat lan ora duwe rasa sayah nggone tansah ngawal marang para kawula sak pedukuhan Senowo
1: ya
0: lumantar panjenengane nganti kasembadan penjangkane para bapak-bapak pedukuhan Senowo kene nggone ngadani ya kuwi merti dusun utawa bersih dusun
1: ya ngono ya mak ya
0: jumbo kalau sing ngendikake para bapak sing ngendika mau pancen iki mujudake tradisi tata cara budayane awake dhewe kok no
1: ngono ya mak ya
0: dadi wajib diuri-uri wajib dilestarikan
1: ya
0: sing isih rumangsa ngrumangsani dadi wong Jawa mestine ya ora bakal wegah yen tong lestarekake marang budayane awake dhewe budayane wong Jawa ngelingana nek isih padha seger ngombe banyu Jawa ngelingana kang isih padha dahar ulu wetu bumi sing ditancepke ana ing tanah Jawa mula iki minangka dadi jejer putra bumi minangka dadi bumi wutah getih
1: ya
0: wajib ditresnani lan apa sing dadi budayane papan kene ya wajib dilestarikan ya no
1: ya ngono ya mak ya
0: ngaturke panuwun tanpa pepindhan
1: ya
0: ning Senowo kene no
1: ya
0: ora ketang lagi sepisan iki nek miturut ngendikaning bapak panitia Pak Dukuh sing ketemu karo aku dek mben ana ing Gayam
1: ya
0: ngendikake nek wis pirang-pirang puluh taun utawa pirang-pirang taun ora nate ana merti dusun lan dilalah Pak Timbul Raharjo sing kepareng nawakake utawa memberi tawaran merti dusun iki dianakake kanthi nanggap wayang dilalah ditompo kanthi gayung bersambut
1: ya
0: karo warga Senowo kene ditampani kanthi lega-legawaning penggalih mula mengiki kasembadan penjangkane gone ngadani merti dusun
1: ya dene werdine wae apa
0: tasakuran ucapan terima kasih ngaturake syukur ngersani Gusti dene wis kepareng-paring apa wae lumantar bumi iki mula diadani merti dusun no.
1: Ya
0: sesuk nek saya gedhe nggone ngadani merti dusun biasane nganggo arak-arakan wulu wetu bumi sing ana dusun Senowo kene diarak mubeng padusunan
1: oh ngono ya mak
0: iya mula kang sangga kuwi dhewe wajib ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan karo panjenengane para bapak-bapak sing kepareng nimbali awake dhewe gladi wano gulang tepang muga-muga nggone ngadani merti dusun kanthi atur aku sak kanca tinimbalan sowan ora kok mligi mengaturake pergelaran wayang kulit nanging ingkang luwih wigati ya kuwi nguncepake asta kunjuk ngersani Gusti Kemahanasa wiwit biar sesuk esuk nganti tekan sak teruse warsa sak pengarepe iki apa sing dadi penjangkaning para bapak-bapak pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing lengganing Senowo kene bisa kasembadan pinaringan barokah Allah saka Gusti Ngakarya jagat no
1: amin sing dikarepke ya kuwi
0: ya sing tetaneno ya sing pegawe ya sing makelaro ya sing dodolo kabeh pinaringan undaan ingkang tumpuk matikel-tikel
1: amin sing dikarepe ya ngono
0: ya syukur bagi sesok mbuh rong tahun pisan mbuh telung tahun pisan acara merti dusun iki ditetepake acara rutin no
1: ya ngono ya apik ya mak
0: ya merga merti dusun iki dadi ngraketke wong sak padusunan elingo nek karang pradesan sing ado saka kutha ngene iki sosok ketekan para pendatang-pendatang sing saka kutha sing padha mbangun dalem meneng kene mula biasane sok arang gone tepung biasane sok ora ngerti asmane sapa ning lumantar merti dusun diraketake nyawiji ketunggalan ana ing pendopo padusunan sing ora kenal dadi tepung sing ora wanuh dadi kenal no
1: ya
0: kuwi mujudake suwijining cara ngraketake kerukunan
1: ya pancen ya ngono ya mak
0: ya
1: papane ya digawe bowero
0: pancen ya bener kok nok wis iki komplit diatur karo Pak Timbul saka nggone dhewe kabeh
1: iya
0: lan iki adewe ya dibantu karo bintang tamu ya kuwi Mbah Waluya saka Gunung Kidul
1: iya
0: karo panjenengane Mbak Siti
1: jare Mbak Niken
0: Mbak Niken lagi remuk lambene no
1: kok iso
0: ora iso omong nganti

0: piye kepeksane nek sing jeneng dagelan ngono wae penak no diganti wong wedok ngono wae ra masalah. Nek dalang ngene iki sing sok ngrekoso anggere mun sindene wis gerok, monggo sinden 8 sing gerok 5 lah wis. Kari telu biak-biakan golek sinden wah tenan no ngeri pokoke.
1: Iya.
0: Monggo le pamit do dadak-dadak wis. Iso kok sing ra iso nyindeni kon duantan cara sinden wis nggo pokoke tengok wangun-wangun.
1: Iya.
0: Disandangi gelungan perkara kowe muni apa ora sing penting esuk tanpa duit.
1: Iya.
0: Karo diomongi kok nek takoni panitia sinden ngono wis beres no.
1: Iya. Kowe ya tau ngono kuwi, Mak.
0: Ya tau ning arang banget no.
1: Oh.
0: Mergo nek sinden kuwi ra iso gerok.
1: Oh iya to.
0: Panganane wis sikat.
1: Iya.
0: Dadi padha karo tenggorokane wis diresiki wis luar biasa.
1: Iya. Sindenmu nggawa pira?
0: 8.
1: 8.
0: 8. Jane karo Pak Timbul kon nggawa 4 mboten napa-napa.
1: Iya,
0: ning aku kowe ora mentolo. Iya, ora mentolo wis. 8 ora masalah, no.
1: Iya.
0: Ngono ya, Mak.
1: Iya.
0: Kae kelu. Gayeng ta, Nak? Gayeng ta.
1: Iya. Yo diwiwiti ndak awak dhewe dibengoki kok kaya ngomong.
0: Iya. Mbah Waluya monggo katuran minggah.
1: Wis nang dhuwur kok.
0: Nggih.
2: Wonten nginggil kula Mbah Cangik.
0: Kula iketmu kok ora ganti-ganti to.
2: Nggih, 12 ning ngeten iki kabeh kok sampeyan ora drong.
0: 12 ngono kuwi kabeh?
2: Nggih, lek kula tuku sak losen ngeten iki.
0: Bela elok tenan.
2: Elok nyatu kula kok.
0: Nggih. Jumeneng Mbah Waluya.
2: Nggih, pun ajeng ngadeg.
0: Nggih.
2: Kula nuwun.
0: Nggih, monggo.
2: Matur nuwun.
0: Omeng matur nuwun iki.
2: Kula kalih anak kula omong bojo kula ora iso omong niki kalih anak kula.
0: Lah iya sampeyan ya iso omong nek niken lambene rusak ngono mah apa.
2: Mangan pun mboten iso ngombe ra iso bojo kula seneng omah mbuh ngetekan omah sebab kaya ra ngerti bojo kula. Kula mbetuk anak kula kene nduk ngadeg nduk Cahyu. Tak tepungke kowe timbangane nepungke dhewe ora lembut kene.
3: Kok padake tepung to, Pak?
2: Isoan lagi pisah niki ning ngersane Bapak Ibu sing lembah mana rasa momokan ngelingi nek awake dhewe iki wong gunung.
3: Oh ngono.
2: Ngene iki wong kutho arep awakmu tok dusi sedina ping 8 kowe kulit telo ki tetep tememplek ngene.
0: Kulit telo piye?
3: Ono bedane apa? Piyai Jogja karo Gunung Kidul ki apa ono bedane?
2: Iya cetha beda.
3: Bedane kon ngendi to?
2: Wong kulite we beda, pasuryane rupamu kuwi beda.
3: Rupaku piye?
2: Basane we beda. Ki to Mbok Cange?
1: Nggih.
2: Aku medhun patuk nek ledo ngomong wawamu wa patuk. Wah anu ya dalane munggah anu anu ini
3: piyai Jo.
0: Piyai Jo.
2: Gune dhewe metu judul metu. Wah lho kotek. Ngono ki mesti Gunung Kidul wis rasah mukir. Nggih ta Mbok Cange?
0: Nggih, mesti bengok.
2: Mesti beda.
0: Ning riko ya tesih yo Jo, ming dialeke dhewe-dhewe.
2: Sing penting niku artine sopan padha mawon mboten napa-napa masalah dialeke beda ini mboten napa-napa.
0: Leres nggih.
2: Tur nek Gunung Kidul ki terkenal gontelo dadi rasa umo, rasa ndadak awake dhewe ki piye to piye ning kene iki ngerti nek piyai kene iki nek awake dhewe iki ming pakanane telo.
3: Oh no. Kek ngopo nek telo wong ya enak kok.
2: Lah iya nek aja nyepeleke telo mbok nek ming telo ming barang telo siji iso dadi 1500 werna panganan gitu niku.
3: Kok iso?
2: Lho iya no.
3: Kok telo
0: siji kok 1500 panganan iki apa wae?
2: Krajak. Cemplon. Tiwul. Gethuk. Tape.
3: Terus?
2: Abuk-abuk.
3: Apa?
2: Abuk-abuk tiwul lembut ya abuk-abuk jenenge.
3: Oh, abuk-abuk. Aja kleru. Abuk-abuk.
2: Malah ana sing jenenge jajane saka telo ki duduk keplengkang ki ana.
3: Apa?
2: Telo iki diuncai diketok-ketok ditan terus meletrek. Ngono ki jenenge duduk keplengkang.
0: Kuwi kuwi panganan apa duduk keplengkang?
2: Lho, ngene iku telo didane
3: meletrek. Telo Pak Jangi.
2: Oh, terus ana telo saka telo jajan jenenge gandri geli asem niku ana kok.
3: Apa?
2: Telo diparut. Heeh. Digoreng. Disain rotuane nyototi marotuane marotuane gandri geli asem kuwi jenenge jajan gandri geli asem
3: saka telo. Cemplon ya, Pak.
2: Cemplon nek bunder wong kuwi dawa kok ngeyel kuwi iki.
0: Cemplon kuwi bunder nek.
2: Nggih nek dawa niku mboten cemplon jenenge.
0: Gandrik niku.
2: Gandrik niku wau.
0: Wah, nggih ya bener kok ya.
2: Niki anak kula ya penyanyi, ya pesinden, ya tekne rompati apik le nyinden.
0: Kuwi ya sapa ngerti iso nek apik terus tak jak rak ya entuk ta.
3: Wah, nggih. Piye, Pak?
2: Niki niki nggih dereng gadah simah mbok beli ngersakaken badhe pados pembantu rumah tangga monggo.
0: Ngomong jajah simak kok pembantu rumah tangga. Ayo tadi
3: gue sabuk kok malah jadi pembantu.
2: Awak kok ini kok ucek-ucek raksip. Ini kalau kematian anak gue ya surah kurang-kurang.
3: Oh piye, aku tadi anakmu piye, Pak.
2: Ya, aku mau bareng kalau anak gue ini putranya nopo beli gue, Pak.

0: Iki kio koyang ini kio anakmu.
1: Iya.
0: Neng yo jane aku ki anakmu tuh toh.
1: Ya anakku toh.
0: Oh kok anak iko yang ini bapak iko yang ono.
2: Nah aku ra percaya nak aku.
0: Gitu Mbak Jangi.
2: Wes mulai Mbak Wali yang ngendiko iki niki anakku lo Bu Jangi. Kulo wis ati kulo wis ora percaya.
0: Lah iso.
2: Lho lah wong anake wis blinga-blinga koyo ngono kok. Mbak bapane koyo anakan gendruwo ngono ora.
1: Yo anak kula mentene lengo ngijabe niku mbokne wis meteng telung sasi.
0: Lho kok telung sasi piye?
2: Gawane mbokne to dadine.
1: Yo ora lah nek wong meteng iki pirang sasi?
0: 9.
1: Lah isih umah 6 sasi iki ora lumayan kowe iki lumane. Bayangno kowe iki anakku.
0: Anak kepiye bapakne kok ngono lho.
1: Dene sing apik iki wadahe bayi.
0: Wadahe bayi.
1: Heeh, rapopo ya wis ana kok di anak kaya ketene wong jil-jilmo.
2: Padha karo kanugrahan nek sampeyan di anak kaya ngoten
1: iki. Wah niki wah janten anak-anak kula niku ya pinter nek jangan tahu iso empuk nika niki anak kula niki.
0: Nek tahu ki ya empuk.
1: Apa ya? Tak kira gur tahu mutho. Lah niki ngeten lho Mbok Cange.
0: Apa kuwi mau?
1: Siti niki
2: nggih.
1: Selain iso nyanyi niku gaweane nggih neka-neka.
0: Iya.
2: Gaweane apa mau?
1: Niki mulang TK.
0: Gue, aku pak.
1: Gue, lah gue dah bar paut lagi mulang TK.
0: Iya, ya muda no.
1: Muda banget pokoknya. Neng anten murid TC lucu nih kok.
0: Kepie.
1: Murid TC cili-cili iki kancane do gambar ono mobil, ono gunung.
0: Terus. Yeah.
1: Terus kau ono gambar kewan.
2: Yeah.
1: Terus murid sing sisi jenenge Floreta niku kok bukune mung diaban tok ditakoni. Lah kowe gambar apa, Nduk? Karpet. Tapi buku kuwi mung diaban tok jenenge karpet.
0: Wis saking pintere anu murid e lho.
1: Ya ora ngono, saya jeneng murid iki macem-macem pikirane macem-macem apa sing dadi
2: nek niku kowe cerdas.
1: Nggih.
2: Nek anak kula sing cilik blas wis jan. Marai sin kaya.
1: Lah pripun?
2: Nun sewu. Iki rada anu lho nun sewu ora sarune iki kenyataan lho.
1: Nggih nggih.
2: Bihane mbokne niku diret-ret gawa mlebu sekolah.
1: Lho kok iso?
2: Tak elekke. No argone ndi? Anu Pak, didhawuhi kon gawe pekerjaan tangan kon gawa wadah susu ngono niku.
1: Yo.
0: Ibu terani sama
2: kudu sing kuwi sing kaleng aku meneh. Ah nek sing kuwi tenek kaco aku.
1: Sing kaco sapa?
2: Sing kaco ya mbokne to ya
0: nak golek iki. Oh, tak kira nek sapa. Pripun piye Pakmu?
1: Kurang siji.
0: Kurang siji piye?
1: Kuwi anake sing kuwi anake sing lanang.
0: Oh, terus?
1: Ya anake sing wedok ya kon gawe kerajinan tangan jajare kurungan manuk lho ngene-ngene katroke bapakne.
0: Iya ono bae.
2: Ya ora nek kuwi kok ya.
1: Ora. Kon gawe kurungan manuk ngene-ngene katroke bapakne.
0: Jan putrane jan pinter
1: terus. Iki mono Pak mundutan
0: lho. Lah iki saking sinten Pak?
2: Heeh, nggih waos Mas Mbah Walu ya.
1: Nyanyi-nyanyi iki titipan mau soalé.
0: Anjing.
1: Kok ndi ngono kuwi?
0: Kak ya, Pak.
1: Ayo dibuka apa dikemah-kemah layang kok ayo.
0: Kuwi to senengane kok ya sulaya sampeyan ning gowo.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oh, sing teliti. Wah, aja nganti luwes 40 lho pokoke. Wah, titik barang. Ya, apa kuwi? Ya cepet.
0: Assalamualaikum, derek seneng-seneng Pak Petro.
1: Nggih.
0: Kula marjuki saking kanca wonten Wingking.
1: Oh, nggih.
0: Nyuwun lagu Caping Gunung dipun jenggrengaken.
1: Nggih.
0: Lagu menika lagu favorit kula. Lan mugi-mugi Dusun Senowo menika saya dangu tambah saya.
1: Amin.
0: Maju saya makmur. Amin.
1: Amin.
0: Saking Pak Marjuki.
1: Marjuki, ya kan titih notresno seketewu ning tekan kene lagi 20 berarti Pak Marjuki di utang 30.000.
0: lama-lama
2: sing kondo sapa?
0: Njaluk lagu.
1: Iki rencanane iki 50 ning tekan iki 20.
2: Wis apa anane kuwi ditampa kok.
1: Wah ora kok nampa ning ngono.
0: Rezekine lagi 20 Pak.
1: Etungan ya etungan kok dadi ora apa-apa. Nek utang 30 aku sabar kok sakar.
0: Pak Marjuki putih. Kripon jalo kurangane.
2: Nggih, pokoke lagu kok ngrekasake wong.
1: Iya. Didongake kok enduk
0: Siti. Pripun edongane piye?
1: Apa gedhe cilik wong iki peparing ikhlas.
0: Nggih.
1: Sing penting ikhlas. Apa ora ikhlas ke sing penting peparing jane.
0: Kul padha bae.
1: Nggih, pokoke tak dongake sing peparing iki muga-muga ana paribasan kloso teles.
0: Napa?
1: Sing kuasa sesuk sing bakal males.
2: Amin.
1: Kloso garing.
2: Apa?
1: Sing kuasa bakal peparing.
2: Nasib.
0: Amin.
1: Kloso bedah.
2: Apa meneh?
1: Sing kuasa maha murah.
0: Amin.
1: Klosone dilundruk.
0: Apa pakmu?
1: Arisane wis rampung.
0: Akhirnya nek donga.
2: Ya coba putrane iso nembang to, Mbak?
1: Wah, anak kula nu golek utangan kowe pinter apa meneh nembang pun pokoke.
2: Oh iya.
0: Kae sing utang yo sampean.
2: Iya,
0: ayo cake anake.
2: Tontone kaya ngopo suarane?
1: Suarane Siti mesti wah.
2: Mbok menawa cocok langsung tak tukokke seragam abang.
1: Nggih. Oh.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Siti seragam abang.
0: Terus?
2: Yo, mori putih.
1: Pirang meter?
2: Loh, iki arep Agustus to.
1: Lah nggih.
2: Lah sampean pintas bareng rak merah putih lho, menandakan bendera kita.
1: Terus aku dikerek karo anakku munggah mudhun ngono apa nyawu? Ini sama dua lo yang aneh.
2: Yo, ayo ke Mbak Siti.
0: Ayo Pak Eno.
1: Nano. Ayo, ojo ngisin-ngisin bapakmu. Ayo, tak merem.
0: Kok merem?
1: Ayo toh.
0: Ma.
1: Ayo toh.
0: Ma.
1: Ojo mah mau tak cacake kolon jono lo. Gue ngomong.
0: Wis sing dikersake Pak Marjuki bapake.
1: Ora iya. Panjenengane mbok cange iki arep pidanget iki kaya ngopo suarane kaya kowe kuwi.
0: Aku to. Aku iki lagi gerok lho.
1: Alah dene
2: lho. Asmane wis Siti kok.
1: Siti
0: iki Siti.
1: Siti iki perangane lemah.
2: Kok perangane lemah?
1: Ya ono sewu. Ya ono to. Yai kene kowe pirsa kabeh lemah ki ono 5 werna.
0: Apa?
1: Oh, tanah, lemah, bantala, bumi, Siti.
2: Tanah.
1: Tanah diratakan supaya lenah kena bal-balan ki lapangan.
2: Lemah
1: dilempengke main kena deke omah pekarangan.
0: Wae apik.
2: Bantala
1: saben dina dilewati ban kudu rata ra kena neloh dalan.
0: Wih, apik pinter to bapakku.
1: Siti, mbuh wong bagus, mbuh wong elek, mbuh tuwa, mbuh nem nek tekan titi wancine do mulih nang gone Siti. Siti ki isine wong mati lemah kuburan.
0: Lha artine
1: ya orang mulai jodoh kemak.
2: Putrane jenenge Siti.
0: Monggo monggo sinten sing badhe mlebet monggo. Menika tasih longgar monggo. Bapak Ibu. Kok
1: mlebet piye to?
0: Lah piye to?
1: Mun tawak-tawak kemak kuwi gelem kok.
2: Sampun. Yo.
0: Nano neno.
2: Monggo, Mbak Nduk.
0: Sampeyan.
1: Wah, jeneng. Isik wedi lho Mbok Cange.
2: Boten napa-napa.
1: Ya wis aku sing dhisik kowe nututi ya.
0: Kula ajros.
1: Ajros ndang ngono terus.
0: Kula niku wedi
1: Gunung adras gandas.
3: Asapan pengi nyarang

0: Jumpa.
1: Kepiye? Sing kepiye? Sing jumbel iki kepiye?
0: Ya kuwi kembang, aku sing jumbel.
2: Kembang ta ae. Ya.
1: Aku wae sing jumbel.
0: Apa jumbel barang? Lah kuwi.
1: Sing ngene kita, Pak.
0: Kuwi ora nggo sandal kok muni plek-plek ya.
1: Iya, Pak. Kok aku dadi serba salah dadi anakmu dari kon mumbul.
0: Mumbul ketek ora nggo sandal kok muni plek. Panggungnya ya kenceng rumah saku.
1: Kuwi kawan, ya.
2: Haga

0: ngene obahe ngene.
1: Aku ngerti, aku le mau bahalon iki.
0: Piye?
1: Kuwatir jeblug. Ora apa-apa.
0: Wedi lho, Pak.
1: Wedi barang ngono nek jeblug lak dilumpukke kok bingung men.
0: Padake apa?

0: suarane kaya wong nata tegel.
1: Kepripun? Kok kaya
0: dan dadi kaya undak-undakan kae lho. Apik. Apik menene cangkeme bapakmu disemen apa?
1: Gitu Pak, mosok kaya ngono lho.
2: Wis sak geleme wong wong ini mrica kecut wis sak unine.
1: Kok mrica kecut?
2: Ora jong kowe muni mrica kecut aku.
1: Iya.
0: Panas.
2: Eh panas yo men.
1: Aja nesu to.
0: Ngono nesu ora.
2: Ya ora nesu ora semono.
1: Mbak Cangi Igor gojekan ki mau aja nesu.
2: Saya mau nesu sapa?
1: Lah ki mau.
2: Aku ora tau nesu, aku nek ora tekne ngelih kok luwe ora nesu.

0: Apa iso lo Pak?
1: Wis ngarep mau ki pitutur apik, mbangane dolan ayo do ngaji. Terus nganggo wong wedok nganggo kerudung ngono barang apik barang tekan bojomu ngau katok sakmene nunggu geni barang clonone bedah genine murup dhewe iki. Kuwi kapan kok ora ngabari aku?
2: Niku nyontone wong nyandang nganggo niku nganggo sing rapet sing utuh menara ngundang hal-hal sing negatif. Mula-mula bojo kula dhewe ya mangkel wong meneng pawon dadak anggo celana semene nunggu genine genine mati wae bareng celanane suwek genine murup dhewe. Niku contoh sing ora becik, mula ora dituru ngoten lho.
1: Dadi dicontokke to.
2: Nggih, niki
1: lumantar tetembang.

0: rasa sentimen.
1: Wah lanjut.
2: Bapakku pinter dan anakku seneng.
0: Bagi menungso apa tergandeng ya?
2: Aku saking seneng kula bapakku jadi tenan anakku seneng karen aku.
0: Siti.
2: Apa?
0: Aku ki bapakmu.
2: Alah komen alah.
0: Siti.
2: Apa?
0: Ager-agermu ki lho, awas.
2: Apa?
0: Ayo sing aku arep bapakmu kene tok ngonoke terus ya dadi ra terus.
2: Oh alah.
0: Awas, ono kok.
1: Ya. Terakhir saiki.
2: Napa Mbak Jangi?
1: Jalan.
0: Jalan njaluk sing elek paling apik.
1: Ayo mestine yo sing apik kok yo.
0: Ya apik ki anggo ragat kok dadi.
2: Contoni.
1: Wis ora sah sida, wis.
2: Bapak. Ya
0: hukume wedi ragat.
2: Contoni iki mau saking Pak. Pak Dayat.
0: Pak Dayat iki sak lagu apa iki?
2: Sak lagune Lewong karo Suketeki.
0: Lagi.
2: Ki lagi Pak Dayat.
0: Nuwun sewu, nek Suketeki iki wong kudu nganggo kibet. Nek Suket Kalonjono mbok menawa iki ra sak kibet apa-apa. Ning ya nuwun sewu kuwi nggo lagune diganti ra apa-apa sing kudune regane mung 50 diganti sing 51 regane
2: nggo. Lah, ajek sewu.
1: Ajek 51
2: nggo. Ayo saiki Pak Dalang iso ra, Pak?
0: Ya, ya. Abot meneh ngono sing dadi dalang. Kancane nggon peteng piambake lenggah neng nggon padang. Sing diadep mung wayang karo wit gedhang.
2: Terus
0: lenggah ora kena cekanangan menggondak mancal wedang.
1: Biasane kudu simpen.
2: Pinter e bapak kula e Mbak Jang.
3: Lenggah ora oleh cenanangan ndak mancal rai dagelang.
0: Ya ora ngono aku kuwi apik lho malah.
2: Ora trimo, ora trimo.
1: Hujan kok Mas Bawali yo nggih. Pinter tenan, yakin terus ke caping gununge.
0: Wah, pinter ya ora kok ya. Ning anak kula niku pintere ra koyo nang maju sak iki.
1: Kok maju?
0: Lho, tenan.
2: Anak sapa sik?
0: Lah yo mijiran kok.
2: Piye?
0: Wong aku arep gawe kopi no tak takoni, ndi gulane nduk? Wile nang toples, Pak.
2: Heeh.
0: Toples putih lho. Lah kok tok tulisi uyah, men ora dikruyuk semut.
1: Semut ora iso maca.
2: Ki yo kok gawe ne bapak.
0: Iya. Jenenge wong pinter.
1: Nggih.
0: Anadan awan aton sarta lanang.

0: kudu to.
1: Apa?
0: Karo anak yo kowe ngono.
2: Mbane kowe aku rak joget, mbane kowe mau ngapa yo? Ngapa Pak, ngapa Pak kok? Terus nyeprot ager-ager.
0: Kowe udah ager-ager.
1: Ayo.
2: Aku nek muti anakku sak kramane kelingan bojoku piye durung anu.
3: Durung apa?
2: Nek sak bripe can iki kaya keten iki
0: jujur
2: biyen. Heeh. Dobling-abling ae wah. Dipeni jane sak dipe wong bola-bali ning tak tolak wae anakku lho.
0: Mergane ngopo?
2: Wis tau dilamar kantor pos utawa apa.
0: Kok mbok tolak ngopo, Pak?
2: Aku anak-anak prangko kowe.
3: Ya ora ono
0: iki.
2: Gawe kantor pos. Saya sudah godok kewet tanggaro ngelibat ke aku sopan yang kewet pengguang serasa.
0: Gak terus? Maksudnya?
2: Suranti maksud apa-apa ngomah waru bapak aku yura rabi aku yura sati buju.
0: Gak terus?
2: Ya malah enteng.
0: Gak terus?
2: Orang yang terus
0: sih. Oh, orang yang terus sih.
2: Ya sopan yang wis

0: mau.
1: Nggih, Pak sinten sik nyuwun mau? Pak Marzuki.
0: Pak Marzuki.
1: Pak Marzuki.
2: Iya. Ana apa mundutan lagu iki nek sing iso dipinangkani, kene sing urung ganteng ira nggo kibot karo ngelingi lagu iki per detik ana sing nyanyi. Jumlah lagu saiki nek ora kleru wis ana 1.773.000.
0: Baleni, baleni, baleni. Wis
3: ngomong sapa? Pira, pira?
2: 1.773.000.
3: Wih, jan-jan lambene iso kaya gendera.
2: Iya.
3: Kuwi mbiyen paring le lair le diceneng lambene sik kuwi. Jadi metu so, gane mbokne langsung wah iki lho

0: tarik.
1: Usik Pak Neni, jane kuwi iki asli ora to?
2: Iki. Iki palsu.
1: Sing asli?
2: Sing asli luwih dawa. Wah, semok kowe karo bapakne kok. Wah, ning rekoso bojoku lho dek lairke niki.
1: Kok rekoso piye?
3: Wah, aku nunggu nang rong jam nang jowo ora lair-lair. Heeh. Wah, aku deg-degan ngono. Terus buan ngono swara. Pung pung pung pung pung pung pung pung. Oh, lho bojoku nglairke bayi kok mancali barang-barang aku. Terus bedane metu nggih beto niki.
1: Ya terus
2: aku ya rada sengak kali kula.
3: Iya.
2: Pak Walu ya, nggih Bu. Niki putrane bayi sanes cempe aku ya. Maksudnya iki lanang apa wedok apa ya
1: tenang to
2: niki. Niki setri oh nggih ya anu ya Pak Walu ya gandane niki lahir 4 kilo setengah niki lahir 4 kilo setengah.
0: 4 kilo setengah?
2: Nggih.
4: Iyalah.
2: Niki kepeksa bojo sampean nggih kula jahit.
1: Heh, terus.
2: Oh, iya. Oh, enggak aku mboten napa-napa, Bu, ning sing penting jenengan ngengengi kula ra ketan sithik.
1: Hei, ngengengi opo?
2: Bolae nggo ngudol layangan iki lho.
1: Oh,
4: ngampun, astu menan. Aku wis ora usah tok pelinge jelas di ngengengi.
2: Aku aku kuatin ora
1: tenan. Ayo kuatin.
4: Njur karepe kabeh napa piye tenan?
2: Iya,
4: repot ora.
2: Wow,
4: ngono ya, Mak.
2: Heeh. Jenenge anak niku ya beda-beda nggawa rezeki dhewe-dhewe, kadang-kadang sok anu saplok kula niku duwe anak niki tenan, rezeki kula sak niki tenan. Biyen usaha kula niku macet lho.
4: Ora iso.
2: Bareng duwe anak Siti niku brol metu gedhe semeten niku biyen mung bangsa adol gedang goreng, rokok, cemplon. Sak niki kula iso adol Banjar Pekarangan lho, Mbok.
1: Lah yang tentan kudu wae wis.
4: Ngatur Pekarangan kok bangga
2: sampeyan. Lho, tinggi tuku sing nang kutha. Ngatur sing nang desa malah lemah kula sing nang kutha isih turah 2000 meter.
1: Weh, lek
2: sampean gelem niku monggo pinggir dalan.
4: Lho, sampean butuh duit nang uripen
2: lak. Nggih, wangger wong niliki Bali ra sida ngono.
4: 2000 meter.
2: Nggih.
4: Dawane 2000 meter.
2: Nggih.
4: Lebare
2: 5 cm. Berarti turan got.
1: Aku rumahnya tenanan aku di bapak suke kesimpulannya guru kere.
2: Udah aku di lemahnya orang dagil gini gimana.
4: Nggak.
2: Iya. Iya.
4: Coba saiki tak nano tak dapat si jodoni karo sindenku Mbah Walu yo men seger.
2: Oh iya. Iya.
4: Nek karo anak edek gak ora bebas.
2: Anu pake apa?
1: Apa?
4: Apa?
2: Pake roh.
4: Bisa gak sebo?
1: Bisa say.
2: Pake roh.
4: Ini lambe kok kayak ngono lho. Ini apa mau didol no tak tuku kok lambe ini tok.
2: Aja ngersake lambe ku aja ditumbas no pripun. Sak ndase ning no.
4: Lah aku butuh lambe ini tok.
2: Weh kudu sak ndase ming bingung ku sesuk nek dituku kabeh aku sesuk le raup yo piye.
4: Ming arep tak nggo bel.
2: Lho.
4: Bel nang omah, tak nek omahku gak ya ngono tak nggo bel dadi nek dibajani Allah Allah Allah Allah Allah.
2: Anu tuh jero no mah. Teng kamar to
4: dadi. Ya iya no.
2: Oh gelem aku.
4: Nah, apa?
2: Lah nek kamar to.
4: Ah iya,
2: ah gelem lho.
4: Kok gelem?
2: Men gelem bae aku.
4: Iya.
2: Arep ora nek wong e ngepel aku. Ngarep, ngarep, ngarep. Angger pas iki lunga ge sing ngene garwane dhewe aku tetep ngeber telu saya ngarep, ngarep, ngarep.
4: Terus seneng banget piye ya Mas ya?
2: Ya ora banget ya gur seneng.
4: Ini lar seneng piye wong mi lambe tok matane ra iso weruh kok.
2: Ya ora apa-apa mi sak senenge lambe wae to, ora usah nuruti mata barang.
4: Iya. Ayo Mbak Tatin, kancanono Mas anu Mbah Walu iki.
2: Iya.

0: trapie pie la ora sorano kaya no. Ah, wis sak ana kan. Iya, iya.
1: Wis mari.
0: Urung.
2: Kok urung oleh muni urung iki seru.
0: Iya, iya. Nek cahayu wah. Wah, dan jan yo apa kok piye-piye beda karo anakku kaya ya.
1: Lho, bedane napa padha-padha lemu lho.
0: Ya ora pake lah wong kowe iki untume ora ndak tok pasangi ril wae ayune ra elok-elok. Anakku ndak tak disrempangi nganggo wetrek ngono iki.
1: Behel.
0: Oh, malah nek mangan gudangan ndak tak duduti kenikir.
2: Iya, mesti keri neng gon kawat ki mau kok ya.
0: Nggih, malah wis tau neng tamu bar mangan gudangan monggo krembyah. Ya, tenak tatin.
1: Nggih, pripun?
0: Suwe ra kepethuk, cari yo jape to.
1: Sae.
0: Iya, iya, iya, iya, soko. Aja suwe-suwe lek ngerti aku iso semaput aku nek kok
1: tetep. Eh, nek jenenge omongan nak nggih ngematke ta ya.
0: Iya, nek aku ki sing ra kuwak anu kok ya tadi.
1: Oh, sae nggih. Pripun, Mbak? Kabare ngenten terus pripun?
0: Ya, aku kowe nduk aku ndengang. Dadi ngene ya ndok cah iki.
1: Eh, jenenge ya ora gathok ta ya.
0: Wis tau gathok mletik kok.
2: Iya, padake listrik wae ora.
0: Lha listrik semene iki ndak bolo ameh.
2: Iya.
0: Ayo, ana nduk, are kopi iki awake dhewe.
1: Duit men nggih, Mbah.
0: Wah, kok iya. Ayo. Ajak
1: piye? Telepon mboten gerak meleh ta.
0: Yo nek karo kowe ora gerak aku, wis pokoke tak usahake wis.
2: Wah, nek karo anake gerak.
0: Wah, gerak aku nek karo liyane kowe, nek karo kowe ora tak
1: gerak. Iki duit iki mbok rene cerak mosok duit adat.
0: Wah, kok iya.
1: Akhirnya emas bulan ini.
0: Wah, pemerintil. Iya toh, no ya mubazir, begini.
1: Bahkan tanpa pamundutan.
0: Apa gue?
1: Tanda kempling.
0: Oh, terus aku duit karo kowe.
1: Nggih.
0: Kowe rondone.
1: Nggih.
0: Gak aku kemplinge.
1: Eh?
0: Oh, beser. Anu beres.
1: Beres.
0: Sik.
2: Nek demoki tatin kok nggon geger terus mingan.
0: Lah nengeri lanang karo wedok kok ya.
1: Lah iso.
0: Lho, nengeri lanang wedok ki anggere tengere wedok ki anggere demok mburi ini sambungan. Oh, wedok.
1: Padahal kok ora nggo sambungan lho.
0: Oh, berarti ya separetan.
2: Saisane lah.
0: Iya.
2: Jane iki ana pamundutan ten jane.
1: Napa, Pak?
2: Pepeling jane.
1: Oh, lha
0: iki. Iya, makke pun dibikane.
1: Ajeng pundi manut?
2: Ya, pepeling sik ra apa-apa, golek dhuwit keri Mbah Walu ya mau wis nyuwara.
0: Ah, iya, ya kene, ya.
2: Kancane wae Mbah Walu.
0: Nggih, lho kancane.
1: Nggih. Nek kancane ngadeg nggih, Mbah.
0: Oh, ya sak kuate. Ayo.
1: Napa pun mboten iso ngadeg.
0: Iki lho gejejer ngene kok Pak iki jane wis
1: sembrono.
0: Lha kok. Wah, coba banget-banget lemungino kaya aku to.
1: Ono iso nek ra kuat yo piye?
0: Ra kuat yo gotongan kok bingung kok.
2: Gotongan.

0: MC wong tekek we arep muni nganggo atrak-atrak lho nduk. Nek ndek bojo Tatin nang omah layah-layah ditembangke. Wah, entar aku ndek bojo suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh.
1: Kok iso?
0: Lho kur takon bawa kowe ngliwethok terus ceprokke nang andengku aku mangan ranggu lawuh kono bawa kowe rasane kaya lawuh gombal. Anu lawuh empal ati gombal. Suara kabeh kaya ngono glosit. Nyuwara ki ngene iki. Kowe tak pengen sing mangan mambu-mambu lengo kuwi lho kok ngayal.
2: Contone?
0: Oncor, kompor.
2: Mulai ya gorengan
0: barang-barang ini kan. Wah, perang-perang toples.

0: semangatnya luar biasa. Edan tenane arep medune support Fayunsung.
1: Berarti wis 18 entek e.
0: Kae 18 piye?
1: Lah munggah songo medun songo 18.
2: Iya, bener tenan.
0: Iya.
1: Niki dadi pundi mbok jange?
0: Niku mau Pak Tusir, Pak Tusiran mau mantan ketoprak.
1: Nggih.
0: Wah, jare sampean yo sok ketoprak.
1: Ketoprak wis tau bener koso awakku.
0: Ora koso.
1: Lah ondo-ondan sewengi kudu didapuk macan.
0: Loh, mira wis tau ngetoprak.
1: Ampun, didapuk macan nganggo klambi macan, topi macan ngono ora ditok-tokke ndase tak copot aku udut nang jero. Lah kok sutradarane macane metu tah terus hau lali ndase ora tanggu. Hau. Terus penontonnya alok ndrasmu. Aku waduh, iya. Ora aku srup nganggo ndras saya gedhe ning kowe.
2: Oh,
1: penontonnya alok meneh.
0: Muni piye?
1: Apik dek ora nganggo topeng mau. Aku yo genti ndrasmu, aku yo.
0: Ayo maling le nyawang ki malah wangun nek ra nggo topeng le jagoan macane ki malah ra nggo topeng.
2: Iya.
1: Niki anten pamrutan setunggal lagu wae dipinangkani mboten.
0: Napa?
1: RDNKP LNG wae.
0: Apa?
1: RDNKP LNG.
0: Rondo Kemling.
1: Nggih, leser.
2: Oh iya.
1: Siti, kowe iso nek Rondo Kemling iki kok ndak dijaluk bali iki 100 yo sepuran. Ha. Gawa iki.
2: Ya. Ya.
1: Arep lewong apa arep apa? Apa RDNKP LNG nek lewong kowe jatil.
3: Hah?
1: Ben jatil.
3: Masa?
1: Iya.
3: Halo?
1: Kan jatil. Oh milih kok soalnya ya.
3: Boten iki mau sing dikersake lewo.
1: Boten
3: lho.
1: Yo.
3: Pak Waluyo.
1: Oh ya kowe kono ya kowe. Lewo ya.
0: Sing piye lagune
1: lewo? Sing ndi? Sing lewo sing piye?
3: Dadi lewo ati ku mana ae lho, Pak.
1: Ora ngono ta. Kuwi nganggo kipet ora?
4: Ora.
1: Iso nganggo iki ta?
0: Iso.
1: Oke,
0: iso.
1: Ya, alon-alon. Kok ndak pecah. Ayo.
3: Barang no karo bapak no.
1: Ya, kok tak
3: kersake Mbah Waluyo.
1: Iya, iya.
2: Iya. Mangga.
1: Mangga. Sing banter le nyuara. Bawa celuk.
3: Lalo.
1: Ya.

0: Sampun katur pun mboten kagungan utang Mbah Waluyo.
1: Mbah Siti. Mbah Waluyo ngono ya Mak. Mpun setengah setunggal.
2: Nggih.
1: Dicantes semanten riyen mangke tak teruske goro-goro.
2: Nggih.
1: Ngono ya Mak. Ayo nak, suang ngersaning kiai ini Semar gak ditukani.
2: Iya.
1: Apa kemarin ini kiai ura Semar, dia itu bisa ngeladeni ya nak.
2: Iya, ayo mak, tak dari agama.
1: Ayo nak.

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
6: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
6: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
6: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
9: 98.4 Radio

0: Tri lino gak janggani lo kapisanan. Oh, sambian kebangetan goni ngias karo poro pono kawan. Li nyepelek ke karo anak-anak Semar, klebu karo Semar kok nyepelek ke kaya ngoten larak tenan to kula wis mbatin. Mesti ana pirangane anak Semar sing boten trimo, Bagong kok dadi ilang toto kramane. Penditaning ratu karo patih minul yang jagat kok disrondol sak penake dhewe nganti gladran ana ing jabaning pendopo.
1: Oh, pancen kula jarak dhe patih. Kula wis ngerti nek Semar niku ora bakal kenggo dening suwijining bondo donya lan probeya. Nyatane pripun? Arep dimingi-mingi brana picis. Wujute pirang-pirang grobak ewa dene Semar mboten kenggo. Semar niku angel, Semar niku pancen wong sing wis menep lahir lan batine. Arep drajating ponokawan dheweke nek dimimi bondo donya probeya, ora bakal kegot, ora bakal katut karo wong-wong Astina. Mula pancen pun kula jarak supaya dadi murkane anak-anak Semar. Nek Kurawa iso mateni Gareng Petro Bagong, Semar ora ana sing mepalangi, ora ana sing betengi.
0: Napa sampeyan mboten weruh? Munyuk putih sing teng burine Bagong nika wau mboten pangling. Nika cetha nek Anoman. Kok teng Karang Kadempel mesti wis dipacak karo Semar supaya ngayomi karo Badranaya. Kula tak takon kira-kira Kurawa sapa sing menang karo Anoman. Pun kula tak takon. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Pun mang pikir Kartomarma, Surtayu, Swatama, Jayadrata ora ana sing menang karo Anoman.
1: Durung karuan mbok menawa sak gedhakan bengi niki Anoman iso kalah.
0: Nek Anoman kalah karo Kurawa cetha nek dalange ora bakal ditanggap meneh. Cetha niku nek dalang kocluk niku. Lah kok Kurawa kok iso menang karo Anoman niku kula tak takon jaman napa?
1: Pun to sampean rasaku kan gunung tanpa guna. Nek Anoman mengke sing maju ampun ana sing meru-meru. Tak cobane kaya ngapa dhuwur cetheke. Jero lan cetake kawruhe Anoman karo Pendhita Sukalima.
0: Welah. Sampeyan iku kok golek perkara.
1: Kurawa mangketake Dipati. Mangketake. Nek perlu digoleki anak-anake Asi Semar ngendikaning anak Prabu Duryudana.
0: Ngoten Kakang Permen. Nggih. Nggih anakku bocah Soto Kurawa aja mung padha pacak baris. Iki eneng pepalang ayo tak kanthi nyaketi marang kowe.

0: Ni padi sirah. Iye. Ora sengaja. Pripun? Sorry. Lurah Bagong mempeng banget. Bagong kok linggleleng meneng ya. Wedian Kurawa ya do gila ya. Kok iso le?
1: Ilat aja teko. Medun.
0: Ya ora iso. Ilat kok ana kok medun ora.
1: Mung gandeng
0: ngene. Terus ditamu.
1: Arep iso. Wih didilat.
0: Ngapusi. Kok tetep ra iso.
1: Aku ki mau kan mengkon ngono kuwi kok. Jalukno man.
2: Man, rene man.
0: Carane iso mbeker. Mangap. Wis dilek.
1: Aduh. Tumbeni ya
0: rasa. Wis kalu wis. Wah iki.
1: Aku nek ora melu rugi.
0: Kasih dong. Lho. Ngrodo loro lho ning. Ora apa-apa. Nang wae. Beris tro ora apa-apa. Ora iso mbeker ae ya. Meneng wae pokoke wis. Eh sono.
1: Tau gak pake itu?
0: Tak dondomi cangkeme.
1: Selamat. Aku sudah berjaya, sudah berjaya, gajah berjaya, berjaya, berjaya, berjaya, berjaya, Cerewet.
0: Ayo, nek ming tanganmu aku ora krasa drumegati. Wah, glerek banget piye.
1: Lebok kowe. Ayo, kacau wet. Aku cocok sepele karo kaya ngene kacang cocok. Wis ora lagi aku bimilake tak pecah sirammu. Wah!

Penemban Durno. Yen dipikir janjane saru ing atase sampeyan kuwi pendhita. Kok isih seneng ngasahi kaprawilan mongko nggawa pusaka yen ngono tetel kabrahmananmu. Wong sing wis madeg brahmana kuwi kudu sumingkir saka pusaka apa wae tegese wis lila ninggal marang kadonyan. Ayo nek pancen kuwi wong didaya, nek pancen kuwi wong sekti. Nek pancen kuwi wong pinter tandinga yuda karo Anoman ngejak perang cara apa. Ning aja nganti ngliga pusaka kaya mengkono kuwi. Ora patut ing atase pendhita kok nggawa pusaka sing didaya sing ampuh kegila-gila. Nadyan nom-nomanmu biyen kondang satriya sing prawira tama tegese sekti kalintang jayaning perang ning bareng tuwa lah kok kowe jireng getih wedi mati. Turnoino panalingan.

0: kondok blekuduk suwalu kembo sumoranti sumoranti awelo awelo nek pancen kowe wis bisa ngucap kaya mengkono kuwi tegese kowe wis tata tata ngene bakal nampani marang kadigdayaning Begawan Durna. Aja adu atus sing balung leting kulit. Kowe pendhita, aku brahmana. Ayo kowe ngajak apa? Anoman.
1: Oh piye?
0: Nek pancen kowe bisa. Kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku iki? Aku trima mundur saka Karang Kadempel.
1: Yen bener aja minger, yen kepengko aja minggo gage. Pitakonmu apa tak wangsuli? Nanging anut marang kadewasane senggono, mergo bener kuwi eneng pirang-pirang pirawangan. Bener tuh merap Begawan Durna, durung karuan bener tuh merap Anoman, semonogo bener tuh merap aku, durung karuan bener tuh merap Begawan Durna. Onggoloro bener tuh merap Bebrayan, kuwi owah gingsir, saiki yo sesok bisa ora, saiki bisa ora sesok iso ngaturake yo. Wondene sing bener, pungkasan yo kuwi bener tuh merap sing gawe jagat. Mula babakan perkara iki kudu sumingkir Mas Marasaka bener telung perkara. Anane ming Durna karo Anoman.
0: Ya, kowe ngejak apa? Yen pancen kowe bisa mangsuli pitakone Begawan Durna, aku ngakoni entuk kowe pancen pendhita pinter.
1: Ayo, kowe arep takon apa?
0: Padange ngungkuli rahina, petenge ngungkuli wengi, akehe ngungkuli suket kuwi apa?
1: Padange ngungkuli rahina kuwi padange atine wong sing ketekan gegayuane, sing ketekan sediane, atine padhang sasat ngungkuli sroting Sang Hyang Pratangga Pati.
0: Petenge ngungkuli wengi,
1: petenge wong kang ora ketekan gegayuane. Peteng atine sasat ngungkuli petenging ratri Begawan Durna.
0: Akae
1: ngungkuli suket kuwi penemune menungso. Yen wis gelem ngetokake penemune, tukul eneng pikiraning menungso, akae sasat ngungkuli suket. Bener apa ora?
0: Iya. Pinter tenan kowe. Kabeh apa sing tak kandhake bisa tok wangsuli kanthi tuntas. Senggono, ayo aku wis takon karo kowe gage kowe saiki takono karo aku.
1: Gampang wae. Ana tetembungan nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati kuwi apa?
0: Aduh. Altimen.
1: Ayo wangsulan.
0: Sora. Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati. Petra ora sampe melu-melu. Weh melu-melu aku balane kene.
1: Ayo, iso ora?
0: Nur kuwi wujuding cahya saka dhuwur kuwi nur saka dhuwur kuwi srengenge sroting Sang Hyang Pratangga Pati. Sirna dalaning pati kuwi tegese wis mati ora entuk pengayomaning Gusti, mula dalane mati.

0: Pati. Mamenang, mamenang. Oh, penyakit Anoman Pendito. Pengpengan pertama ini kendali soto cantik. Oke, kok ming manut karo cangkring mane Petro. Nur sekon dhuwur kita kira tembung sing daki-daki jebuleku. Mikir nganti tenanan ming wong mancing keparat kowe. Sing mangkel meneh je Pati.
1: Nggih, kula nggih ngerti. Tangane Petro diatungke. Iki apa?
0: Asta Cembala.
1: Asta
0: tangan
1: Cembala
0: Trici
1: nek digegem tibane nanti
0: sakaremu. Aduh.
1: Ngoten ta wae.
0: Nggih. Asem tenan kok.
1: Kula ya gumun. Petro kok ndek penemu kaya ngono. Mongko ming diatungke lho tangane. Iki apa?
0: Asta Cembala.
1: Asta
0: tangan
1: Cembala
0: Trici
1: tibane nanti
0: sakaremu. Aduh.
1: Kok iso kaya ngoten iki lho. Kok le cerdas men ming arep ngantem begawan durna iki kok dadak tangane niku diatungke ngenten iki to. Niki napa?
0: Asta Cembala.
1: Asta
0: tangan
1: Cembala
0: Trici
1: tibane nanti
0: sakaremu. Puas punan. Iki apa?
1: Cokor kire.
0: Asta Cembala.
1: Mah wong megar kaya cokor kire ngoten kok.
0: Oh, arep balas ditunekke cokor kire. Dewante iki apa?
1: Cokor kire.
0: Mah, Asta Cembala.
1: Asta Cembala.
0: Asta
1: tangan
0: Cembala
1: Driji.
0: Tibane nanti
1: teng sirah sampeyan.
0: Mbak Rono.
1: Amor iki niki nggon mestaka e pajake ora.
2: Ayo, amuk suruh melata, jamrata imbang yen padha-padha. Anoman mengaso Petro sing amuk. Ah, mundur Dewante, mundur Dewante.

0: Lengger anak Prabu.
1: Bapak Durna
0: inggih. Sekawit kula dipun dawuhi dening Yai Prabu Duryudana kinen ngodo lampahipun Bapak Pegawan Durna. Sawan wonten ing Karang Kadempel kula menika mboten dipun paringi priksa wonten Karang Kadempel menika badhe menapa kula mboten dipun paringi priksa. Mila dinten sak mangke kula nyuwun keterangan saking Bapak Durna. Oh menika ngaten nggih, Nger. Anak Prabu Duryudana menika ngersakaken supados Semar menika mapan wonten negari Ngastina. Nek Ngastina kenggonan Semar menika badhe ayem-ayem tentrem. Mila anak Prabu Duryudana menika jangkah supados Semar menika kersa ngomong dhateng para Sata Kurawa. Lah, sawan kula wonten ing Karang Kadempel menika namung badhe mboyong dhateng pun Semar Badranaya. Monggo sampun kula betokaken Mas Picis Raja Brana pinten-pinten grobak. Ning wangune Semar menika mboten kegot, mboten kerut, mboten layut kalian wujuding Brana Picis. Ger, mbok panjenengan kersa paring sabiyantu dhateng Begawan Durna. Semar dipun boyong wonten negari Ngastina. Menawi kula purun nyuwun Semar supados sampun wonten negari Ngastina menika mboten badhe angel lampah kula. Nanging nuwun sewu, kula menika nadyanto kula menika ndedheple wonten negari Ngastina, kula mboten remen. Nek wong kaya Semar sing ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok pleret ing kahanan antaraning pendolan kula dipun katutke dosane. Mila kula purun bebujuk dhateng pun Semar supados kersa sowan dhateng negari Ngastina. Ning nek nganti mangke Semar wonten Ngastina menika namung badhe dipun pitenah, agengipun dipun piloro miwah, agengipun malih dipun sepejai, kula mboten nrimakaken. Tantrimane Basukarna mesine Bapak Durna wis tau ngerti yen tanata ngawangga menika nesu. Oh nggih kula ngertos. Nanging nuwun sewu, Semar menika wonten negari Ngastina mboten badhe dipun menapak-menapaken kok, Nger. Menika estu. Oh nggih, saestu. Sager kula cepengi ngendikanipun Bapak Durna. Oh, mangke menawi ngantos kula goroh. Menawi ngantos kula menika dora. Panjenengan badhe duka kalian kula dipun menapak-menapakno kula mboten badhe selak. Penemban kula atus minggah. Semar nolo Gareng Petruk Bagong. Sing prayoga dirembuk sing becik-becik aku Narpati ngawangga. Apa kira-kira kowe wani duwe kekarepaning Narpati ngawangga Semar?

0: Hati-hati lo, Pak.
1: Pak, wis pasrah bongkokan wae, Pak.
0: Gong mung tak pamplengi lho, Gong.
1: Lah wis ana padha karo kecekel sarsa nang ngene iki. Ra iso mlayu wisan. Mengkari nampa paukuman Tru.
0: Heeh. Bapak kok mesake ya, Gong?
1: Aku ora mesake iki.
0: Edan kowe iki.
1: Apa ya, Tru?
0: Ya sajake. Sinuwun ngamonggo kula ngaturaken sembah bekti kula unjuk.
2: Iya, iya.
0: Kakang Semar ndak tampa. Ora ayat pengestu ning nata ngamonggo wae tampan ana,
2: nggih,
0: kapundi nggo jimat.
1: Bekti kula ndara.
0: Iya tak nara gareng kok nangis sapa?
1: Lah bapak ajeng mang beto.
0: Ora usah nangis, meneng. Meneng. Nyo, tampan ono, 20.000 meneng.
1: Nggih.
0: Wis meneng. Wis, ora arep nangis. Semar mutar ya luweh, ora ya luweh. Senomor 20 e.
3: Bapak mesake nggih, Ndara.
0: Iya, Petruk ning ora usah nangis.
3: Lah kula yo mesake kaya nek bapak nganti enten apa-apa niku ati kula
0: ora usah sero-sero to. Nyoh 50 meneng.
3: Nggih.
1: Oh, nek sero 50. Wis urang sero aku mau.
0: Matur nuwun, Den.
1: Iya,
0: Petruk ora apa-apa.
1: Gong meneng ora, ora meneng tak pecah sirahmu. Bos, menggawa 70 kita.
0: Entek wisan.
1: Aku seru banget iki tanpa dikai. Pahit. Kae terus?
0: Ya engko tak nei 10. 10 kamplengan ya, Gong.
1: Pahit tenan. Wis saiki do cetil-cetil. Nek kancane entuk ora tau do didum. Wis moh aku saiki.
0: Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu nggonku tekan karang adembel iki saiki mung kepengin mboyong sira Kakang Semar supaya suwane negara Ngastina. Ora usah perlu nganggo brana picis Prabaya. Mas Muti ora jamrut dergeni ingkang bakal ndak paringake marang kowe babar pisan ora.
1: Nanging aku wani sepoto. Karena wani ngucap yen sing boyong Narpati Basukarno mangkatmu slamet, balimu yo tetep slamet. Ora bakal ana ingkang wani nyenggol marang kulitmu, luwe gedhe-gedhene bakal gendak sikara marang Kakang Nayantaka. Mula Kang Soko kuwi panutuh karo Narpati Basukarno dimen kahanan iki lerem lan dadi padhang.
0: Nggih. Kula janjane nek kali Kurawa estu, ati kula ora percaya ning bareng sing ngendika sampean.
1: Kula manut mawon.
0: Dadi Kakang Semar kersa.
2: Nggih, kula tak nderek teng Ngastina.
1: Pripun ta,
0: Nala Garing?
2: Petruk apa dene kowe Bagong nek nganti bapakmu kono babak kulite Narpati Basukarno dadi jole. Luwe-luwe nek nganti bapakmu kok dipateni karo Soto Kurawa, kowe aja kuwatir. Aku bakal lereh Kasinopaten minangka dadi Narpati Basukarno saka negara Ngastina. Aku tak mapan ning Karang Gadempel ngayomi marang kowe lan adi-adimu.
0: Wek. Estu napa?
2: Iya lho Gareng. Wah, nggih pun monggo Bapak Diasto nek iso mati mawon mboten napa-napa.
0: Gareng ora.
1: Ya entuk juragan anyar e.
0: Nek bapak mati Ndara Basukarno arep ning lenggah ning kene ora dadi senopati ning negara Ngastina ngayomi karo aku karo karo Bagong ora ngleleng. Mangane diayomi bapak ngrekoso ya, Tru. Nggih pun durane ajeng Diasto gek Diasto mriko.
1: Kon digawa Pak gak ngono sandangmu gosisan ya Pak.
0: Wadut Bagong ora aku ki arep mulih kok ora
1: usah wis. Penak ning Ngastina wis nang kono wae ora Ndara Karno manggon kene jos. Wah ndek juragan ampo ya Tru.
0: Ayo.
2: Nggih, Den.
0: Nek panjenengan keparinge kaya ngoten kula kantun manut.
2: Mangkat to karo aku.
0: Bareng sak laku jantrane Narpati Basukarno.
2: Mengko kowe tak pasrahke Begawan Durna. Nek Durna duwe niat sing ora prayoga kelawan kowe, aja kuwatir. Aku yang bakal orang terima ke kanan iki.
1: Nggih, kula percaya karo sampeyan, Den. Kula percaya karo ngendikane Narendra Ngawung, nggo.
2: Iya,
1: Kakang Semar.

0: enten apa Gus kok teko-teko ngrangkul ajeng nyuwun bali sik 20 napa nggih teko-teko ngrangkul enten apa
1: no garing Petro apa dene kowe Bagong aku nyuwun ngapura ya
0: lho lan enten apa kok nyuwun ngapura niku
2: enten apa den kok nyuwun ngapura
1: ora ngerti jebul letek gedhaning Begawan Durna ora sumbut karo nggone jejering Bramana sing nganggo serban lan kethu sarwa putih ning tinemune letek atine sekawit ngandake matur karo aku yen ta ora bakal gendak sik karo bapakmu Semar lah kok tinemune bareng aku midhang ngetake kanthi tetelo netraku ya ora bawur bapakmu diwadahi gendoko nolo gareng aku njaluk ngapura bapakmu digawa ning segara arep dilarung wah doya tro doya reng doya ya
2: ujaring moro sepo podo nyebutake Allah ku ra bakal tumomong ning becik
0: rante bapak
1: sampean kok yo percaya karo Durna to Den
0: Durna iku tukang ngapusi nopo ta Tru
2: lho
0: bapak genah dilarung neng segoro wah Jan Semar ki senengane ngelimpekke asem tenan Semar neng segoro ya ini
1: dilarung ya werwo mutara kana
0: wah wis ati wis ngerti ora sangu aku
1: wong cah edan ora bapak dilarung neng segoro kok waduh wis
0: kepiye tono karena kowe kok sak penakmu dhewe sampean tanggung jawab perkara iki ora sak kepenake dhewe
2: dengaren bapak diwadahi gendoko dilarani segoro kok kowe nangis
0: ora metu luwe
1: terus pripun ten kula randhe wong tuwa
0: terus pripun ta kula randhe wong tuwa
2: nek perkara bapakmu wae aku percaya
1: wong tuamu kuwi winong wong dening Jawata diayomi dening sing gawe urip
0: nadyan dikapak-kapakno wis to percaya karo aku Semar ora apa-apa
1: ya wong mapane mengko bakal kombak-kumbul ning tengah segara mbuh tekan ngendi parane bapakmu
0: lah nggih
1: ning ana petungan-petungan sing jlimet ing lagi wae tukul ana pemanggih nata ngawangga
0: petungan apa
1: pendak-pendak ngamarta ening apa-apa kuwi Semar ora tahu keri mesti cancut taliwanda cawe-cawe utamane yen ana bab ingkang magepokan lan para Pandhawa bapakmu ora bakal keri
0: nggih
1: ya mung gumunku lho karang kadempel geger kaya ngene kok sing dimong bapakmu Pandhawa kok ora ketok kuwi dhewe apa coba aku tak takon lha upama Pandhawa kuwi padha ngerti kananing Semar do tekan kene rawuh ning karang kadempel mesti ora bakal kaya ngene kedadeane aja banget-banget ngono ngluputke marang para soto ku apa dene Begawan Durna kabeh mau mung nindakake kewajiban nanging uga petungen kananing Pandhawa ing ora weruh marang kanane momongane ya kuwi para ponokawan
0: ayatra lha terus pripun
1: kowe swanane negara Ngamarta mau tau karo para Pandhawa yang perlu kowe nesu karo para Pandhawa kowe matur apa ing kedadian ning Karang Kadempel
0: nggih
1: mengko yen Pandhawa ora numagang karya Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara Karang Kadempel tegese ora kepengin weruh marang kananing bapakmu kowe mengko aja wedi kangelan aku sing bakal nguman-numan karo adi-adiku para Pandhawa wah Pandhawaku sing sowan Pandhawa.

0: Nek garang Petro pancen pikirane kurang jernih. Nek aku jernih, Adipati Karno.
1: Lho, kok setok?
0: Kok jangkar karo aku? Sampean mengarep ngadu kono ngadu kene, ha. Sampean jadi tanggung jawab perkara mati uripe Semar ning barang Semar dilarung ning segara terus sampean ngendikake sing tak gumuni iki lho. Pandhawa kok gak ketok. Lho ya opo sih? Buku iki omong apa ora? Men Panakawan do gelut karo Pandhawa Semar mati sampean guyu latah-latah. Ha to? Mergo sampean termasuk wong Kurawa. Iki nek gareng karo Bak Petro do bablas mlayu nek kula tak pikir, ha kula niku cah cerdas e. Saora-orane lulusan LP. Lulusan LP kok bangga kowe kira. Ha cerdas aku.
2: Iya.
0: Ning ora Bagong. Men supaya Pandhawa padha weruh marang kewajibane. Kejaba ngayomi para kawula sak negara Ngamarta ana kawan kaya kowe Gareng lan Petruk mau ya kudu diayomi ora kok enak-enak. Barang wujuding pamong wujuding Panakawan wujuding tukang momong kok tanpa digatekake. Kuwi jenenge ora sak traju, kuwi jenenge ora imbang. Nek cara aku nesu.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Aneh nek nganti kula mengke diajar Pandhawa, aku sing ngayomi aja kuwatir aku nang mburine para-para kawan. Ampun kondur lho, ora Bagong ke.

ngantos ing dalu jroning ratri dereng wonten kacarita. Amung sanggwang pratangga pati jumedhur saking berang wetan. Kaling amarga sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing gamantian dewasane. Nono wau kawuh sawanjine wis ngancik mangsa kesanga dungkap alam ingkang goro-goro.

apa ten tandhane ingkang goro-goro. Nalika semanten mungkin ada ngurmati wijiling repatono kawan kelas Semar Gareng Petruk Sumakro ra Bagong. Yen sami jekan madani ora rombo. Wijiling sanggrepat puno kawan metal.

0: jane karo Prabu Karno kondang mlayu ning Ngamarta ning lenar ning Ngamarta iki liwat Ngoro Rombo nek ora mandeg Sidila kegojekan karo Gareng karo Bagong lupakan semua yang telah terjadi Selasa digagas wis ben lelakon mau disinggung dhisik samenika wancinipun gara-gara ingkang wigatos kula namung badhe ngunjukaken atur ngersanipun para pepundhen pinisepuh mitra kawruh kula mudha werda ing samilenggah wonten ing Senawa Argorejo Sedayu mriki ingkang sampun kelampahan ngawontenaken merti dusun sinengkuyung dening panjenenganipun Bapak Timbul Raharjo ingkang tansah sengkut gumregut mbiyantu dhateng menapa boten repotipun para warga Senawa mriki nyatanipun sareng dipun tawari menapa betahaken wayangan gayung bersambut mugi-mugi sempulur tekan jaman menapa kemawon amargi menawi mboten kula lan panjenengan anggenipun tansah nguri-uri budaya kula lan panjenengan wujudipun merti dusun menika sinten malih amargi sak mangke menika kathah seni-seni budaya saking manca negara ingkang dipun sok-sok akan mlebet wontening karang pradusunan karang pradisan kula lan panjenengan saengga kesenian Jawi ingkang mesinipun kula lan panjenengan menika melestarikan sami dipun supekaken wah jan wayang menika kagunan wayang menika tontonan nanging ugi ngemot tuntunan ngemot tatanan ngemot tantangan tuntunanipun panggilan menapa lakon semengin atas menika tentu wonten tuntunanipun awit wonten ing wayang menika namung pinirang dados kali iki menika ana ala ana becik sing becik wajib ditulat sing ala wajib dibuang wonten malisanipun ora ana ala ingkang bakal tumama ening becik menika ugi mboten badhe saged kasembadan saperangan gelaripun kelir menika sampun mitedahaken inggih menika tuntunan ingkang sae sanget lho estu wiwit kayon dipun buka menika sampun nedahaken wiwite urip jalma manungsa ening alam padang menika kawiwitan mangke purnanipun ditutup-tutup kayon malih menika sampun boten saged pripun-pripun sami kalian gesangipun menungso wonten ing alam padang menika lair netepi kewajiban terus mati digedhong ana dikuncen ana menika menawi sampun titiwan sinipun badhe pejah menika kula lan panjenengan sedaya sami ngraosaken lan badhe nglampahi sedayanipun menika estu mila kula ngaturaken panuwun ing tetep pepindhan dhateng para kadang-kadang kula ing lenggah wonten ing Senawa mriki sampun kemarani bali dhateng Petruk mugi-mugi mboten kitang setunggal taun kali taun tigang taun merti dusun menika dipun wontenaken mangke menawi Pak Timbul Raharjo menika sampun mboten bantu malih upami sampun telas dana saking pemerintah nggih monggo mbudidaya pripun caranipun supados saged wayangan malih napa nanggap toprak napa wayang wong menawi sedaya manunggal menika mboten badhe awrat wis to abota kaya ngapa nek dijunjung bareng-bareng menika mboten badhe awrat menika saestu wah jan matur nuwun kanca-kanca kula pradonga pengrawit saking paguyuban warga laras lan ibu-ibu waranggana saking warga laras ugi wah tasih sumadiya tasih samapta ing gati sawiga ing diri ning ning ning nong nong nong nong nera tak tembangke ndak suasanane kaya ora regeng sak saged-saged kula lan kula makili dhateng Mbak Siti Mas Waluya kala wau menawi wonten ingkang nyuwun wujudipun suketeki utawi menapa kemawon ingkang mawi iringan inggih menika kibot lan dangdut kula mboten saged sak kanca mboten saged ngaturaken awit kula kalian kanca-kanca menika mboten nate beto kibot mboten nate nento bas mboten nate beto ritem mboten nate beto kendang dangdut ing kula aturaken inggih kesenian Jawi sakwetahipun gending-gending Jawi sakwetahipun mila nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah lho menapa Petruk menika anti kula mboten anti nanging kula ya remen ning kula sampun nggadahi komitmen jangan sampai Kesenian kula ingkang adilungaten menika mangke lajeng dipun campuri kesenian modern sampun kajengipun ingkang tradisi inggih kedah pilah tradisi ingkang modern inggih kedah pilah modern. Mulane nek ngono sesuk nimbali Petruk sing nganggo kibot wae. Monggo mboten menapa-menapa. Wonten kathah. Wonten tur nggih gayeng rame tur nggih nguges pokokipun. Wong kantun milih upama warga Senowo mriki mangke sampun mboten dipun bantu kalih Pak Timbul bantu kaping kalih setunggal kalih tiga terus supaya saged berdikari sendiri menika ya. Urunan upama urunan kuwi ora nyandak nanggap wayang ya. Dalang itu linabui nganggo cangkem ben semengi nganti ndobleh menapa nimbali sanesipun mboten menapa menapa kula bebas kok kula menika Petruk menika sowan menika mboten kok mligi kula golek sawah golek pasaran mboten nadyan menika ugi wonten-wonten manahipun Petruk nanging ngelangkung wigati jembaraken srawung budaya kinarya srawung seni kinarya jembaraken srawung mitra kawruh kula sami lenggah wonten ing Senowo mriki matur sembah nuwun sampun kersa pitepangan dhateng Petruk sak kanca kadean.
1: April Nia, kamu jogging juga?
2: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
1: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalan di pola hidup sehat.
2: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
1: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat, saya coba tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
7: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku.

0: ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: bicara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: apa, Bu Win? Mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
5: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitama.
5: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
5: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
1: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
5: Pasti ya, Maya.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
9: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
10: Radio Stara FM.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
5: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
4: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh.
5: Badan terasa ringan tanpa beban.
4: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu, supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
7: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5, Bu.
6: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
7: Bu,
6: kan?
7: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, Bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya, dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
6: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
7: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
6: Iya, iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah, apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
10: Radio Setara FM Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Pangeran sendiri yang ngambil nama tindakan. Kau yang ngono ambek musuh-musuhmu sing hasut ambek kowe. Tapi embo kono nang pangeran malah bilo kono. Lah kadang musuhmu lebih bener di bangku. Kono kerja keras suke. Terus dua hari ni kowe sekere turaturu. Terus kok pasut no jebule pangeran bener. Kok kowe pemalas. Kono bekerja keras. Tak terang, no, kau nak faham, kau naik sembuh swargo, jadi faham. Jadi pilihannya keluar. Jadi nak kau saya kira faham, kau naik swargo, faham. Nak saya kira faham, kau sebenarnya pun rokok, jadi rafaham. Jadi mendarat saat direncana melibu nama rokok, wayem melibu melibu dia rasa direncana nombun pun. Tetos ngeten gitu, tetos ahli swargo, yo kurang penggawean, macam solat isra wajib, serano pilpres, kau nopo, jadi kurang penggawean ahli swargo ni, pengen. Saking kurang penggaweannya aku jagungan. Jadi misalnya kula Mustofa Rukin jagungan. Piye enak nih swargo, yo enak. Zaman ning dunyo piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong saleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang saleh iku zaman ing dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang saleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis zaman di dunia punya teman apa? Ateis, entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan. Kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, a'idha mitna wa kunna turaba wa idhoman a'inna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisap. Atau kita nanti ada hari balasan. Nah terus ketika jagungan ini, tadi saya bilang, ahli swargo kurang penggawian. No. Lapi ya, delok ya, dari konco-konco ini, moh kurang malu di konco. Jadi fayakuluna lah, jadi ketika ruhin muni api delok jadi Mustofa jadi Kifat moh aku gak kancaku delok diwi jadi lah si ruhin kan wong kurang pegawian mulai ning dunia sampai ning swarga terus delok terus fatola'a faro'ahu fisawail jahim bareng dia ini delok roh kancanya kejet-kejet ning rokok seneng dia ini jadi wong nak hasut tuh nanti ning swarga aja hasut semenang terus meninginnya tawoh ingkitala turdin dulu kamu hampir saja menyesatkan saya hanya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya ruhin jadi apa? Ateis gue Islam ya tetap kere melo ateis saya gue kere zino rawani maling rawani gak enak supaya sering dirayu-rayu gitu makanya bilang apa tawoh ingkitala turdin kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muh dorin kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah aku kelakuanku yo koyo kowe akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah terus ada soal utalazudin dia tanya tapi saking senenge afama nahnu bayyitin coba lihat saya sekarang apa saya sekarang mati ndak kan saya ndak mati kan cuma mati pertama saja mati zaman di dunia sekarang saya hidup lagi artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan dulu aku saiki tidak mati ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku ning neraka. Jadi aku nunjuk no sunai menusoi aku rapuas nak rungalah no musuhnya nganti ning swarga aku rung lega nah. Jadi menusoi aku khasutnya itu terlembagakan sampai akhir. Jadi wong-wong sing tau dimaki-maki kubu sebelah aku nak kubu sebelah yang lebih neraka aku kue ning swarga gak marem nak gak delok. Jadi khasut itu ya seru no. Jadi nah kula pun mboten makome mboten wonten kula mboten wonten niku makome rukin barang dadi lari lho kendinya melarat gendut keriting mangkel kudu menangi sing nyek mlebu neraka aja sampe sing nyek kita mlebu swarga kene mlebu neraka wah gak puas ya no? Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumo luhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyek Ethiopia, ngenyek Syria, ngenyek. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia, tetap iman, tetap suasana masuk surga, meskipun ngurumat negara tidak pedes. Tapi yang ngurumat negara benar, tapi ngurumat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso, banyak negara Islam sing carut, napa? Marut. Ngurus bojo raiso, banyak santri sing pegah, pegatan. Ngurus anak yo raiso, anak yo debu weling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso, kan semua yang berbau Islam mesti carut. Marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini memang gak serius ngurus dunia. Kok serius biaya nyimpen duit wedi dosa ono hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Ape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur komel ngatur bareng. Akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Nggak sing repot sing keterusan sampe asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam ora kober ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fase kelas ben kono baik-baik dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina. Wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'uhum qalu innaha ula'ina ladulun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip pemnyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhaku. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga cita-citane mukmin tetap fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhaku. Jadi kowe sebenarnya ning swarga itu ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dene ning teras-teras warga dipertontonkan orang kafir alal aro iki yang turun hal suwi bal kufaru makanu ya falun delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam ku penting. Tapi sobena ini swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Gak dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pepen wis. Cuman ora bener yo dieling no iku yo bahaya yo ora bener. Tapi ora usah. Ora usah kerusuhan biasa wae. Gremeng ae gremeng soe. Terka dadi udan wae. Katanya memang gitu, orang emosi nak dimpet tuh dadi udan, dadi wis atok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu ndak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lega. Enggak lega kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya tadi makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti tidak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana, ya dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Selesai lihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi, apa yang kamu katakan salah, kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah, ternyata saya sekarang tidak mati. Afama anahnu bimai itin illamu tatanabura. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini, sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mocok Quran itu ibadah, ya suwe nama mocok Quran ibadah. Tapi tidak faham, wong khawarit sing tukang mati ini wong, ya hafal Quran. Gara-gara Rafa, kami akhirnya kewaco. Nanti kandani ku angel. Si kandani kudu aku. Si kandani Mustafa padu merapal kan. Si kandani kudu aku. Gue ya wong ku mikir. Apa gunanya misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso ngelakonin apa? Pancasila. Ngapal tuh keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Anto ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam, dendam mening swarga ae, ning donya ben, ning donya mesti diluk. Tenan betul, orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kana li qarin, saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, innaka laminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamatun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak kau benroko, nak kau berdendam melane. Jadi dendam itu anak neneng swargo, anak neneng roko, nak kau berdendam. Lanjuti malaikat oleh dendam bi. Tapi bareng neneng swargo happy happy itu bi. Kancam disik sopoi. Murah konco partai maksudnya konco gitu. Yo, jadi sok neneng swargo musa musa mudel. Jupule swargane sak dhuwurmu. Karena jogeman mau saya aku demen isin besok benar. Dia musuh jubule suarga nih. Dia musuhku, semuanya aku gitu. Terus dari kancamu teko, aku yang dhuwurmu. Ya jarang takut. Repot deh. Jadi terus kedua, okay, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya, itu senengane itu gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang gak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah wong neraka iku panase ngono ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tabasuwe tabarawaras. Mergo wong neraka iku makan sajarotus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad uga waras. Jare neraka banget panase tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane awan nanti ngendikan wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Qur'an bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran sebuti wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi diuji. Wis ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut. Yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi. Sehingga seakan-akan kita ini salah ngurus dunya wae ra iso meneng ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga. Dadi iso dendam. Tenake mlebu neraka iku ora kober dendam. Lan kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula mergo kula niku ya pendendam dadi mangkalku ben kesampaian sampean nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yang turun. Jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Aku yang ngilah awakmu dhewe, milah dendam apa milah mlebu neraka? Milah dendam ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mane kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkemelek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkemelek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi. Ben aku wae sing tanggung jawab. Kau nak dinisbatkan Nabi kan elek. Maksudnya Nabi kok gerakan cangkemelek. Ben aku wae. Nak pancen salah, aku sing tanggung jawab. Tapi nyalahan aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, nomor level terus siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya ya nyuwun sewu cara ora sahabat ya cangkemel. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ajare ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkemel? Kok janut dong. Kowe sasi elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Engko nang darane aku harus gebek ora sih cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara du. Dunya ora perkara hak. Nah, aku kan perkara hak. Cek keren. Nah. Wong munafik ku saking mangkel none ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok, gue mau untahannya untoy. Takok, mat, Unta kuwi sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar? Terus ana sahabat mu sing cangkemele koyo Ruhin. Tak padangi aku. Kuwi apa? Dadi oleh muni ku nazautu alaiha nazautu cara aku sing nyelingkuhi. Terus kabeh apa? Mergo gak trimo nabine dikeki pertanyaan sing gak masuk akal. Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza, iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo nabi ra pantes. Cangkem elek bicara to. Aku gek bengi pas sampe nyembah berhala ku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan? Dikencingi ya, luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad, idda'aita annaka utiyal wahya, kamu itu mengklaim kamu dapat wahyu, sekarang unta saya hilang, lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aita al-ghaib, kamu mengklaim tahu barang ghaib, sekarang unta saya di mana? Sahabat akhirnya kecang kemel, tak colong apa-apa pokoknya, bagaimana? Pokoknya butuhnya mangkel lo, bodoh mangkel lo nih. Mergo gak terima, nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Sing paling parah mau nazau tu alia. Yo aku sing nyelungi wek apa apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang-orang Ethiopia, orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andikan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruhnya majikan ya tersita oleh atasan. Menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wayai pengen turu harus ngantor. Wayai kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita apa mangan rakular. Ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak kesam. Mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi, itu enggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqom. Tapi ulama ben tetap ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetap keramat kok kula lah minimal koyo kula. Kula ini cangkem elek tetap keramat. Kowe sopan ora keramat ora ana ilmune kok. Entek ana sopan ora ana pengaruh ya. Entek ana sopan tetap keramat aku yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Orang ilmu ni apa-apa, sobat yo keliru, cangkem melek yo, keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, pokoknya itu kadung keliru. Ana ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api, kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawur orang ini. Loro ya, jari kayak kok tanah, kena tanah kok loro. Nggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik. Setan itu kok geni Pak Yai, jari disiksa di neraka, kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah, suawur orang ini. Barang-barang, sakit Kiai, jari kok tanah,

Makanya dendam itu penting, tapi tadi lo ya, bukan dalam konteks dunia ning swarga. Allah itu segaya manusia itu duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dia tetap gak terima orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima, makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Melani fattola'a faro'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ini ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nak ra ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Jadi kowe kudu dendam kan. Kowe wong suka-suka kudu dendam. Kudu tega di sik suka, sik suka aku jebule sing mbok dendami swargane sak dhuwur. Pancet wong suka menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel? Karena tadi dulu sahabat tuh kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, sama nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak tak aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rontok ireng kok anake rontok ngene iku. Sing majang iki sapa jare sahabat? Aku wae apa? Wong urusan ontok kok ditakokno ora. Jadi niatnya ngelecehno Nabi, Nabi tak koi urusan. Ya kalau misalnya kiai, alim alamah, tukang moco jalan, tak koi Gus, dari akhir, kalau gak ada kucing Gus. Ini rupanya kok beda-beda, ini yang majangi kucing putih Gus. Aku kan ngenyak uang loh. Kiai sih tak koi urusan perselingkuhannya apa? Kucing. Bukan Nabi, itu kalau mesti sahabat, aku terus kayak apa? Ada yang ngontani hilang, Muhammad kamu mengklaim tahu barang baik, lalu unta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jubuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong, mangkel noah. Cara aku zaman sahabat kok menangin Nabi, sing hilang untamu, Nabi buat takoi. Engkau sing diuntoi ya, rayon joko malah Nabi yang dia buat takoi. Cak gubok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya kesopan, ngapunten gih, Nabi suka nih hak mikir ya. Malah ku mau luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah gak kasih sopan gini ki. Untung-untung muda tak kau Nabi lah nggak uas ramalah di dunia kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek, cangkem apa? Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid, gue jaga nih, ngomong sing ini. Masyur. Ana wong munafik nek takok, Muhammad, kamu betul mikrot? Iya. Sayyidina Ali diparani takok yo. Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso. Mergo artine terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku wis guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar kan dekne kepengin mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali terakhir ning Umar. Mar, kok iso ngangkat sikile sitok? Tani. Pak no petang be Umar. Kewan iki. Ngono kuwi ora iso diadepi apik-apikan. Ke Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana umpama kok menangi Nabi, wis sangkemel. Nabi ora usah ben tetep ahsanun nasihul khalqum. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyur kan jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati. Medus lo mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang Tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram. Yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la baldin zukhrufal qawli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan kita, nah cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinal dibunuh wong langsung kok malah haram, yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dewi, yo no semua, kue sing deh. Gampang dikira-kira, tapi yang ujian Nabi lo sing ketikan, kue wae sing penggemarin Nabi. Kancang kemelek pantas, selain sebakat, yo ora bakal jadi Nabi.

0: Ya kena muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Yo wis entekno. Ben do mangan apa ba? Batang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti itu. Tapi sahabatnya dong ngendikan gitu. Mergo yo mangkel ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dipakai dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelamatno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu kudu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras. Masyhur Sidin Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sehari terkenal sahabat Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sok ben mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa-apa. Karena aku kan enak ning dunyo, gak tahu sholat, gak tahu poso, jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali, ingka nama taku lusitkon atau hakkon takhallasta wa takhallasna, wa ingka nama aku lu hakkon takhallasna wa ahlakta. Siapa lo di? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos gak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memang yang selamat kue doa aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh rano hisab. Ingka nama takulu hakon fakot takhollasta wa takhollasna. Jika yang kamu katakan benar gak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar takhollasna wa ahlakta, saya selamat kue rusak. Iku mugora Sidina Ali cangkem elek tapi, mugora Sidina Ali. Mugo sing ngomong ruhin misalnya. Kan jangan melek. Karena orang seperti itu raiso buat terang nabi abian. Di kampung tuh gih mangke delok mangke. Delok mangke kesuwan li. Kena es mati wek SMS aku malah tuh dinding ngomongnya. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa. Bisa. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan to ben neraka sik, saya berkali-kali bilang. Kita pun nuruti khawatir, sebenarnya salat kita potensi enggak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahe kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lah nek kalah iklan iso kalah. Mulane aku wis kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo. Swarga, go kitab ngalor ngidul yo. Swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji nglalekno utang yo swarga. Apa kubu sebelah wae swarga terus mosok kene sing iman kok. Swarga. Soal akhir iki mbun rokok tak gandani wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk swarga. Pada akhirnya kapan? 10.000 tahun apa ora. Ayo ora kepengin roh ora nglakoni kok. Jadi ini penting ya, jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama, itu nak ngadepi wong fasik, itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Tadinya Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil, kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Him, siapa yang melakukan itu? Takono sing go kapak, ora go kapak. Jadi ketuaan wong kafir, utekem loh, wong karuan berolor, bukan nakoi, wong karuan reis omong, bukan nakoi. Lalu utekem neng di karuan orang omong, buat sembah. Asin, berbual Nabi Ibrahim cara neng ngendikan, asin nyora aku. Nah yo, mugo iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem api, mugo ora nabi loh. Mergo Nabi Ibrahim diutek tuh neng, utekem loh, wong karuan berolor, watu bukan nako. Jadi berolor, utekem takon, wong karuan watu kok buat sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma kemari siko nabi ku ya ikune tok sing cangkem elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Lah iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh disik musuh saiki gabung kuwi barang-barang donya kok mbok soal. Nyoale barang akhirat ku keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Mung dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal ben wis. Cukuman santriku ngono sini-sini aku. ciri utama wong apik nyebelakno barang dunyo tapi nek akhirat seri. Kaya aku mestine paten soalku wis ngaji jalan kok gak dadi wali ku maksudku piye? Tak ulang 2005 kok ora lemah-lemah ku maksud. Tapi kita wari jawaban utawaduk semua. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkahi. Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkahi guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodho kersane. Kersane tetep sopan tidak nglangkahi. Setuju ya? Jadi soalnya nggak takoi, saya takoi. Kurangnya aku lima loh kan kengnya. Kurangnya aku lima. Berarti seberang tahun? 14 tahun. Aku tak takoi dari mubalek yora, khotib yora. Kurungu kabar rukin wali yora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawadu, yuk soleh. Memang nggak baik. Murid nyalip guru itu nggak baik. Ya berapa apik, berapa iso, ya harus pokoknya jelas gitu, terus ini bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Sebenarnya ini Ahlul Jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas gitu. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang, tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk serga, tentu ya sebatas pertemanan. Ora kanca golek demenan iku ora jenenge kanca. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apal. Tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul baksa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya a'inna kalaminal musad dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamati matinun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belu. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Tersama Allah dipertontonkan, santanya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahli jannah dan temannya karena salah tetap ahli. Nah, hanya gak ada cerita terus berhubungi kancamu, kau yang lebih rokok ndak? Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggong macam-macam tenang. Sementing alaikum anfusakum la yadurukum mandulla idah tadi. Itu yang penting jaga diri kamu sendiri, dan setelah diri kamu terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum mandulla idah tadi itu, jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis, tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman. Ternyata dia tetap ahli jan, nah padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu gak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga, gue lihat bosku saya ingin di. Mereka nara ketemu, ya lego. Jadi manusia itu masih ini suarga itu agak ketemu rivalnya. Jadi sobat, nah rival politik gak tahu saya itu, gak ada ayatnya, gak ada penjelasannya di Quran ini. Dan gak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Walulah terus nang sampai budi ka'annahu fa'amal terus budi innahum alfau aba'ahum dolin. Inna musa temne kufar iku alfau podo metu'i sopa kufar wajadu. Tegesi metu'i sopa kufar aba'ahum yang bapak-bapak kufar dipetu'i dolina khali sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir, fahum mongkote wong ake ala asari mengatasi jejak-jejak bapak-bapak wong ake yura'una iku anut kabeh. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Mereka ya sajuna tegese podo ngikuti sapa ngake ila tibaihim maring anut ning abaihim fa yasrauna moko gegancangan to sapa ngake ilaihim maring itibail aba.
1: Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak, bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan enggak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakotelan teman-teman sesat koblam sedurungnya iki generasi sopo aktarul awalin. Sopo aki-aki wong disik. Minal umami sayang biro-biro umat al-madiyati kang wis keliwat. Walakot arsanan teman-teman ngutus ingsun fiim dalam kabeh mungtirina ingung sing meringat no kabeh. Minar rusul sayang biro-biro rusul mukhawifina turngekei peringatan kabeh. Fangfirmongko angen-angen siro keifakana halikoy opo onopo akibatul mudharin. Opo akibate wong sing di kei peringatan. Ail kafirin tegese wong kafir kabeh. Ai akibaturum tegese utai akibate kabeh. Akhir dari perjalanan mereka iku ala dabu sikso. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya sikso. Senajan to ning dunya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita. Kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intine kowe aja sampai kalah dunya, kalah akhirat. Awas kene. Kalah dunya aja sampai sini-sini wong. Sego jalalan jebule kalah dunya. Gunane opo nggo konsep jalalan ngalor gitu. Tutul isi jalalan kalah di dunia menang akhirat, sepuluh kalah pisan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas kaya sebanyak buku suaraku, sini-sini wong. Illa ibadah wahi kecuali bera-bera kaulian Allah al-mukhlasi nakang ikhlas kabeh, al-mu'mini nakang mu'min kabeh. Fa'inna humongka satuna ibadah wahi al-mukhlasi atau al-mukhlasi niku najau. Iku selamat sopo kabeh minal adabi sanging siksa. Li'ikhlasi him krono ikhlasi wong akeh fil ibadah tindu ing ibadah. Nah kira kita apa? Illa ibadah wahi mukhlasi, sama ini? Fathah. Kira kita apa? Lami fathah. Illa ibadah wahi mukhlas ini, tapi ono sing kira mukhlisin atau mukhlasin kira ae gitu. Hah? Ora jeng nama Quran e Quran. Mukhlas, mukhlas. Auli annahu wa ta'ala temne wa ta'ala ikhlas so nyelamet so ikhlas no sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraa itu ada illa ibadah wa il mukhlisin, ada illa ibadah wa il mukhlasin. Jadi mang dua qiraa. Tapi ki anut sing umum ya, jane aneh. Walakot nadana nuhun falani mal mujibun. Walakot nadana dan teman-teman dungo naing kita sopo nuhun Nabi Nuh bikauli iklan doi Nabi Nuh Rabbi ini makhlubun fantasir. Rabbi do pengiran insun ini saat temen insun makhlubun din kalah no fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Falani mal mujibun mongko iku banget nikmati sopo al mujibun sopo dat sing nyembadani lagu maring noh nahnu te kita Eda'ana ala kami. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah, fala ni'mal muji bundat terbaik yang memberi terkabulnya doa. Itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya, kata Allah. Dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenis apa? Fala ni'mal mujibun. Eda anak tersebut dengan sopan nona ing kita ala kaum ini yang atas kaum Nabi Nuh fa ahlak nahu mongkong rusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bila horoki kelawan tenggelam. Jadi kue nak mangkel be wong wong sing ora iman iku pilihane iku ke para pangeran nak sing ora iman dikalah no pangeran. Kue ora usah jadi ekstremis malah ribet dhewe pasrah no apa pangeran. Dan akhirnya wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kue ning dunya bernegara secara sehat gak perlu jadi nopo teroris, gak perlu jadi nopo ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel bek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil nopo tindakan. Kau yang ngono bek musuh-musuh sing hasud bek kue. Tapi empoh konang pangeran malah bilo kono. Lah kadang musuh mulai bener di bangku. Kono kerja keras suke, terus dua orang ini kue sekere turaturu. Terus kok pasut no, jubule pangeran bener. Kok kue pemalas, kono bekerja. Keras, yo mbok nangono. Lalu juga mati musuh wong saleh. Mereka nak maksud no malam balik ning kue. Dia musuh sing ra saleh dadi menang kue. Nak padha ra saleh yo mbok ra jelas. Fa ahlakna hum mongko rusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil gharaki kelawan apa tenggel. Sing jelas nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sembelih mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan ndak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel ini wow. Tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu, dalam sorof itu kotala, itu wazannya musyaroka. Musyaroka itu saling saling merang, saling nyerang. Jadi gak boleh sepihak. Makanya janjian okay, mau iduna badrun, kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar, terus ketemu. Ora kok limpe-limpe nanu boten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah yo keren, sing menang yo keren. Mereka corong Jawa wani adep. Boten nyulik nu boten. Sehingga disebut mukotala atau napa ki kital. Masternya itu kotala yukotilu mukotala ten. Malah latihan sorok lah jong. Karena syarat mufasir itu harus ahli napa? Sorok. Wana cina hulan nyelamat no ing sundu ing nabi no wa ala hulan keluarga ni abu minal karfil azim saking banjir sing gede ayil horki tegese selamat songko tenggelam wajah analan ke ing sundu ya tau yang anak turun nabi no hum albagin fanasu mongkot yang menusoy kuluhum skabir nasiku minasli sanging turun nabi no alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur, jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi, kamu-kamu ini sudah turunan yang steril, tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing aji jalalane kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita-kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, enggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama babamu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkok ya langkai wae. Mesti aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya, fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi No, dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab ku penting gak biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulum sing kafir nas iku min nasli saking turunan Nabi Nuh alaihi salam. Bakana lan ono iku lahu kedino sapa salah satu awladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam bawa Abul Arab. Wa Faris, wa Rum, wa Ham, wa Abu Sudan. Sing Hamu Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana semoco Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong pundi? Wal Khazar, wa Ya'jud wa Ma'jud wa Ma'unali. Gambah kowe minduane sing tirar rombamu sing. Abdul Arab iro ngembek sek. Persi kita yo kurang ganteng. Rom kira turu ora wong Itali. Kowe turun nanti. Ham iku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling ibu spend gono spend noise endes watarokna alaihi fil akhirin watarokna lan nyisano ingsun apa koyna tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sana an khalidati pangaleman hasanan kang api fil akhirin ing dalam periode-periode sing akhir minal anbiya sing bro-bro nabi wal umami lan bro-bro umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat no jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ra ono barokah kados ngaji, njenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita-kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita-kita ini yang ngaji. Andai kan enggak ada yang ngaji, orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula iki termasuk ulama sing jarang ndonga. Nggih ndonga tapi jarang banget. Ora koyo kowe ndonga ora tau mandi. Kula niku jarang ndonga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunahku otomatis layak mendapat doa. Doaku, dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita-kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh, bahwa beliau ada ilawah, beliau konsisten berjuang ilat tau. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musaddiq dulu. Katanya Musaddiq kan punya pengaruh 40 ribu orang yang ngakui Musaddiq itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musaddiq. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musaddiq Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Nah, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musaddiq Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku Nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia Nabi? Lah kamu tahu Nabi apa? Enggak tahu. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya nge-fly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mereka ya ora roh. Kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki ngono. Aduh Ruhin jis wong sing tukang istirahat. Dadi maknane Mas Ruhin wong sing seneng istirahat. Mane turah turu. Dadi sarokae maknane istirahat. Nganggo sintas sin. Sintas yo tukang istirahat bener urip pemene. Yo ora apa-apa wis dunyo sepele kan sial istirahat. Jadi makanya kan enggak ada ulama yang enggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, enggak usah berlebihan ya sedumus. Karena kita yakin doanya Nabi lebih mandi timbang doa doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul enggak tahu ngaji. Sunnah Rasul juga ngaji ku sing karuan. Mesti jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyur itu. Bu'istu mu'alliman. Sebagian riwayat pakai innama. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal. Itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini. Sama tak bedeh. Enggak tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter. Atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdol jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu, karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta, tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya? Kayak saya pakai baju hem, dengan orang Arab pakai jubah, mungkin cara Allah itu afdol saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya orang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya orang lagi tabiin. Itu semuanya pakai jubah. Pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdul bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot. Dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicoplok, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita-kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada yang enggak. Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Gitu? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi gak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat lu. Masyur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat. Terus beliau akan pulang. Terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak peduli. Aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Ini sholat model qasar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur dua rakaat, mulai besok berarti dua. Karena ngambil yang paling akhir. Sejak zaman Nabi kan ada nasaman so. Kalau tak kemarin duhur dua, berarti duhur terkini dua. Terus Nabi balik lagi ke majlis mengkonfirmasi ahakun makolau dzulyatin, apa yang dikatakan dzulyatin tadi benar. Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya dua. Terus Nabi takbir menambahi dua rokaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah tiga putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja mulai awal apa teruskan terus keempat? Keempat. Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita gak tahu cara ngelola kesalahan. Ya, ya misalnya kamu tawaf terus batal, kamu wudhu nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat, karena setiap seperti itu bana alama fa'ala harus meneruskan, bukan andikan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu caranya. Ojo kok malah komentar sholat nganti lali kowe eling apa ayo cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mengenai ana imam sholat salah iku anggap ae niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk ganjaran wong iku gak ono, tapi tetep. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur itu riwayat makuntu ansa walakin unassa li asunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li asunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unassa li asunnah. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah, cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat tiga apa empat, milih tiga, milih al-aqal, karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya dua rakaat, terus diingatkan sama sahabat, terus itu jadi sunnah caranya ngelola napolu, caranya ngelola lupa, begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajru bi qadri ta'ab, secara makna seperti itu. Tapi Nabi sendiri tawaf itu naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf, karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa-apa.
2: Bang, cek apa ya?
3: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
2: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
3: Alhamdulillah.
2: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
3: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
2: Syukurlah, sehat kembali.
3: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

Selamat pagi semua sobat Stara Kabumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan baik-baik aja ya. Alhamdulillah hari ini nih juga sehat. Semangat jalani aktivitas pagi ya. Ditemaninnya juga. Dan hai, yang lagi uprek dari tadi belum matengan ya, dari jam 4 kayaknya nih, Masya Allah. Yang udah matengan juga tinggal-tinggal sarapan ya, sarapan-sarapan ria pokoknya. Iya dong ya. Dan hai, yang mana Nia ya, yang mau ikutan gabung pagi ini bersama Oldies and Oldies, bersama Nia sampai jam 8 nanti. Spesial banget edisinya kali ini di mana ya? Yalah, di hari Selasa ya, masih bau-bau awal pekan ini ya. Tambah semangat, tambah sehat buat kita semua ya. Ya, ditunggu untuk gabungnya bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, jangan lupa pagi ini Nia masih bersama produk denatur Indonesia. Tentunya ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama juga, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata ya. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, madu Vitopedia, otipus, dan teh moro. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat tersarung produk-produk denatur Indonesia. Semangat pagi ya, pagi-pagi ini yang lagi masih ngantuk-ngantuk mukanya ya. Habis bangun tidur tuh cuci muka dulu biar gak kelihatan ngantuk-ngantuk mulu ya. Iya, apakah semua sebesar udah pada nyeduh teh moro nih pagi ini nih? Oh, ada yang udah dong, mantap, segar banget. Emang lagi dingin banget ya pagi-pagi ini nih juga. Tadi berangkat tuh putu-putu di jalan, walaupun udah pakai jaket tuh ya masih dingin ya. Ya udah ya, jaga kesehatan tubuh kita. Coba kalau pagi minum teh moro pasti hangat, nikmat, seger lagi ya. Oke nih, lanjut nih, ada lagu ya dari koleksinya Poppy Mercury ya, yang hitam tetaplah hitam. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Stara Kebumen.

0: kayak biasa aneh.
1: Kiye pak, mau lagi testangi turu awaknya rasanya lemes banget, pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tek tuku obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tek turunan disit ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ucapkan suara kucing. Jebule ibu Wismari.
1: Alhamdulillah pak, bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi pak, dengan bapak siapa, dari mana?
5: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
4: Dari Kuto Arjo ya pak ya.
5: Ya
4: bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu pak?
5: Untuk istri saya.
4: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana pak?
5: Dengar dari radio.
4: Terus bapak membeli begitu ya, di apotek ya pak?
5: Iya di apotek.
4: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa pak?
5: Kolesterolnya agak tinggi.
4: Oke, setelah minum Habutop kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum pak?
5: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
4: Oke baik, berarti udah beli berapa botol pak?
5: 4 kayaknya.
4: 4 botol ya pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih bapak. Ada pesan-pesan gak pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri bapak?
5: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
4: Terima kasih bapak untuk pesan-pesannya. Semoga ya bermanfaat ya pak ya buat pendengar yang lain.
5: Amin.
4: Ya terima kasih pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
7: 98.4 Stara FM.

Lagu untuk Winda ya, barusan udah Nia munculin. Hai, selamat pagi semua sobat Sarah, masih semangat gak nih? Semangat ya, harus dong. Apalagi yang udah di pasar gitu ya, gastik. Iya, semangat lah pokoknya ya. Hari ini udah mulai cerah walaupun di awal pagi yang ya dingin anginnya ya. Ya tetap semangat, semoga lancar selalu ya aktivitas yang udah berangkat ke pekarangan gitu ya, ke sawah ya, belum selesai-selesai kayaknya panen kacangnya ya. Ada yang udah habis, udah selesai, udah dijual semua, udah di pokoknya udah dibagi-bagi deh menia kacang ijonya ya. Iya ya, semoga berkah apapun yang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Iya ya, udah sarapan ada enggak? Sarapan gasik nih kayak ini ya, ya sarapan dulu. Emang sih kalau hari harus diawali dengan sarapan, jangan harapan. Berharap boleh, tapi berharapnya kepada Allah ya, jangan kepada orang ya. Karena kalau ya kepada manusia tuh rasanya sia-sia ya berharapnya ya. Gitu ya. Iya, dan buat yang lagi mondar-mandir balik-balik di kamar mandi, di WC gitu ya. Iya, barangkali lagi mules atau aduh, kena wasir ini. Wah, bahaya juga ya. BAB-nya keluar darah, untuk duduk sakit. Terus pokoknya enggak nyaman banget deh mania ya, kena wasir nih ya. Bingung obatnya apa dan gimana. Padahal sekarang udah bisa hadir yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Yuk buruan coba rutin minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Jadi pagi ini nih setelah sarapan 2 kapsul, nanti siangan gitu ya 2 kapsul, terus malam menjelang tidur biar tubuhnya lebih enteng, lebih enakan juga 2 kapsul, oke? Iya, wajib coba, wajib minum ya. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Mau beli ke radio boleh yuk, mumpung masih ada stoknya ya. Silakan bisa merapat ke sini ke Radio Setara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ya. Ya udah pernah kesini tau lah. Yang belum pernah ya, ya coba yuk sini main ke radio sambil beli Habutop ya. Kebetulan di radio tuh ada yang 50 kapsul sama yang 100 kapsul stok Habutopnya, jadi buruan ya, jangan sampai kehabisan. Selain itu Habutop juga bagus banget untuk menderita sakit asam urat, asam lambung, terus yang kena asma, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, terus kolesterol, insomnia ya, atau barangkali ada yang kena, kenapa mania? Iya kena diare pagi-pagi, kena mah juga bisa banget ya, coba Habutopnya aja. Dan emang udah banyak yang membuktikan 100% herbal alami ya, jadi udah aman banget, oke? Okay? Yuk merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang udah merapat nanti tinggal dibaca ya WA-nya ya, sama SMS-nya. Kayaknya tadi belum ada SMS deh ya, coba nih ya ke WA dulu ya. Yang belum gabung bisa, masih ditunggu di 0851-8606-9984. Wah, selamat pagi buat Mbak Yayah cantik. Ya, Nia baik kabarnya Mbak Yayah. Semoga Mbak Yayah sehat ya. Apa nih, mau salam buat Mama Asra, Bu Gi, Bu Karwina, Mbak Yanti, Bunda Nesalis, Mahrin, Mbak Nur, Umi Hanif. Ada untuk Pak Pariono, Pak Gendro,
untuk Mas Andre, Mas Imam, dan buat semuanya, lagunya apa? Oh, cobalah untuk mengerti dari Obi Mesa. Oke, udah muncul. Tadi pertama kali ya. Dari Mbah Bubut, selamat pagi. Waalaikumsalam. Aldi Samori, salamnya buat Bunda Remihani, Bu Yati, Mbak Saminta, Nama Naomi, Ngawulan, Pak Sagitarius, Mbak Aya Alaska, Mas Oyang, Bayi Kembar, Bunda Nisali, Sami Sahrini, Terosita, Bunda Titin Wardani, Mama Dina, dan buat semua yang lagi monit aja. Dan minta lagunya Yang Hitam Tetaplah Hitam, buat Mbak Dina menjalani tugas sampai tuntas. Thank you banget ya buat Mbah Bubut. Ada Papa Ijo, selamat pagi buat Papa Ijo. Hari ini apa kabar Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah, semoga Bapak Ijo sehat ya. Lagunya Di Tepi Danau Toba dari Titik Sandora ya. Salamnya buat Mbak Kakung, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bunda Pagi. Ada juga buat Mas Imam, Papa Riono, Umi Handi, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre. Terus untuk Bunda Wartik ada Mas Giman, Om Gendro, Duren Diambal, Bang Karim Chicken, Mbak Amat, Papa Romeo, dan buat semua penggemar Oldies and Morris. Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia. Jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Ya, thank you banget ya buat Pak Paijo. Semoga sehat selalu ya di sana. Iya, ada Bunda Wartik di Loano. Selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya ini ya, lagu untuk Winda ya. Untuk Nia kapan nih dapat lagu ya? Salamnya buat Mama Dwi, Bayu, Budi, Abel, Sapaijo, Pariono. Terus buat Mbah War, Mbah Warit. Ini Bunda dari kemarin belum dihapus ya Mbah Waritnya ini ya. Astagfirullah. Sampai galvok ini Bunda Wartik ya. Soalnya ya teman-teman kita, saudara kita tuh ada yang udah tiada ya. Jadi harus dihilangin dulu salam-salamnya ya, kita hargai ya. Thank you ya Bunda Wartik ya. Semoga ya segera dihapus ya, dari kemarin padahal udah Nia bilang gitu ya di udara ya. Iya, mungkin terlupa ya. Oke deh, ada juga. Oh, tinggal kopas pantesan ini ya, sama dari kemarin-kemarin ya. Iya, coba kalau salam-salam sambil dikoreksi ya Sobat Sarah ya. Kopas mulu sampai ya berapa tahun kopas mulu gitu ya. Sampai lupa ini belum dihapus gitu. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Selamat pagi, Aldis Emoris. Saya selalu buat Mbak Nia, lagunya Pernahkah Dulu. Salamnya buat Bu Rupi, Bunda Ervito, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Harim Chicken, Mas Andre, Bapak Nyenora, Mbak Bu, Tuma Asra, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Fitri, Bundanya Salis, dan buat semua sobat secara Kebumen. Mat pagi, mat aktivitas, buat Mbak Nianya, mat tugas, dan terima kasih. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Ada Kang Imam Butuh, Waalaikumsalam, selamat pagi buat Kang Imam Butuh, hadir ya pagi ini di Setara Kebumen. Mau berbagi salam nih Kang Imam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Tika, Bunda Ervita, Mbak Yaya, Bu Sri, Putri Selatan, Umi Hani, Bapak Ijo, Pak Karim, Bapak Riono, ada Bapak Yenora, Mbak Amat, dan buat semuanya. Dan mau request lagunya di sini di batas kota ya. Kalau bisa versinya Fanny Fabiola, kalau gak bisa terserah diputar yang apa, yang penting lagunya iku ya. Oke deh. Makasih ya Kang Imam ya. Ada Mas Oyong di Banjir Purworejo, selamat pagi buat Mas Oyong. Salam sejahtera buat kita semua. Lagunya Perjalanan dari Frankie dan Jen. Salam buat Mama Astrid, Mama Wulan, Mama Fia, Mama Asraf, Mama Nadia, Umi Hani, Bunda Ervita, Mbah Bubut. Ada Mama Ulfa, Mama Kiki, Mama Fitri, Mama Naomi, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Eni, Bu Karminah, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Ayu, Mbak Liana, Mbak Asri, Mbak Yanti, Mbak Gendro, Papa Riono, Pak Soeharto, Pak Bambang, Pak Sutar, Pak Penyenora, Mas Ibnu, Mas Betran, Mas Bayu, Mas Rengki, Mas Tejo Ragil, Mas Basri, Putra Sulung, dan buat semuanya aja ya. Buat Mbak Nianya, mat kembali lanjutin siarannya. Terima kasih. Makasih Mas Oyong. Iya, nanti lagunya ditunggu ya, udah nih Alis untuk lagunya. Ada Mama Ririn cantik buat pagi, Alisnya Morris. Lagunya Gelas-gelas Kaca, tolong di play. Dan salamnya buat semua sobat Sarah dari A1
PZ, ucapannya mat pagi mat aktivitas. Dan salam balik yang udah nyawa aku, kudoakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Dan buat Mia tetap semangat, doa yang sama kayak mereka aja. Dan ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia.

Siap, makasih buat Om Arya Rin ya. Ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Alhamdulillah Nia sekeluarga sehat ya. Katanya lagunya Cinta Hampa dari Deloitte ya. Salamnya buat Bundar, Pak Paija, Pak Yanto, Mi Hanif, ada Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Yati, Bu Saminton, Pak Imam Buto, Mas Oyong, Pada Selamat, Pak Pariono, Mama Asraf, Durendi Ambol, Mama Bawil, Pak Sutar, Mas Andre, Bu Karmina, Bu Siti, Bundanya Salis, Bunda Wartik, Mbah Bubut, ada Bu Kumis, dan terima kasih buat Mania, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Makasih juga buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Selamat pagi buat Putri Selatan, waalaikumsalam. Ya, lagunya Rindu Untuk Dia dari Stinky ya. Salamnya buat Mas Is, sehat selalu. Buat Mas Andre, Pak Penyelora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Kang Imam Butuh, ada Mas Hafi di Jambi, Putra Gakrimang, Mas Andi, Om Gendro, Pak Oyong, Putra Sulung, Bayi Alaska, Bunda Arvita, Bunda Julit, Mama Ririn, Bunda Yasalis, Bu Yati, Mbak Cindy, ada Mama Asraf, Mbak Yaya, Onti di Wadah Selintang ya, ada Bu Sri, ada Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Rumi, dan buat semuanya, mat pagi. Buat Mania, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Thank you, Putri Selatan. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Tetap monitor ya, Mbak Putri ya. Siap. Salame buat semua yang udah dengerin Bania siaran ya. Salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi cawel balik. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama juga untuk Bania. Amin. Lagunya ngikut aja, semuanya udah bagus. Siap, thank you banget ya buat Mbak Putri ya. Gak kerainan lagi ini ya Mbak. Satu besar lagi deh dari Bunda Nesalis. Selamat pagi buat Bunda Nesalis monitor. Salam buat Umi Hadi, Mbak Yaya, Bunda, ada Bunda Titin, Bu Yati, Bu Karmina, Mahwi, Mahfi, Mbah Bubut, Mas Giman, Putri Selatan, Mbak Asri, Mama Asra, Bu Kumis, Bapaknya Nora, Bapak Kayak Abi, ada Mas Gomat, Mas Andi, Mas Roni, Mas Andre, dan buat semua sobat secara kebumen aja yang udah pada masuk, yang lagi pada monitor juga, selamat pagi buat Mania, selamat bertugas dan salam sehat selalu ya. Thank you banget Bunda Nesalis ya. Udah bangun gak sih? Mantap. Tinggal uprek-uprek ya Mbah, atau beli nih sarapan dulu ya. Oke, okay, kita lanjut yuk. Ada lagu koleksi Angel Puff nih yang munculin. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: Al, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Indonesia Group. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Oke, masih bareng dia di Holiday Sawai Mores pagi ini. Hai, hai, hai. Wah, selamat pagi buat semua sobat Sara Kabumen. Yuk, semangat lanjut ke sesi Pond Live-nya. Yang mau ikutan gabung, buruan ya. Ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Ada aku di sini, Umi Hanif Prasetya.
0: Iya, Umi Hanif. Apa kabar Umi? Sehat.
1: Alhamdulillah baik, sehat juga Mbak.
0: Alhamdulillah, iya sehat juga baik. Sekarang udah jago banget ya, tahu banget ya, naik ya, tiba-tiba udah di atas gitu. Iya, udah matengan Umi, masak apa Umi?
1: Sayur kemarin belum habis, sayang Mbak Nia.
0: Kemarin nyayurnya kebanyakan itu ya. Umi mau lagu apa Umi? Takut nanti ini turun Umi.
1: Lagunya daun-daun kering Mbak Nia,
0: Payar Romantis. Oke, daun-daun kering,
1: siap. Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Iya, silakan. Salam-salam dulu Umi.
1: Ini salam buat yang di balik layar kata Mbak Nia.
0: Hui, dapat salam. Iya, sesekali yang telepon Bapak Hanifnya ngapa ya?
1: Saya di salamin Mbak Nia.
0: Oh Allah, iya.
1: Terus buat Mas Duren, terima kasih barusan nyempetin telepon ke rumah. Terus buat Pak No Bengkel di Ketiwi Jayan, katanya radionya udah jadi, tak kirimin salam, dengerin ya Pak. Terus buat Pak Putut, buat Bapaknya Naura, buat Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Sri. Terus buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron. Terus buat Pak Paijo, sekeluarga, buat Pak Yaya. Terus buat Pak Sutar, buat Pak Karim, buat Mama Vian, Mama Intan, Mama Simli, Bunda Ervito, Bu Saminten, Mbak Siti, sama Pak Karto yang ada di Kalikutes, Pak Depariono, Mbak Yati yang di Wonosobo. Terus buat Bundanya Salis, Mas Hoyong, Kang Imam di Butu, Bunda Titin Wardani. Terus Putri Selatan, Mbak Nur yang ada di Klirong, Kang Imam di Butu, Bu Heni, Mama Asrok, Mama Ainun, simbahnya Aska yang ada di Cipari. Terus Mas Gendro, sehat terus, semangat senamnya Mas yang ada di Gombong. Terus buat siapa lagi nih Mbak Nia, udah mulai lupa Mbak Kakung sama Mbak Putri.
0: Iya.
1: Selamat pagi juga, selamat aktivitas. Terus buat bapaknya Kolbi, bapaknya Sanika. Terus buat siapa lagi? Pak Bagio, Pak Untung Sabagio ya Mbak Nia?
0: Iya, Pak Untung Sabagio.
1: Ya, semuanya saja. Yang belum tersalamin minta maaf, banyak banget gak bisa pakai tag, cuma seingat.
0: Iya, gak apa-apa Uwi.
1: Mbak Nia, selamat lanjutin siara. Semoga sehat terus ya Mbak
0: Amin,
1: Nia.
0: Amin.
1: Kali waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Alice Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Alice Morris. Selamat pagi Mbak Nia cantik. Hai.
0: Dicawel.